0: Lombok. Itulah tadi info sedengat Inget Pro 4, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Demikian Inget Pro 4, informasi sedengar dari Pro 4.
1: Lakito Peloi, Inget Pro 4, informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Pe Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
4: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
4: Tapi, masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Iya, Halo RRI.
5: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Halo RRI.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

Ayo dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo. Lewat siaran perempat RRI Palembang Galo-galo Ado. Cuman di sini bae.

Ya Bang Cipi Cedodulur, masih di cerita pagi ini ya, di kesempatan hari ini, tentunya di Minggu, di 20 September 2026 tentunya, kita masih berbicara mengenai anak tantrum, hal lazim yang harus diatasi dengan tepat ya. Nah tadi sudah kita kulik mengenai naik teror yang merupakan gangguan tidur yang menyerupai mimpi buruk pada anak-anak, namun umumnya anak-anak tidak menyadari kejadian ataupun mimpi yang menyebabkan kondisi ini. Dan jika naik teror terjadi secara terus-menerus, segera atasi kondisi ini agar anak-anak tidak mengalami gangguan kesehatan yang lebih buruk. Nah tentunya kita harus tahu penyebab naik teror yang dialami anak. Yakni anak-anak ini memang ternyata memang rentan ya mengalami gangguan tidur yang dikenal dengan namanya naik teror, yang umum sering muncul beberapa jam setelah anak memasuki fase yang nyenyak dalam tidur. Ada beberapa tanda yang bisa diperhatikan ketika anak mengalami naik teror, seperti anak akan menangis, menjerit, mengigau, menunjukkan ekspresi marah, ketakutan, dan nafas yang menjadi lebih cepat. Nah, melansir dari Healthline, ada beberapa perbedaan mendasar antara mimpi buruk dan naik teror. Jadi pada saat mengalami naik teror nih, anak tuh tetap bisa tertidur saat atau setelah mengalaminya. Namun pada saat mengalami mimpi buruk, tentunya anak-anak ini bisa terbangun setelahnya. Umumnya naik teror hanya terjadi dalam satu kali siklus tidur anak-anak di malam hari. Terus mungkin yang jadi pertanyaan penyebab anak mengalami naik teror ini, jadi dari Kilt Health ini mengungkapkan bahwa naik teror dapat terjadi selama fase deep non rapid eye movement ya. Jadi ketika anak mengalami transisi dari fase non REM ke REM yang lebih ringan, yang mana naik teror dapat terjadi. Ada beberapa faktor juga yang memicu anak mengalami naik teror, seperti anak yang mengalami kelelahan, yang sakit ataupun stres. Dan selain itu, anak-anak yang tidak mendapatkan cukup waktu istirahat dan terlalu banyak mengonsumsi kafein juga rentan mengalami naik teror. Jadi sebaiknya sebagai orang tua juga harus perhatikan faktor pemicu tersebut agar anak terhindar dari naik teror dan mendapatkan tidur yang berkualitas. Nah tentunya untuk menjaga kualitas tidur yang dimiliki oleh anak ya, jadi untuk mengatasi naik teror ini ada beberapa cara. Yang pertama, hindarkan ataupun hindari anak mengalami stres ya. Jadi tentunya tingkat stres tinggi pada anak ini bisa menyebabkan naik teror pada malam hari. Jadi melansir dari Sitch Central, ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar anak terhindar dari stres, seperti hindari memberikan jadwal yang terlalu padat pada anak, kemudian ajak anak bermain dan rutin lakukan aktivitas fisik bersama anak. Kemudian pastikan anak untuk mendapatkan cukup istirahat. Jadi memastikan anak mendapatkan waktu tidur yang cukup menjadi hal yang bisa dilakukan ya para orang tua untuk menghindari anak dari naik teror. Kemudian jangan paksa anak bangun pada saat mengalami naik teror. Nah ini sering terjadi ya. Saat anak mengalami naik teror, tentunya ibu terutama ingin sekali membangunkan anak agar anak menjadi lebih tenang. Nah melansir dari Health University of UT, ketika mengalami naik teror, anak akan sulit dibangunkan. Jadi sebaiknya hindari memaksa anak untuk bangun karena bisa membuat anak berteriak ataupun marah. Dan tentunya buatlah penerangan di kamar anak menjadi optimal. Lalu lakukan pendekatan pada anak dengan lembut. Sebaiknya untuk para ibu ini tetap tenang pada saat menjaga anak yang mengalami teror. Jadi melansir dari The National Sleep Foundation, naik teror pada anak sebaiknya segera diatasi dengan tindakan medis jika menyebabkan anak menjadi kelelahan pada siang hari ataupun menyebabkan anak cedera.

0: Beuh, lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ya macam bisa dulur masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan masih membahas mengenai anak tantrum ya. Tentunya kalau melihat anak tantrum ya melihat apa ya si anak yang tiba-tiba nangis histeris kemudian guling-guling di lantai sampai berteriak-teriak kenceng di tempat umum ini tentunya bisa membuat kita sebagai orang tua ini merasa panik ya, bisa jadi malu juga, bahkan stres juga. Nah, fenomena ini tentunya dikenal dengan sebutan tantrum ya, sebagai bagian dari fase perkembangan anak yang normal. Tantrum biasanya terjadi pada usia anak 1 sampai 4 tahun ketika kemampuan komunikasi mereka ini belum berkembang sempurna untuk mengungkapkan keinginan ataupun perasaan yang kompleks. Dan penting bagi wong tua untuk memahami bahwa tantrum bukanlah tanda kegagalan pola asuh, melainkan cara anak mengekspresikan frustasi ya. Jadi anak kecil ya, anak-anak ini punya emosi yang besar, namun keterbatasan kosakata yang seringkali membuat mereka ini merasa terjebak. Nah, memahami cara mengatasi anak tantrum dengan kepala dingin tentunya kunci untuk menjaga kestabilan emosi anak sekaligus kesehatan mental orang tua dalam proses tumbuh kembang tersebut. Selain pendekatan psikologis, kesehatan fisik anak juga memainkan peran penting. Yang mana anak yang sedang sakit, kurang tidur atau kekurangan nutrisi cenderung lebih mudah mengalami ledakan emosi. Karena itu, selain memberikan pendampingan emosional, tentunya sebagai orang tua juga bisa memastikan daya tahan tubuh si kecil tetap optimal ya. Dengan memenuhi kebutuhan suplemen ataupun vitamin pendukung pertumbuhan. Nah, tentunya kita kulik dulu ya, apa saja strategi efektif dan cara mengatasi anak tantrum tadi biar si kecil ini kembali tenang. Nah, kita kenali dulu tantrum ya. Tantrum itu ialah ledakan emosi yang biasanya ditandai dengan sikap keras kepala, menangis, berteriak, hingga tindakan fisik ya, macam menendang atau memukul. Dan secara medis ini adalah respon perilaku terhadap rasa frustasi ataupun kemarahan yang tidak tersalurkan. Tentunya anak-anak di usia balita ataupun toddler sedang berada dalam fase yang ingin mandiri, namun mereka ini seringkali terbentur oleh aturan orang tua ataupun keterbatasan fisik mereka sendiri. Nah, ledakan ini seringkali muncul secara tiba-tiba, yang mana bagi anak-anak dunia adalah tempat yang membingungkan. Dan ketika mereka ingin memakai sepatu sendiri tapi gagal, atau ingin makan coklat sebelum tidur tapi dilarang, emosi mereka pun kemudian memuncak. Karena bagian otak yang mengatur pengendalian diri ataupun prefrontal cortex ini belum berkembang sempurna ya. Jadi mereka tidak memiliki rem emosi sehingga terjadilah tantrum. Nah, kita kenali dulu penyebab umum anak mengalami tantrum ya. Jadi kita sebagai orang tua juga perlu mengidentifikasi pemicunya. Yang pertama itu ada yang namanya faktor umum nih, keterbatasan komunikasi, yang mana kalau anak tahu apa yang diinginkan tetapi tidak tahu cara mengatakannya. Kemudian kelelahan, ini bisa jadi kurang tidur ataupun aktivitas yang berlebih yang membuat kontrol emosi anak menurun drastis ya. Mungkin pernah merasakan misalnya dia sudah ladas bermain ya, ladas berlari sana berlari sini, pas dianya tidur dia tantrum. Nah, kemudian rasa lapar. Nah, rendahnya kadar gula darah ini bisa juga memicu sensitivitas emosional ya, ataupun hungry. Kemudian keinginan untuk mandiri. Nah, di sini si anak ini ingin mencoba hal baru sendiri tetapi sering dilarang demi keamanan, tapi dia tidak menerimanya sehingga terjadilah tantrum. Lalu juga overstimulasi, yang mana ini merupakan lingkungan yang terlalu bising atau rame atau asing yang bisa membuat anak merasa tertekan. Nah, jadi kadangkala misalnya si anak dibawa ke keramaian ya, misalnya ke mall, yang mana di situ dia tidak suka dengan keramaian, seringkali ada anak yang tantrum ya. Nah, jadi kenali juga anak-anak, jangan sampai juga dia takut dengan keramaian tapi Anda membawa si anak tadi misalnya ke dalam bioskop yang ada nganggu wong nonton ya. Iya kan, sering mungkin ya, ada beberapa kali pengalaman Anda ataupun saya juga pernah mengalami ya, pada saat lagi asik-asik nonton ada suara anak nangis. Nah, jadi sebagai orang tua kalaupun paham bahwa si anaknya ini sering tantrum, jangan sering-sering diajak ke keramaian yang bisa mengganggu aktivitas orang lain ya. Kalau misalnya ke taman sih tidak masalah ya, tapi kalau ke keramaian yang bersifat ruangan tertutup, itu yang akan justru menambah orang tua jadi stres ya. Nah, terus kita ke cara mengatasi anak tantrum dengan efektif ya. Jadi tentunya menghadapi tantrum memerlukan kesabaran ekstra ya. Ada langkah-langkah yang direkomendasikan oleh para ahli psikologi anak. Yang pertama, tetap tenang dan jangan ikut berteriak. Di sini kadang-kadang si orang tua juga ikutan berteriak ya, si anaknya berteriak, orang tuanya berteriak, sama-sama teriak. Nah, makanya jadi rame. Jadi reaksi orang tua ialah cermin bagi anak. Jika kita sebagai orang tua ikut berteriak, anak-anak juga akan merasa bahwa kemarahan adalah cara yang tepat untuk berkomunikasi. Jadi ambil nafas dalam-dalam dan bicaralah dengan nada rendah yang menenangkan. Karena sikap tenang orang tua ini akan memberikan sinyal keamanan pada anak bahwa situasinya terkendali. Kemudian validasikan perasaan anak. Nah, jadi meskipun penyebab tantrumnya ini sepele di mata orang dewasa ya, misalnya gara-gara es krimnya yang campak, terus juga mainannya yang patah ya, mungkin ini sepele, tapi bagi anak itu adalah masalah besar. Jadi alih-alih memarahi, mungkin bisa coba untuk berkata ya, misalnya ini ibu nih, ibu tahu kalau kamu sedih karena es krimnya jatuh atau karena mainannya patah, gitu. Dengan memvalidasikan emosinya, si anak ini akan merasa dimengerti, yang seringkali membantu menurunkan intensitas tangisannya ya. Terus juga abaikan perilaku buruk, berikan perhatian pada perilaku baik. Nah, jika Anda melakukan tantrum untuk mendapatkan perhatian ataupun sesuatu yang dilarang, teknik pengabaian terencana ini bisa dilakukan. Selama anak dalam posisi aman, biarkan dia mengekspresikan emosinya tanpa diberi reaksi berlebih. Namun setelah itu segera berikan pelukan atau mungkin pujian saat si anak ini mulai tenang. Nah, tentunya ini akan mengajarkan bahwa berteriak tidak akan menghasilkan apapun, tetapi bersikap tenang akan mendatangkan perhatian positif. Lalu bisa juga dengan mengalihkan perhatian ya, ataupun distraksi. Nah, anak kecil ini memang memiliki rentang perhatian yang pendek. Jika tantrum mulai menunjukkan tanda-tanda awal, coba alihkan perhatian ke hal lain. Nah, misalnya nih, dia tiba-tiba pengen nangis ya, pengen tantrum. Bisa bilang, eh itu ada burung terbang di luar, ayo gitu, lihat yuk burung di luar ya. Atau mungkin, nah itu ada kucing, kucing lewat, kucing lewat. Nah, itu kan sering ya. Pastilah sering ya orang tua. Nah, ada bebek, misalnya, oh, ada ayam. Nah, ini teknik ini seringkali berhasil menghentikan ledakan emosi sebelum menjadi lebih parah ya. Kemudian pastikan juga keamanan anak. Ya, jadi pada saat tantrum memuncak, beberapa anak mungkin melakukan tindakan membahayakan, misalnya membenturkan kepala atau melempar barang. Pastikan juga area di sekitar anak aman dari benda tajam atau keras, dan jika perlu, peluk anak dengan lembut namun kuat untuk memberikan rasa aman dan mencegahnya melukai diri sendiri ataupun melukai orang lain. Nah, meskipun tantrum ialah hal yang normal, ada beberapa kondisi di mana sebagai orang tua juga perlu waspada. Karena jika tantrum terjadi terlalu sering ya, misalnya nih lebih dari 5 kali sehari ya, terus berlangsung sangat lama, lebih dari setengah jam ya, atau melibatkan perilaku menyakiti diri sendiri secara ekstrim. Nah, ini mungkin menandakan adanya gangguan perilaku ataupun masalah kesehatan mendasari. Tentunya kalau sudah dalam kondisi ini, jangan ragu untuk melakukan konsultasi ya ke dokter yang bersangkutan dengan anak ya. karena dokter spesialis anak ataupun psikologi anak ini dapat membantu mengevaluasi apakah ada faktor medis seperti gangguan sensorik, kemudian keterlambatan bicara, atau mungkin kondisi lain yang memicu perilaku tersebut. Tentunya menangani tantrum memang bukan perkara yang mudah ya. Seringkali menguras energi, namun dengan pemahaman yang tepat dan tentang cara mengatasi anak tantrum, tentu sebagai orang tua juga bisa melewati fase ini dengan lebih bijak ya. Jadi bisa ingat bahwa fase ini akan berlalu seiring bertambahnya usia dan kematangan komunikasi sekecil. Jangan memendam kekhawatiran sendiri. Jika perilaku anak dirasa sudah sangat mengganggu aktivitas sehari-hari, segera konsultasikan dengan tenaga profesional melalui platform kesehatan yang terpercaya.
1: Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan.

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama Perempat RRI Pandan.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Ingat Pro 4, informasi sedengar dari Pro 4. Informasi yang pertama, docang ialah kuliner khas Cirebon yang kerap dijadikan menu sarapan meski tidak setenar empal gentong atau tahu gejrot. Hidangan ini tetap lestari karena memiliki nilai sejarah yang kuat. Nama docang berasal dari do, yaitu bodo atau oncom, dan cang dari kacang hijau yang menjadi toge. Isinya berupa lontong, parutan kelapa, sayuran, toge, dan kelompok yang disiram kuah oncom dengan kerupuk putih khas sebagai pelengkap unik. Docang juga hadir meriah pada perayaan maulutan di sekitar Keraton Cirebon, namun di luar itu, pedagang kuliner ini di berbagai tempat di Cirebon. Informasi berikutnya, Lopi Sandek ialah perahu tradisional suku Mandar di Sulawesi Barat yang terkenal cepat dan ramping. Perahu ini berevolusi dari pakur dan mulai dibuat sekitar tahun 1930-an dengan layar segitiga terinspirasi dari kapal Eropa. Nama Sandek berarti runcing sesuai dengan bentuk haluannya yang tajam. Dengan panjang 11 meter dan cadik di kedua sisi, Sandek mampu melaju 15 sampai 20 knot yang menjadikannya perahu layar tercepat di Nusantara. Dahulu, Sandek dipakai nelayan untuk berbagai keperluan di laut pesisir maupun lepas. Kini fungsinya beralih menjadi simbol budaya dengan perlombaan tahunan 480 km yang menjaga warisan Bahari Mandar tetap hidup. Mochi yola tradisional minum teh asal Tegal yang menggunakan poci atau teko yang keberadaannya dipercaya sudah ada sejak abad ke-17. Teh disajikan dalam poci tanah liat dan diminum bersama gula batu, menciptakan rasa manis alami serta aroma melati yang khas. Teh poci yang disuguhkan saat mochi memiliki istilah unik, yaitu wagistel, wangi, panas, sepet, legi, dan kental. Poci yang digunakan tidak dicuci karena dipercaya dapat memperkaya rasa dan aroma teh dari endapan teh sebelumnya. Mochi mengandung nilai sosial dan filosofi mendalam, yang mana proses penyajian yang tidak mengaduk gula melambangkan kesabaran, sementara suasana lesehan di dapur menciptakan rasa kesetaraan dan keakraban antar sesama. Informasi berikutnya, Muon Namo ialah ritual memohon hujan milik suku Batin Sembilan di Jambi. Tradisi kuno ini sempat nyaris punah namun kembali dikenal ke lewat festival suku Batin Sembilan tahun 2024. Proses dipimpin tokoh adat dengan melarungkan relief naga ke Sungai Batanghari. Simbol ini melambangkan harmoni antar manusia, alam, dan leluhur. Asal-usulnya dikaitkan dengan legenda Raden Ontar dan di Majapahit, yang kini Muon Namo menjadi simbol harapan sekaligus warisan budaya yang dijaga agar tetap hidup. Itulah tadi Ingat Pro 4, informasi sedengar dari Pro 4, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang inspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Demikian Ingat Pro 4, informasi sedengar dari Pro 4.
1: Lakito Peloi, Ingat Pro 4, informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Abah, oi dah, Abah. Gos sayur, Abah. Naik lagi, Abah.
1: Nah, Abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemas kerana susah ke nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Bah.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Ayo dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo. Lewat siaran Pro 4 RRI Palembang galo-galo ado. Cuman di sini bae Pro 4 RRI Palembang.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak! Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Nah, tentunya Mang Cebi dulu masih mengenai mengatasi anak yang tantrum. Ada beberapa pertanyaan yang sering kali dipertanyakan. Misalnya nih, berapa lama sih anak tantrum yang anak ini biasanya berlangsung berapa lama sih? Nah, jadi umumnya tantrum ini berlangsung selama 2 sampai dengan 15 menit. Dan jika tantrum secara konsisten berlangsung lebih dari 30 menit, sebaiknya konsultasikan dengan dokter untuk mengevaluasi pemicu stres ataupun masalah perkembangan lainnya. Kemudian apakah boleh memberikan gadget untuk menghentikan tantrum? Ini terbiasa ya, kebiasaan para orang tua. Kalau misalnya anaknya nangis, dikasih handphone, dikasih gadget. Nah, tentunya memberikan gadget sebagai cara menghentikan tantrum ini tidak disarankan ya. Hal ini justru mengajarkan anak bahwa ledakan emosi akan dihadiahi dengan hiburan yang dapat memperburuk perilaku di masa depan. Kemudian, mengapa anak tantrum lebih sering di tempat umum? Jadi, seperti yang sudah kita sempat bicarakan sebelumnya ya, tempat umum ini seringkali memberikan overstimulasi ya. Jadi ada banyak orang, suara keras, cahaya yang terang yang membuat anak merasa tidak nyaman. Selain itu, anak juga mungkin merasa tekanan emosional orang tua di tempat umum dan mencoba memanfaatkannya. Dan berikutnya, apakah tantrum ada hubungannya dengan pola makan? Jadi enggak bersin. Ya, jadi makanan tinggi gula ya, ternyata makanan tinggi gula ini secara berlebihan ataupun kekurangan nutrisi tertentu dapat mempengaruhi kadar gula darah dan stabilitas emosi anak ya, sehingga mereka sering mudah merasa frustasi dan mengalami tantrum. Nah, itulah tadi beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan ya mengenai anak yang tantrum. Dan tentunya kita tutup dulu kebersamaan kita, nantinya kita di jam 9 ada obrolan komunitas ya, masih dengan Cik Abas tentunya yang akan mengawani Mang Cebi Cedodulur. Ada apa di jam 9 lagi obrolan komunitas, ada kawan ngobrol Cik Abas. Jadi untuk Mang Cebi Cedodulur, tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sutan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Vordo yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

Pagi-pagi makan kolak, lebihlah manis makan buah kue mie. Dodolor jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Baik Bang CBC dulur-dulur, kita masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan tentunya seperti yang sudah Jabas kasih informasi tadi, kita akan di obrolan komunitas ya. Yang mana pada pagi menjelang siang hari ini, di hari Minggu 20 September 2026, kita ada teman berbincang untuk kesempatan obrolan komunitas kali ini ya. Kita sapa dulu, ini mic yang mana nih ya, kita coba dulu aja lah. Ada Muhammad Atala Pangestu.
1: Halo kakak, halo.
0: Iya, sebentar tes dulu ya.
1: Cik.
0: Oh bener lah. Okay. Okay. Baik, Muhammad Atala Pangestu.
1: Iya kakak, benar.
0: Muhammad Atala, ini panggilannya apa? Atala.
1: Panggilannya Atala kakak.
0: Atala, ya ini sebagai project manager Poparnas 5 2026, benar ya?
1: Iya benar kakak. Halo, salam kenal semuanya.
0: Oke, ada Aulia Putri Ningsi. Panggilannya apa nih?
2: Aulia.
0: Hah?
2: Aulia biasanya dipanggil.
0: Aulia, oke. Aulia sebagai Vice Project Manager Poparnas 5 2026.
2: Iya betul, halo okay semuanya.
0: Jadi aktivitas selain kuliah adalah sebagai panitia Poparnas ya.
1: Iya benar, panitia acara.
0: Oke, okay, kalau boleh tahu nih, kita kuliahnya dulu. Sudah semester berapa nih kalau Aulia sendiri?
2: Kalau Aulia sekarang semester 3.
0: Semester 3, kalau Atala?
1: Sama kakak, semester 3 yeah juga.
0: Sama semester 3, yeah. Kalau semester 3 itu berarti masuk tahun kedua ya?
1: Mm-mm, tahun kemarin 2025.
0: 2025, yeah, kakak, 2026 bener. Semester 3.
1: Semester 3, ya. 3
0: okay
1: iya
0: lah. Nah ini kita kulik dulu apa sih Poparnas ini? Mungkin Aulia atau mungkin Atala yang bisa ngasih tahu ke pendengar.
1: Boleh. Okay. Jadi Poparnas ini sendiri adalah salah satu acara Pekan Olahraga Pariwisata Nasional, okay, di mana ini salah satu wadah acara besar ya untuk insan pariwisata yang menyatukan beberapa institusi pariwisata, baik mm-hmm universitas, politeknik, okay, maupun dinas-dinas dan satuan kerja di industri pariwisata gitu sih kak. Mm-hmm.
0: Jadi memang berhubungan dengan pariwisata.
1: Iya,
0: ya.
1: Benar kakak.
0: Dan anda-anda ini adalah mahasiswa Politeknik Pariwisata Palembang.
1: Mm-hmm, benar.
0: Poltek Park.
1: Poltek Park. Iya,
0: oke. Nah ini sudah pelaksanaan yang kelima.
2: Iya, ini tahun 2026 ini adalah pelaksanaan Poparnas yang kelima.
0: Yang kelima, berarti sudah mulai dari tahun berapa nih?
2: Dari tahun 2021 ya?
1: Iya benar, dari tahun 2021 Poparnas pertama.
0: Oke, gitu. Berarti setelah pandemi.
1: Benar ya kak, setelah mulai pandemi COVID-19.
0: Oke, okay. Ya, tapi sebelumnya memang belum ada Poparnas ya?
1: Benar.
2: Enggak, atalah dari tahun 2022.
1: 2022
2: iya,
1: ya?
2: Iya, karena 2026 ini yang kelima.
0: Oh yang kelima ini 2026, jadi 22, 23,
2: 24, 25,
0: 26. Oh iya, atalah gak apa-apa, gimana?
1: Lupa ngitung dulu tadi.
0: Oke, okay, ini mengangkat tema Poparnas 2026 Move Together Celebrate Tourism. Kalau boleh tahu ini mengapa tema yang ini yang diangkat nih, Move Together Celebrate Tourism ini? Aulia mungkin, silakan.
1: Jadi memang Move Together Celebrate Tourism itu adalah salah satu tema yang kita angkat kak, karena okay kita itu nanti menyelaraskan dengan Hari Pariwisata Dunia di tanggal 27 yeah gitu.
0: 27?
1: 27 September.
0: Oh,
1: iya, Hari Pariwisata Dunia, World Tourism Day.
0: Hari gitu. Pariwisata Dunia.
1: Mm-hmm. Jadi tema kami adalah bergerak bersama memeriahkan pariwisata gitu.
0: Oke, okay, baik. Move Together Celebrate.
1: What celebrate tourism.
0: Bukan dance together ya.
2: Bukan.
0: Untuk pelaksanaan Poparnas yang kelima di tahun ini ya, kita ke Atala dan juga ke Aulia. Nih, kalau Atala sendiri sebagai project manager Poparnas 5 2026, sementara Aulia sebagai vice project manager Poparnas 5 2026, kalau boleh tahu nih, kenapa istilahnya itu bisa dipercaya untuk mengemban tugas sebagai Atala sendiri sebagai project manager, kemudian Aulia sebagai vice project manager. Mungkin dari Atala dulu kan?
1: Boleh, Kak. Jadi memang kenapa Atala ditugaskan ya, dipercaya untuk jadi project manager adalah di tahun kemarin kami itu juga udah jadi panitia Poparnas keempat gitu Kak.
0: Oke.
1: Tetapi masih dalam lingkup panitianya volunteer, belum jadi panitia inti gitu Kak. Jadi di tahun kemarin itu kakak tingkat kami yang jadi panitia intinya.
0: Oh, gitu.
1: Nah di tahun ini alhamdulillah dipercaya itu dengan sistem voting juga Kak. Satu angkatan itu voting, dan suara yang paling terbanyak itu alhamdulillahnya dipegang sama Atala sendiri gitu.
0: Oh jadi berdasarkan ini ya?
1: Berdasarkan voting satu angkatan.
0: Oke. Jadi tidak yang tiba-tiba langsung apa jadi istilahnya
1: iya, enggak, ya.
0: Ditunjuk juga ya. Tapi kok kenapa akhirnya Atala pun menyanggupi?
1: Jadi memang alasan Tala sendiri kenapa menyanggupi adalah pertama Tala merasa ketika Tala sudah dipercaya Kak ya, berarti memang ada potensi yang harus Tala buktikan kepada teman-teman semuanya.
0: Okay.
1: Karena mereka memilih juga. Dan juga acara Poparnas ini acara yang berskala nasional Kak ya. Jadi memang kita mempunyai tujuan yang sama untuk menyukseskan kembali Poparnas yang kelima di tahun ini.
0: Oke,
1: gitu.
0: Poparnas yang selanjutnya.
1: Poparnas yang selanjutnya.
0: Ya, itu ya. Nah kalau Aulia sendiri, Mas sama juga seleksi atau gimana?
2: Iya benar, karena kita di semester 1 itu diikutkan serta untuk Poparnas yang keempat. Namun memang kami tidak untuk mempersiapkan dari awal. Hanya sebagai volunteer yang membantu di pada saat pas
0: pelaksanaannya.
2: Nah di semester 3 ini bergantian lah regenerasi, dan memang selaras dengan mata kuliah kami juga sebenarnya. Ada sport event.
0: Oke.
2: Dan benar kata Tala tadi bahwasannya memang kami berdua ini merupakan awalnya adalah perwakilan kelas. Jadi memang ada beberapa kelas yang ada perwakilan lalu dipilih oleh satu angkatan.
0: Melalui seleksi pastinya.
2: Betul sekali, dengan sistem voting.
0: Oke, dan akhirnya Aulia terpilih sebagai Vice Project Manager. Kenapa Aulia akhirnya menerima tugas ini? Istilahnya berani.
2: Sebenarnya memang dari perwakilan kelas pun memang saya sedikit tertarik untuk mengemban tanggung jawab ini. Dan alhamdulillahnya dan teman-teman angkatan pun rupanya memilih saya dan mendukung. Memang berarti ada suatu hal yang memang harus saya buktikan. Benar kata Tala. Dan memang tanggung jawab ini sudah saya inginkan dari awal.
0: Berarti istilahnya itu dipercayalah katakanlah ya. Dan Aulia dan Atala pun menyanggupi dan berani untuk melaksanakan tugas ini. Nah untuk ini kalau boleh tahu nih tugas-tugasnya apa sih sebagai project manager kemudian vice project manager ini sendiri untuk Atala sendiri tugas-tugasnya apa tuh?
1: Kalau untuk project manager sendiri yang pasti yang pertama kami itu harus menyatukan panitia-panitia ya Kak ya. Dari satu angkatan kami mulai membagi-bagi divisi yang harus diisi di acara Poparnas ini. Terus juga kami menyusun konsep terbaru ya Kak Aulia ya. Menyusun konsep terbaru untuk Poparnas kelima ini. Lalu juga memilah-milih lagi cabang olahraga yang akan ada hadir ya di Poparnas 5 gitu sih Kak.
0: Oke. Berarti ada semacam diskusi ya.
1: Benar Kak.
0: Diskusi dengan istilah kalau Atala sama Aulia ini yang mengepalai ke semua.
2: Betul.
0: Semua divisi ya. Oke, diskusi dan ada brainstorming pasti isi
2: pasti.
0: Oke. Kalau divisi-divisi yang milih Atala sama Aulia atau mereka juga diseleksi?
1: Kalau untuk divisi sendiri kami nyeleksi juga sih Kak. Jadi memang kami pribadi berdua itu kami melihat dulu personal-personal dari tim kami ya, mahasiswa-mahasiswi di Poltekpar Palembang, dan akhirnya kami akan tarik satu persatu untuk menjadi head-head dari divisi
2: dan
1: tersebut.
2: Pada awalnya juga kami itu memang membuka pendaftaran bagi teman-teman
0: yang ingin.
2: Iya, jadi kami memang membuka peluang bagi teman-teman apa sih divisi yang mau mereka masukin dan kira-kira mereka ini berpotensi di mana. Setelah kami ada data-datanya, baru kami seleksi di situ.
0: Oke. Dan dapatlah mereka.
2: Iya. Ya.
0: Berarti panitianya sudah lengkap nih.
2: Sudah.
0: Tinggal pelaksanaan acara ya. Nah, untuk apa tadi Tala bilang bahwa Tala dan Aulia juga yang membuat semacam konsepnya. Ini mengajukan atau memang dipercaya ya udah keputusan pada Tala dan Aulia.
2: Kalau untuk konsep sendiri itu ya Atala, sebenarnya memang kami panitia mahasiswa ini membantu untuk konsep idenya.
0: Oke.
2: Tapi tidak lupa juga dengan konsep yang di rancang oleh dosen juga. Jadi bukan semerta-merta hanya kami yang mengkonsep. Memang ada bantuan dari dosen dan memang ada konsep yang disarankan juga oleh dosen.
0: Jadi ada final decision ya. Keputusan terakhir itu ini konsepnya gitu, dan ini merupakan apa namanya gabungan dari ide-ide yang ada Atala sama Aulia sama dosen juga ya. Sempat ini nggak sih kalau diskusi-diskusi ini sempat namanya brainstorming ya?
1: Iya.
0: Lain kepala lain ide. Ada bentrokan-bentrokan nggak sih?
2: Wah.
1: Nggak terhitung.
2: Okay. Pastinya ada karena kan memang kami satu angkatan itu bukan hanya satu kelas, tapi dari satu angkatan banyak sekali kepala yang berbeda, ide yang berbeda, dan sebenarnya itu yang jadi tantangan pertama kami sebagai project manager dan vice manager saya sendiri untuk menyatukan teman-teman satu angkatan ini.
0: Oke, menerima masukan berarti.
2: Benar sekali Kak. Jadi kami ini sebagai wadah dari ide-ide mereka.
0: Ada enggak sih ide yang kira-kira yang tidak diterima kemudian mereka kecewa? Secara kasar mata enggak kali ya?
1: Iya sih.
2: Dan pastinya memang harusnya ada. Tapi memang kami untuk forum diskusi itu sangat amat terbuka dengan teman-teman dan kami juga memberikan pengertian bahwasanya kalau memang konsep mereka kurang bisa
0: belum,
2: untuk
0: belum
2: direalisasikan
0: pas. Baik, Poparnas ini merupakan pekan olahraga pariwisata ya.
2: Betul.
0: Berarti ini ada kompetisi-kompetisi olahraga. Nah, kalau boleh kita kulik nih, ada cabang lomba apa aja sih di dalam Poparnas yang kelima ini?
1: Boleh mungkin.
2: Oke. Okay. Jadi di Poparnas yang kelima ini ada sedikit perbedaan untuk cabang perlombaannya dengan tahun kemarin. Di sini kita ingin ada yang namanya main event sama side event.
0: Okay.
2: Dan memang untuk main event sendiri di dalam Poparnas itu dikhususkan untuk mahasiswa dan juga pelajar yang jurusannya pariwisata. Terhitung ada 9 cabang olahraga di main event. Itu ada mini soccer, basket 3-on-3, badminton, Mobile Legend, Free Fire, domino, tenis meja, pedal, yang terbarunya pedal memang, yang terakhir itu ada tarik tambang.
0: Oke, saya dengar tadi ada kayak game online.
2: Betul.
0: Ada dua ya, Free Fire ada sama dua. Mobile Legend. Ini memang dari awal Poparnas hadir sudah ada game online, atau baru tahun ini tambahannya, atau mungkin sudah jalan berapa tahun?
2: Iya, sebelumnya memang sudah jalan ada game e-sport seperti ini.
0: E-sport ya?
2: Iya,
0: oh
2: betul.
0: Masuk e-sport ya?
2: Betul.
0: Benar. Nah ini ya mungkin istilahnya itu makin majunya teknologi juga ya.
2: Benar.
0: Untuk anda-anda ini kayak Atala sama Aulia juga Gen Z yang istilahnya begitu melek. Sudah ketemu yang namanya era digital sekarang.
1: Benar.
0: Dan game online itu bukan sesuatu yang asing ya, karena sudah terbiasa tadi ya, sudah terbiasa minimal tahu lah ya.
2: Iya.
0: Minimal tahu oh ini Mobile Legend, oh ini Free Fire itu ya. Kalau boleh tahu sudah dari tahun berapa sih kalau dimasukkan ke ini e-sport ini di Poparnas? Atau memang dari awal Poparnas ada itu memang e-sportnya sudah ada berdasarkan sejarah ya.
1: Kalau nggak salah di Poparnas ketiga baru ada.
0: Oke. Okay.
1: Baru masuk lomba Mobile Legend sama Free Fire.
0: Masuk e-sport.
1: Masuk e-sport. Jadi dia cabang olahraga digital.
0: Nah tadi menyebut pelajar berarti dari tingkat apa nih, SMA juga atau gimana sih?
2: SMK.
0: Oh SMK.
2: Iya.
0: Oh SMK.
1: SMK pariwisata.
2: Betul sekali. Karena
0: satu lingkungan atau SMK pariwisata sepalembang.
2: Satu Palembang.
0: Sepalembang ini
2: iya,
0: ya. Oke, oke. Jadi bukan yang selingkungan di Poltekpar bukan ya. Jadi semua pelajar juga SMK ya,
2: betul.
0: SMK. Untuk antusias ya, katakanlah untuk peserta ya, untuk peserta ini kalau boleh tahu sudah dibuka pendaftaran dari kapan?
2: Oke, untuk pendaftaran itu sendiri sudah lama kami membukanya, dari tanggal 1 September.
0: Oke. Okay.
2: Dan penutupan kita ada di tanggal 27 September.
0: 27 September, yeah. Pas hari puncak nanti ya. Berarti pelaksanaan setelah tanggal 27 atau kapan ya?
2: Setelahnya tanggal 29 September sampai dengan 1 Oktober.
0: Oke, okay, 29 berarti.
2: Dan juga kita di Poparnas ini ada side event yang turut meramaikan Poparnas. Itu di side event itu ada lomba speech, Wasra Nusantara, panahan yang terbaru, senam kreasi dan juga marching band. Nah, untuk khusus side event ini memang dibuka untuk umum.
0: Untuk umum,
2: iya.
0: Okay.
2: Kalau main event tadi kan memang dibuka untuk mahasiswa dan belajar yang jurusannya pariwisata.
0: Pariwisata, karena memang dijadikan lingkup ini ya.
2: Betul sekali.
0: Kita kulik lagi, ada pet. Padel atau pedal sih bacanya?
1: Pedal ya kayaknya. Iya, pedal kayaknya.
0: Pedal ya. Yeah. Oke. Okay. Kalau padel tuh tetangga saya.
2: Mas Padel.
0: Pedal jadi salah satu cabang baru ya.
2: Betul,
0: katakanlah
2: baru
0: ya.
2: Tahun ini.
0: Apakah karena pedal sekarang sedang tren?
2: Benar, sebetulnya memang itu salah satu alasan mengapa pedal ini dimasukkan di Poparnas kelima, karena kita mengikuti tren zaman juga, karena kan lagi marak-maraknya orang-orang ikut main pedal.
0: Pedal, oke. Dan apa istilahnya, mengikuti tren. Kalaupun nanti tahun berikutnya pedal nggak tren lagi, nggak ada lagi pedal. Sudah dibuka pendaftaran dari tanggal 1 September. Nah, kemudian ditutup nanti pada tanggal 27 September. Cara daftarnya gimana sih?
2: Nah, kita ini udah ada Instagramnya tentunya, media sosial. Dan di situ kami sudah update semua informasi tentang pendaftaran.
0: Okay.
2: Dan juga sudah untuk audiensi undangan ya.
1: Benar.
2: Kita udah menyebarkan beberapa undangan ke seluruh SMA, SMK, dan perguruan tinggi di Palembang.
0: Oke, okay. Antusiasmenya gimana?
2: Luar biasa teman-teman.
1: Ditunggu-tunggu banget.
2: Iya.
1: Ditunggu-tunggu banget sih Poparnas ini.
0: Berarti sudah lumayan banyak juga peserta.
2: Iya,
1: lumayan.
0: Ada ini enggak sih, ada batas maksimal enggak sih? Misalnya nih untuk apa, cabang olahraga yang pertama tadi apa namanya?
1: Mini soccer.
0: Iya. Mini soccer. Itu kan tim ya?
1: Benar ya.
0: Mini soccer tuh yang cuma 6 atau 5?
1: Berenam ya, kalau enggak salah.
0: Berenam ya. Satu keeper.
2: Iya.
0: 5 pemainnya kan. Ya, mini soccer. Timnya sudah banyak yang daftar?
2: Iya, lumayan untuk mini soccer.
0: Oke, jadi tinggal pelaksanaan. Oke, masih dibuka pendaftaran tapi ya.
2: Masih dibuka.
0: Kemudian yang kedua tadi ada?
1: Ada basket 3 on 3.
0: Basket 3 on 3. Oke, 3 on 3 ini 3 lawan 3 ya.
1: Terus ada badminton, itu ganda.
0: Badminton, oh yang ganda.
1: Ganda, jadi ganda putra dan ganda putri.
0: Oh, bukan yang tunggal ya.
1: Enggak, ganda kita.
0: Ganda ya.
1: Kita ganda.
0: Ganda campuran?
1: Ganda campuran enggak juga.
0: Enggak juga. Berarti
2: ganda putra dan ganda putri.
0: Terus lagi ada
1: tenis meja.
2: Iya, betul.
0: Tenis meja. Kemudian Free Fire sama Mobile Legend. Terakhir ada
2: pedal sama tari tambang.
0: Tari tambang.
2: Betul.
1: Tari tambang.
0: Oke, tari tambang berarti pelaksanaannya di lapangan besar dong ya?
1: Benar, di kampus kita juga.
2: Oke.
1: Okay. Ada areanya.
0: Memang ada areanya.
1: Ada areanya.
0: Untuk semua cabang lomba ini sudah ada peserta yang mendaftar.
1: Udah mulai sih, Kak.
2: Udah mulai
1: banyak yang
0: sudah
1: mendaftar.
0: Mulai. Oke, okay, kalau pengen daftar lagi di IG mana informasinya?
2: Di Poparnas Official ya?
1: Iya benar, Poparnas titik official.
0: Poparnas titik official. Oke. Okay. Untuk kategori lomba, ya katakanlah syarat-syarat untuk mendaftar itu kan SMK ataupun SMA. Kemudian lingkungan ini juga ya, lingkungan apa namanya, Poltekpar juga.
2: Betul, benar. Pastinya.
0: Berarti peserta yang di luar panitia bisa ikutan.
2: Bisa.
0: Ya. Bisa. Tanpa ini ya, tanpa lihat lu teman saya nih.
2: Enggak, kalau untuk peserta yang internal dari Poltekpar itu memang ada yang menaunginya.
0: Oh, gitu.
2: Iya, ada seleksi juga.
0: Oke. Okay. Jadi
2: seluruh mahasiswa yang tidak ikut kepanitiaan memang dianjurkan untuk mengikuti perlombaan.

0: Semuanya online.
1: Live streaming. Jadi bakal ada caster dari kampus kita. Jadi memang titiknya di kampus kita. Dan pemain tidak apa-apa, tidak ada di lokasi.
2: Oh gitu.
1: Jadi bisa melalui online.
2: Nah itu yang
1: live streaming ya kan?
2: Live streaming. Live streaming. Berarti nggak harus datang ke lokasi ya?
1: Benar.
2: Tergantung apa namanya? Tergantung sinyal.
1: Bener ya, bener. Jadi yang dari luar Sumatera Selatan juga mereka tetap bisa mengikuti perlombaan.
2: Dari luar Sumatera Selatan udah ada.
1: Bener nggak? Dari Sumatera, dari luar
2: sudah
1: ada.
2: Sudah banyak. Untuk antusias lomba-lomba yang tadi, yang sudah disebutkan tadi, yang paling apa namanya, yang paling banyak peserta yang sekarang sudah terhitung lomba apa?
0: Dari lomba e-sport itu sendiri.
2: E-sport itu sendiri.
0: Kayak Mobile Legends sama Free Fire. Itu sejauh ini yang paling banyak pendaftarnya ya.
1: Benar.
0: Dan satu lagi di side event itu ada panahan.
2: Panahan. Yeah. Oh iya, ada side event.
0: Betul.
2: Ya. Oke. Okay. Side event ada marching band.
1: Ada marching band.
2: Sudah ada peserta calon, calon.
0: Sudah ada.
2: Sudah ada yang mendaftar.
0: Nah,
2: ya.
0: Khususnya untuk marching band ini, kita ini membuka kategori SD, SMP dan SMA.
2: Oh gitu, berarti iya, sekolah
0: khusus,
2: ya.
0: Betul.
2: Khusus sekolah
0: khusus
2: ya.
0: Untuk marching band.
2: Oke lah, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Kita jeda sebentar ya.
1: Boleh.
2: Baiklah, Mang Cebi sudah dulur, kita istirahat sebentar. Nanti kita akan lanjut lagi obrolan komunitas.
3: Bete banget sih. Pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
4: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
3: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
4: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
3: Masa sih?
4: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
3: Kalau kuliner?
4: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
3: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
4: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
5: Sandiaga Uno menyerukan bangga buatan Indonesia dan bangga berwisata di Indonesia.
6: Kita di pariwisata bukan hanya melihat Mandalika sebagai satu dari destinasi super prioritas, tapi bagaimana kita membangkitkan, memberikan harapan, memastikan bahwa produk-produk kreatif dari Nusa Tenggara Barat, dari Lombok, ini bisa mendunia. Karena menurut saya kuncinya adalah onboarding, digitalisasi, dan QRIS ini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Gernas BBI. Bangga buatan Indonesia, tapi saya ingin mengingatkan juga harus bangga berwisata di Indonesia. Hashtag di Indonesia saja. Maju terus NTB Lombok.
7: Ini nih, baru keren.
8: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
7: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
8: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
7: Iya, betul. Jangan pernah ragu
8: menggunakan produk lokal.
7: Kami bangga buatan Indonesia.
9: Adat Besemah disebut mubungan jagat. Mubungan adalah suatu bagian dari rumah yang tertinggi atau puncak. Oleh karena itu, ada kedudukannya di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang paling tinggi. Maka adat sebagai mubungan dari jagat Besemah, di mana para priyayi atau para penguasa harus tunduk pada adat. Adat istiadat mengatur segala aspek dalam masyarakat, seperti mendirikan tempat pemukiman dan rumah untuk berladang, memelihara hewan ternak, pergaulan sehari-hari, sopan santun dan tata krama, upacara-upacara yang berhubungan dengan kehidupan manusia atau masyarakat setempat.
10: Masih bersama kami di obrolan komunitas Rumpat RRI Palembang, Suara Budayu, Sumatera Selatan.

0: Masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan, masih dalam obrolan komunitas ya, dan tentunya bersama teman-teman dari Poltekpar Palembang ataupun Politeknik Pariwisata Palembang. Masih bersama Muhammad Atala Pangestu sebagai Project Manager Poparnas 2026. Kemudian Aulia Putriningsih sebagai Vice Project Manager Poparnas 5 2020. Nah, kita masih mengulik soal cabang lomba ya tadi. Betul. Ya. Ini kabarnya juga dibuka juga untuk satuan kerja kedinasan. Kenapa dibuka juga untuk satuan kerja kedinasan?
1: Iya benar kakak. Jadi kita itu juga untuk cabang olahraga nggak hanya untuk pelajar dan mahasiswa insan pariwisata, okay, tetapi juga untuk satuan kerja atau instansi yang di bawah naungan Kementerian Pariwisata gitu.
0: Oh, iya.
1: Jadi memang tujuannya adalah Poparnas ini sebagai wadah bukan hanya tentang perlombaan, tapi juga silaturahmi di skala nasional untuk mempertemukan para-para satuan kerja dan instansi di lingkup insan pariwisata.
0: Pariwisata
1: gitu.
0: Berarti nasional, kalau Poparnas ini berarti nasional ya?
1: Nasional kakak.
0: Berarti pelaksanaannya memang di nasional.
1: Jadi acara kita tuh berskala nasional yang diadakannya di Sumatera Selatan di Palembang.
2: Karena
1: di
2: memang kami juga melibatkan beberapa partisipan yang memang dari luar kota.
0: Sudah banyak sudah dari luar kota, dari mana saja? Selain dari Sumatera Selatan ya.
1: Yang pastinya kalau untuk Poltekpar sendiri di Indonesia, yang pasti itu ada dari Poltekpar Lombok. Dari Poltekpar Bali, dari Poltekpar Bandung, terus dari Poltekpar Makassar, lalu Poltekpar Medan, gitu.
0: Dipusatkan di Palembang.
1: Dipusatkan di Palembang, kakak.
0: Oh, benar. Gitu.
1: Jadi mereka akan hadir ke Sumatera Selatan untuk mengikuti perlombaan di Poparnas.
0: Gitu. Berarti mereka membawa nama daerah masing-masing.
1: Bener kakak.
0: Itu ya, nasional ya.
1: Nasional kakak, bener.
0: Nah kalau dari Palembang bawa nama Palembang, berarti. Atau gimana?
2: Iya.
1: Bawa nama Sumatera Selatan.
0: Sumatera Selatan gitu, ya, kan? Sumatera Selatan. Oke. Ini yang sempat terlewat tadi ya.
1: Iya.
0: Bahwa ternyata ya NAS itu nasional kan. Ternyata memang dari luar Sumatera Selatan tuh sudah banyak berpartisipasi. Nah, lomba-lomba yang sudah dibuka tadi ya, yang sudah di apa namanya, sudah dibeberkan oleh Aulia tadi, itu pesertanya sudah nasional juga.
1: Benar kakak, benar. Jadi contohnya kayak mini soccer basket, itu dari Poltekpar Lombok, Makassar, Bali itu udah daftar gitu.
0: Pelaksanaannya di Palembang.
1: Benar kakak, di Palembang. Berarti jadi mereka bakal berangkat ke sini.
0: Mereka bakal datang ke sini.
1: Bakal datang ke sini.
0: Oke. Sekalian ini ya, jualan Palembang ya, jualan Sumatera Selatan. dan ini semacam apa ya, kalau kita boleh bilang ada promosi pariwisatanya Sumatera Selatan, di mana orang-orang di luar Sumatera Selatan pada datang, kemudian bisa mengembangkan pariwisata di Sumatera Selatan.
1: Benar kakak.
0: Dan apa namanya, tempat-tempat terkait dengan soal-soal pariwisata, macam hotel, penginapan segala macam itu, berarti apa namanya, bakal ini juga ya.
1: Benar, akan berdampak juga.
0: Berdampak juga ya. Bener. Nah, sejauh ini kalau kita balik ke belakang nih, Poparnas sebelumnya, Aulia sama Atala kan sudah sempat jadi volunteer ya. Melihat kemeriahan Poparnas sebelumnya itu, apakah bakal sama dengan yang akan pelaksanaan untuk 2026 ini? Harapannya nih.
2: Harapan kami tentunya harus meriah.
0: Harus meriah. Yang kemarin-kemarin semeriah itu kah?
1: Iya, semeriah itu kak. Rami banget
2: yang datang ke Poltekpar Palembang.
1: Rami banget gitu.
0: Berarti promosinya memang sudah jor-joran ya?
2: Iya.
1: Bener kakak. Dari mulai media sosial, terus juga dari TikTok juga.
0: Oke.
1: Dari YouTube juga.
0: Nah
1: gitu.
0: Ngomong-ngomong media sosial, dampak dari media sosial sendiri kalau menurut Aulia sama Atala ini, apakah memang sangat besar untuk katakanlah untuk pelaksanaan Poparnas ini?
2: Kalau untuk media sosial itu sendiri sangat besar ya Atala. Karena kita bisa mengikuti tren juga. Konten seperti konten-konten itu udah banyak sekali di IG Poparnas. Dan tentunya kita bisa menyebarluaskan tentang pekan olahraga pariwisata nasional.
0: Informasi.
2: Karena di Instagram pun kami udah memberikan informasi sejelas mungkin tentang seluruh perlombaan. Seperti itu, dan juga pendaftaran pun kita pembukaannya secara online.
0: Nah tadi tentang kedinasan pariwisata, sudah ada yang berpartisipasi kah?
1: Untuk satuan kerja dan instansi udah ada yang daftar juga kak. Contohnya dari Disbudpar dan Dinas Pariwisata gitu.
0: Di Palembang. Dari luar?
1: Kalau dari luar kemungkinan menyusul sih kak. Kalau untuk sekarang belum.
0: Karena masih panjang ya.
1: Benar, masih
0: tanggal
1: ada waktu
0: 27, berarti seminggu lagi.
1: Satu minggu lagi kakak, benar.
0: Untuk pendaftaran nih, untuk kategori-kategori lomba, apakah ini berbeda-beda atau mungkin bisa ngikuti misalnya nih kayak e-sport tadi kan, ada Free Fire sama Mobile Legend.
2: Betul.
0: Kalau dia sudah ikut Free Fire, boleh juga ikut Mobile Legend. Atau
2: boleh.
0: Gimana?
1: Boleh nggak?
0: Pelaksananya gimana tuh? Berbarengan atau beda hari?
2: Di hari yang beda, di sesi yang berbeda.
1: Jamnya juga berbeda kak, gitu. Jadi ketika dia ingin mengikuti lomba, kedua lomba antara Mobile Legends sama Free Fire, dia tetap bisa. Karena memang olahraganya berada di jam yang berbeda dan hari yang berbeda gitu.
0: Jadi apapun itu yang harinya beda juga dibolehkan.
1: Benar kak.
0: Untuk tim-tim juga berarti ya. Kayak mini soccer,
1: basket,
0: badminton. Itu misalnya hari ini mini soccer, besok 3-on-3 basket gitu. Besoknya badminton gitu ya.
2: Boleh dengan orang yang sama, tapi kayaknya takutnya kelelahan gak sih pak kalau semuanya diikutin.
1: Kayaknya mereka juga kecapean.
0: Ya siapa tahu kan.
1: Bener.
0: Oh ini tim badminton kita, tapi bisa nih ikutin bola basket juga gitu kan.
2: Bisa, asal dilihat juga jadwalnya, karena kita kan udah kasih jadwal. Takutnya memang agak mepet.
0: Nah kalau boleh tahu lokasi-lokasi lomba di mana saja?
2: Oke, untuk lokasi itu kebanyakan kita di Politeknik Pariwisata Palembang. Namun ada 3 cabang olahraga yang memang kami menggunakan venue luar. Kayak mini soccer, kita ada di Cahacia ya.
1: Benar, Cahacia ya.
2: Kalau
0: di mana itu?
2: Ada di
1: arah Pasar Induk, Jakabaring gak kak?
0: Oh, Jakabaring.
1: Benar. Terus setelah itu untuk cabang olahraga badminton itu ada di Kebon Gede.
2: Iya, yang Gede. Ada di Bukit. Dan satu lagi itu ada pedal
0: ada tempat juga.
2: Ada tempatnya juga di 10 feet ya.
1: Di Sosialide Padel.
2: Oh iya salah. Di mana itu?
1: Itu di 10 feet Polrestabes kakak. Bener, yang di bawah jembatan Ampera.
2: Betul.
0: Oh gitu.
1: Di sebelah kiri.
0: Oke. Baiklah, kita ngomongin kepanitiaan ini. Nah, panitia pasti per divisi-divisi ya.
1: Benar.
0: Kalau setiap yang lomba itu emang ada yang megang masing-masing.
2: Betul. Nah,
0: itu ada divisi namanya.
2: Atau? Sebenarnya kalau untuk perlombaan internal itu ada tim khususnya. Namun memang kalau untuk dari eksternal ya memang pembukaan kita untuk mengundang partisipan luar itu ada divisinya. Setiap cabang perlombaan itu ada satu divisi masing-masing.
0: Untuk side event
1: sama juga. Jadi per masing-masing cabang olahraga ada divisinya.
0: Ada yang megangnya. Berarti mereka cuma misalnya nih untuk badminton ya, oke badminton
1: aja.
0: Biar mereka lebih fokus ke situ.
1: Benar ya.
0: Untuk juri. Nah, juri didatangkan dari mana juri?
2: Nah kalau untuk juri sendiri kita itu karena kita berskala nasional, jadi memang kita bekerja sama dengan federasi.
0: Jadi macam kayak basket memang federasi,
1: dari Perbasi gitu kita bekerja sama dengan federasi Perbasi, terus dari mini soccer bekerja sama juga dengan mini soccer. Gitu.
0: Kebanyakan dari luar atau dari Sumatera Selatan sendiri?
1: Kalau untuk juri kita yang di Sumatera Selatan ya kak.
0: Berarti federasi-federasi yang ada
1: Di Sumatera Selatan.
0: Karena lebih mudah dijangkau kali ya. Biar nggak pusing gitu. Untuk e-sport?
1: Sama e-sport sama, juga kita dari federasi.
0: Dari Sumatera,
1: Selatan
0: dari
1: juga.
0: Oke. Okay. Kalau boleh tahu nih perkembangan e-sport di Sumatera Selatan gimana sih?
2: Kalau untuk e-sport sendiri di Sumatera Selatan itu cukup diminati karena di luar event kami pun sering kali ya event e-sport itu terlaksanakan kayak di mall-mall pun tak jarang event e-sport itu dilaksanakan kayak di kafe-kafe pun udah banyak sekali.
0: Cuman kadang tidak terdeteksi ya.
1: Benar. Iya. Benar. Itulah gunanya media sosial tadi ya, salah satu platform yang benar-benar berguna di zaman sekarang untuk menyebarkan informasi itu secara luas dan merata gitu.
0: Iya.
1: Kak.
0: Karena e-sport sendiri sudah masuk di ini kan, sudah masuk di Olimpiade sama apa SEA Games ya.
1: Benar kakak.
0: Benar gak sih?
1: Sebagai olahraga.
0: Dan Indonesia pun salah ada atlet-atlet e-sport sendiri.
1: Betul.
0: Ya.
1: Benar.
0: Nah itu tadi kalau soal e-sport justru yang lebih dikenal orang tuh yang ini ya, yang nasional ya. Sementara kita yang di Sumatera Selatan ini kok kayak kurang terdengar ya.
1: Benar ya.
0: E-sport sendiri.
1: Untuk acara-acaranya kak ya.
0: Mungkin ini ya, mungkin salah satu ajang dari Poparnas ini yang bisa membuat e-sport ini lebih dikenal lagi kali ya.
1: Benar kak.
0: Oke, untuk juri berarti sudah ada apa namanya? Memang sudah dari federasi-federasi. Untuk side event juga.
2: Iya sama.
0: Side sama event berarti juga ya. Sama. Untuk marching band gitu ya.
1: Marching band.
0: Kalau boleh tahu, saya termasuk orang marching band ya. Cuma sekarang udah nggak aktif lagi kan. Untuk marching band ini kenapa jadi semacam salah satu ini juga lomba? Apakah di Palembang ini sudah mulai bergeliat lagi marching band?
1: Well, untuk alasan tersendiri kenapa marching band ini kita buka cabang olahraga, karena memang marching band ini adalah salah satu olahraga yang rekreasinya tuh kuat sih kak sebenarnya. Okay. Terus juga dengan seni mereka ya bermain alat musik gitu, dan itu tuh bisa menarik perhatian masyarakat gitu kak. Okay. Jadi orang tuh banyak yang seneng nonton marching band gitu. Terus juga marching band juga udah ada tingkat Sumatera Selatan, bahkan nasional juga udah banyak kan kak gitu. Jadi memang alasan utama kami untuk mengadakan acara marching band itu karena itu sih kak sebenarnya.
0: Dan juga marching band sudah jadi cabang olahraga juga ya.
1: Bener kak.
0: Salah satunya di PON ya,
1: sudah
0: masuk berarti. Nah, untuk lokasi marching band sendiri sudah.
2: Udah. Kalau untuk marching band itu di Politeknik Universitas Palembang.
0: Ada lapangan itu.
1: Ada ya. Areanya juga.
2: Ada areanya.
0: Pesertanya sudah banyak.
2: Iya.
1: Peserta sudah banyak juga.
0: SD, SMP,
1: SMA. Ada 3 kategori.
0: Umum belum.
1: Umum kakak, semuanya umum. SD, SMP, SMA itu untuk marching band.
0: SD, SMP,
1: umum.
0: SMA ya. Kalau yang umum yang dari instansi belum ada ya.
1: Enggak, dari instansi belum ada.
0: Yang universitas belum ada.
2: Belum.
1: Belum ada juga.
0: Belum ada juga. Belum hidup lagi mereka ya. Oke lah, untuk kepanitiaan ini dari apa namanya tuh sudah berapa persen nih kalau dilihat Aulia sendiri sama Atala. Ini untuk pelaksanaan sudah berapa persen? Katakanlah rampung.
1: Kalau untuk persiapan acara sendiri, mungkin kalau untuk terhitung per hari ini kak ya, untuk persiapan pelaksanaan sendiri kita mungkin ada di persentase 80 lah kak, 80-85. Okay. Kalau untuk peserta juga hampir sama juga, karena udah mendekati hari acara, udah makin banyak juga ya, udah mendekati target peserta kita juga.
0: Oke. Okay. Ada antisipasi nggak kalau seandainya overload nih? Ini kan siapa tahu kan, tahu-tahu pas mungkin sekarang belum ada nih, belum terlalu yang ini, tiba-tiba tanggal 25 mulai banyak, begitu final 27 tiba-tiba membeludak. Ada antisipasi nggak istilahnya itu ada plan A, plan B gitu kalau dari Aulia sendiri?
2: Kalau untuk membludak itu karena sebenarnya untuk per instansi itu kita batasi untuk mengirim meetingnya, karena itu cara kami agar tidak terlalu over untuk pesertanya, karena kan kita selama 3 hari ingin semuanya juga terselesaikan dengan baik.
0: Okay. Oh pelaksanaan 3 hari?
2: Iya, 3 hari.
0: Semua lomba itu 3 hari?
2: Betul, 3 hari. Tanggal 29,
1: 30 dan 1 Oktober.
0: Oke, terakhir untuk hadiah. Hai, hadiah nih. Untuk juara-juaranya nih kira-kira. Okay. Kalau secara umum pasti ada piala.
2: Betul sekali. Mm-hmm, benar. Dan kita ada piala bergilir ya.
1: Mm-hmm, ada piala bergilir.
0: Masing-masing ini lomba.
2: Iya, enggak untuk juara umum.
0: Oh, juara umum. Oke. Okay.
1: Jadi Poparnas itu kita ada piala bergilir, Kakak. Mm-hmm. Piala bergilir itu akan selalu diperebutkan.
0: Oke. Okay.
1: Oleh instansi-instansi universitas dan mm-hmm. politeknik yang ikut lomba di Poparnas. Betul. Gitu.
0: Sudah apa namanya itu? Berarti sudah pelaksanaan kelima ini sudah ada piala bergilir.
1: Hmm, dari awal udah ada piala
0: dari
1: bergilir.
0: Awal.
1: Iya, benar.
0: Oke, udah pindah-pindah berarti.
1: Udah pindah-pindah.
0: Ya? Oke, okay, kalau boleh tahu dari Poparnas pertama itu juara umum siapa? Dari mana? Apakah Palembang?
1: Belum.
0: Gak tahu.
1: Lupa gak?
2: Tapi kalau tahun kemarin itu yang pegang secara berturut-turut itu ada Bandung ya?
1: Ada Bandung, NHI. Poltek Par NHI Bandung.
0: NHI?
1: NHI Bandung.
0: Dari Bandung. Untuk ini apa nih? Apa namanya itu?
2: Yang terakhir.
0: Untuk 2026 ini harapannya gimana nih? Apakah Palembang yang harus jadi juara umum?
1: Nah, kalau harapannya gimana? Tersendiri sebagai kami panitia, iya. Kak ya, mm-hmm. yang pastinya kami netral, kami menjunjung support sportivitas. Okay. Tapi memang kalau memang Poltek Par Palembang yang menang, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oh berarti piala bergulir ini memang dari Poltek Par ya?
2: Betul.
0: Mm-hmm. Poltek Par ini, Poltek Par itu.
1: Benar.
0: Okay. Tahun kemarin Poltek Par.
1: Palembang tahun kemarin Palembang. 2025 pialanya ada di Poltek Par Palembang.
0: Oh gitu.
1: Setelah tiga kali di Poltek Par NHI Bandung.
0: Oh gitu.
1: Iya benar.
0: Oke, berarti 1 2 3 di Bandung.
1: Bandung.
0: 4 Palembang.
2: Iya.
0: Yang kelima ini
1: nanti
0: harapannya Palembang juga.
2: Yang pertama itu kami agak lupa dari
0: tiga.
2: Instansi mana? 2 3 4 Bandung. NHI Bandung.
1: Oh 2 3 4 Bandung.
0: Oh, harapannya
2: 2-3.
0: 4 Palembang.
1: 4 Palembang.
0: Oke, dan harapannya nanti Palembang lagi ya.
2: Kalau kami dari panitia sendiri kami sebenarnya netral. Kami sangat menjunjung sportivitas dan ingin yang terbaik untuk semuanya.
0: Oke, baiklah.
2: Iya.
0: Itu apa nama itu statement yang ini ya, yang bijak lah. Tapi kalau dari para panitia yang apa namanya yang terlibat sendiri, harapan untuk apa mendapatkan juara katakanlah ini gimana nih antusiasnya ya, terlepas itu dari persaingan ya pasti ya, apakah memang okay, Palembang lagi dong.
1: Kalau untuk kalau untuk peserta sendiri yang mengikuti lomba, yang pasti mereka memiliki semangat ya Kak ya, semangat untuk piala itu bisa didapatkan sama direbut mereka lagi. Gitu direbut lagi gitu.
0: Itu sarannya berapa kali ini sih kalau biar jadi piala tetap?
1: Dia tuh hitungannya per poin ya Kak ya, per poin dari cabang olahraga
2: yang dimenangkan.
1: Oh, gitu. Baik dari mahasiswa maupun dari satuan kerjanya gitu, dari instansi Poltek Par tersebut.
0: Oke. Dan sejauh ini sudah ada kedinasan di luar juga berarti?
2: Iya.
1: Bener ya, udah dari kedinasan.
0: Dari Poltek Par mana?
1: Dari yang terdaftar sekarang udah dari Poltek Par Lombok,
2: Bali.
1: Bandung, Makassar, Medan.
0: Oh, Makassar ya?
1: Makassar, Medan.
0: Jauh gitu. Dong dia kesini ya?
1: Iya.
0: Effortnya bukan main itu.
1: Benar
0: ya?
1: Kak.
0: Nah selain piala tadi, ada hadiah apa lagi sih?
2: Ada tentunya uang tunai.
1: Hadiah uang tunai.
2: Piala, medali, dan juga sertifikat yang berstandar nasional.
0: Oke. Okay.
2: Dan memang kami tadi lupa kasih informasi bahwasannya seluruh perlombaan yang ada di Pekan Olahraga Pariwisata Nasional Poparnas 5 ini itu pendaftarannya tidak dipungut biaya sebesar pun.
0: Nah itu
1: benar-benar gratis.
2: Benar-benar
1: gratis. Iya benar-benar gratis.
0: Dan apa namanya seluruh hadiah memang disediakan oleh.
2: Iya.
0: Poparnas. Oke lah, baiklah. Baik, banyak ya sebenarnya yang mau dikulik ya.
1: Benar.
0: Tapi waktu yang membatasi kita, yang pasti untuk Atala dan juga Aulia dan juga rekan-rekannya ya yang bertugas, ya harapannya mudah-mudahan setidaknya ya Poparnas kelima 2026 ini berjalan sesuai dengan agenda dan lancar tanpa suatu rintangan yang berarti ya.
1: Bener,
0: tiga kan. Hari loh, tiga hari pelaksanaan.
1: Iya,
0: sementara Aulia sama Atala yang pegang semuanya ini.
1: Bener ya kak.
0: Yang pasti tetap semangat ya. Mudah-mudahan lancar. Terima kasih sudah hadir ya.
2: Terima kasih juga
1: ya, banyak kakak
2: sudah mengundang kami.
0: Dan harapannya juga ya kita sama-sama bisa membawa nama Sumatera Selatan dengan hal-hal yang positif.
1: Oke.
0: Sampai jumpa lagi ya Tala sama Aulia.
1: Sampai jumpa.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, sudah kita dengarkan bersama obrolan komunitas kali ini ya, bersama rekan-rekan dari Politeknik Pariwisata Palembang dengan temanya Poparnas 2026 Move Together Celebrate Tourism bersama Muhammad Atala Pangestu sebagai Project Manager Poparnas 5 2026 dan Aulia Putri Ningsih sebagai Vice Project Manager Poparnas 5 2026. Masih bersama Cabas di sini yang tentunya akan teman-temani sampai nanti jelang jam 11 siangnya. Tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Pro 4 RRI Palembang. Sampai jumpa.
4: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pergi ke pasar, beli pasta gigi. Tidaklah lupa beli rengginang. Sampai di sini dulu Sriwijaya Pagi. Selanjutnya bertemu di Sriwijaya Siang.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Ayo dulur, kita bersama-sama lestarike budaya kita. Sama-sama kita jago galo. Lewat siaran Pro4 RRI Palembang galo-galo ado. Cuman di sini bae Pro4 RRI Palembang.

ke kota Padang. Singgah ke pasar beli selendang. Selanjutnya kita bertemu di Sriwijaya Siang bersama Perumpat RRI Palembang. Sriwijaya Siang, Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ayo dulur, kita bersama-sama lestarike budaya kita. Sama-sama kita jago galo. Lewat siaran perempat RRI Palembang Galo-galo Ado. Cuman di sini bae.

0: Ya, masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan tentunya kita ada di Kreativitas Anak Indonesia. Di kesempatan hari ini di Minggu 20 September 2026, yang mana sini sudah hadir nih ya, di studio kita ada Pandawa Sriwijaya Production. Kita sapa dulu. Halo.
1: Halo.
0: Eh, mantap. Di sini ada Rumi Quinara, Quinara Nur Shantia, benar?
2: Betul.
0: Ya. Itu bacanya apa tuh? Nur Nur Shantia atau Nur Kantia?
1: Nur Shantia.
0: Oh, Nur Shantia. Sesuai dengan ini ya tulisannya. Arumi Quinara Nur Shantia. Kemudian ada Abid Reski Alfito dan juga ada Kak Eka Armawati SPD GR.
1: Iya. Ya.
0: Ketemu lagi kita, Kak.
1: Ketemu lagi.
0: Jangan bosan, Kak, ya. Oke lah, di sini akan membawakan topik gapai prestasi sejak usia dini dari talenta sendi dari Pandawa Sriwijaya Production nih. Kak Eka, kenapa sih topiknya gapai prestasi sejak usia dini dari talenta sendi?
1: Iya, jadi memang kalau Pandawa Sriwijaya Production memang kita ke arah seni ya, ke seni pertunjukan, seni sastra, film pendek, dan itu anak-anak yang memang dari sejak kecil kita bina. Kayak Arumi yang masih duduk di bangku sekolah SD, ada Abid juga, dan beberapa teman-teman lainnya yang memang sejak dini dari mungkin dari kelas 1 SD sudah ikutan, dan seterusnya sampai mereka sudah sampai ada yang jenjang SMP kalau sekarang. Jadi ada prestasi yang diperoleh, ada karya yang juga dibuat sejak dini.
0: Sejak dini, dan ini memang apa namanya semacam menanamkan bibit ya. Menanamkan bibit yang mudah-mudahan nantinya bisa berguna buat mereka-mereka ini.
1: Iya.
0: Oke lah. Ini kalau boleh tahu nih prestasi-prestasi apa sih yang didapat kayak Arumi? Arumi ya baca. Manggilnya Arumi namanya. Oke. Arumi suka seni apa sih? Apa
1: sukanya?
3: Menari.
0: Oke, kalau Abid sendiri?
4: Kalau Abid sih teater sama puisi.
0: Teater sama puisi. Oh, berarti nanti ada baca puisi?
1: Ada
0: ya. Oke, dari Abid.
1: Dari Abid.
0: Oke Kak Eka, kalau melihat apa ya, kalau dari usia sendiri ya, Arumi ini kelas SD kelas berapa?
1: Kelas 2.
0: Kemudian Abid?
1: Abid?
4: Kelas 6.
0: Nah, kalau dari Kak Eka sendiri melihat anak-anak yang katakanlah yang SD ya. Kalau SD kan kebanyakan anak-anaknya malah suka main ya.
1: Iya.
0: Lebih-lebih suka main. Tapi kenapa akhirnya Kak Eka sendiri bisa membuat mereka ini senang dengan yang namanya seni sendiri?
1: Iya, jadi pada dasarnya mereka sendiri memang punya bakat di sana. Datang ke sanggar, kemudian ingin diperdalam. Dengan sendirinya itu keluar dari hati mereka sendiri, berkeinginan untuk memperdalamnya. Karena memang ada di dalam hati mereka punya minat, punya potensi. Kemudian kita hanya melihat, oh seninya ini, dia ini pintar loh kalau di acting. Kayak Abid gitu, pintar di acting. Teaternya masuk, film pendeknya oke. Begitu saya juga coba untuk belajar puisi, juga sama, dia masuk ke seni sastra. Saya lihat Arumi modelingnya bagus sekali. Kemudian saya lihat juga tariannya juga oke. Jadi kita mengarahkan, saat kita arahkan mereka dengan sendirinya bergerak bisa. Ada karena hati mereka memang kesana.
0: Iya. Jadi istilahnya itu memang dalam artian mereka ini punya semacam ini ya bakat yang memang harus diasah.
1: Diasah.
0: Gitu. Arumi sendiri kelas 2 loh.
1: Kelas 2 iya.
0: Kelas 2. Tapi pengen apa namanya itu berkecimpung di seni ya.
1: Seni.
0: Oke, kalau Arumi sendiri belajar tari dan modeling juga ternyata.
1: Modeling juga.
0: Nah, dari umur berapa Arumi?
3: Dari umur 4 tahun.
0: Dari umur 4 tahun.
1: Iya.
0: Mantap itu ya. Tapi kalau Arumi sendiri percaya diri bisa nampil gitu, nari kemudian modeling gitu.
3: Iya.
0: Bangun percaya dirinya dari siapa? Dari support dari mana? Dari dukungan dari mana?
1: Dari mama. Langsung ditunjuk dari mama. Ditunjuk.
0: Oke, jadi kayaknya kalau misalnya kayak Harumi sendiri itu memang support dari orang tua juga ya gitu ya?
1: Iya, support dari orang tua. Jadi memang mamanya yang menginginkan, bukan menginginkan, tapi memang tahu ini bakat Harumi di sini. Mamanya yang kemudian mengantarkan ke sanggar. Kita melihat potensi itu dan kita kembangkan. Jadi memang support orang tua tinggi sekali.
0: Oke. Dari orang tuanya memang ini ya support ya. Dan seperti yang Harumi bilang dari umur 4 tahun.
1: Iya, dari umur 4 tahun.
0: Berarti dari TK Harumi ya?
1: Ya. Dari TK. Tapi dia coba modeling dulu.
0: Modeling dulu.
1: Kemudian baru ke tari.
0: Tari pas nari kelas berapa? Sekarang baru kelas 2. Iya. Nah, waktu nari tarian apa nih Harumi yang sudah Harumi pentaskan?
3: Ya sama.
1: Tari
3: Bedana.
0: Iya. Oke, ya sama tari bedana. Harumi belajar narinya di mana sih?
3: Di
1: sanggar?
3: Di sanggar Sriwijaya.
1: Pandawa Sriwijaya. Production.
3: Dan dari tari Sriwijaya Nasa.
1: Sriwijaya Nasa. Jadi dia ada juga sanggar ikut juga di Sriwijaya Nasa.
0: Oke. Di apa namanya? Di
1: Sriwijaya Nasa.
0: Sriwijaya Nasa.
1: Harumi dua sanggar.
0: Dua sanggar
1: 2 hari juga belajarnya.
0: Oh, mantap ya. Kalau boleh tahu ya, pelatih-pelatih yang di sanggar sebut ada siapa saja?
1: Pelatihnya Arumi. Siapa saja, Dek?
3: Kaput ada. Tadi sama
1: Miss Bella.
0: Ke ada yang ini enggak sih? Ada yang suka marah-marah enggak sih itu pelatihnya? Misalnya Harumi, kenapa salah ini itu gerakannya?
1: Ada
0: enggak gitu?
3: Sedikit
1: katanya.
0: Tapi kalau Harumi sendiri waktu belajar nari itu ngelihat apa Kak Bella sama siapa?
1: Kak Putri.
0: Gerakan-gerakan yang diajarin sama Kak Bella sama Kak Putri, Harumi langsung bisa atau belajar terus?
3: Langsung bisa.
0: Yang langsung bisa nari waktu apa tari ya sama apa tari bedana?
3: Bedana.
0: Itu kebedana itu Melayu ya?
1: Melayu.
0: Oke. Gerak-gerakannya ini enggak sih apa namanya? Istilahnya tuh kalau
1: dinamis itu.
0: Iya. Kayak kalau usia-usia kayak Harumi sendiri sebenarnya gerakan-gerakan itu enggak masalah ya atau gimana sih?
1: Enggak masalah karena memang mudah dipelajari. Koreografinya gerakan Melayu, tapi gerakan Melayunya itu tidak sulit. Berlenggang seperti mendak ya. Seperti itu yang kegiatan menggunakan apa lah ya? Menggunakan terbangan juga ada. Pakai selendang, pakai terbangan ya.
0: Yang bedana ya.
1: Yang bedana
0: pakai ini terbangan ya.
1: Iya,
0: Harumi waktu belajar nari di sanggar. Itu Harumi sama teman-teman rame-rame gitu.
3: Iya.
0: Waktu belajar terus enggak bisa pernah nangis enggak sih?
3: Enggak
0: ya. Terus belajar gitu ya. Oke. Nah, Harumi, tarian yang Harumi paling favorit apa? Yang paling suka?
3: Paling suka.
1: Tari.
0: Apa Jaipong?
1: Kan. Apa tari bedana atau Yasaman?
3: Yasaman.
0: Pernah mentas di mana, Harumi?
1: Mentas di mana? Di ada yang kita tari di dunia itu di mana coba? Di museum
3: Sultan Mahmud Badaruddin II.
1: Tari sedunia.
0: Oh, ikut juga.
1: Ikut juga.
0: Gitu.
1: Harumi jadi yang paling umin imut.
0: Kenapa Harumi berani untuk ikut pentas di tari sedunia itu?
3: Karena udah kebiasa.
0: Oh, udah terbiasa. Hmm. Arumi, kalau misalnya disuruh nari rame-rame, Arumi nggak malu?
3: Nggak.
0: Nggak malu-malu?
3: Nggak.
0: Gerakannya ini apa? Bisa diikuti gitu?
3: Bisa.
0: Sesuai sama lagu gitu ya?
3: Iya.
0: Oke. Okay. Ada tarian baru nggak yang dipelajari sekarang?
1: Ada tarian apa?
3: Scooby-Doo-Pop-Pop.
0: Apa tuh Scooby-Doo Pop-Pop?
1: Oh, ini yang pop ya.
0: Oh, yang dance, itu dance, yang ngedance ya. Oke. Okay. Nah, Arumi ternyata berprestasi di tari ya. Mm-mm. Nah, selain tari apa? Dunia ya. Uh-uh. Ada prestasi apa lagi?
1: Kayak ada juga dia kemarin kita coba ngisi di TVRI. Mm-hmm. Arumi ada yang bernyanyi, kemudian ada yang menyanyikan beberapa, ada satu lagu. Mm-hmm. Kemudian juga Arumi memang pintar di modeling. Kalau di modeling dia banyak banget prestasinya.
0: Banyak piala ya?
1: Banyak piala di modeling.
0: Oke. Okay. Kalau di modeling pernah juara-juara apa nih Arumi?
3: Pernah juara harapan favorit. Tiga, dua, satu.
0: Dari umur berapa itu? Dari umur 4 tahun itu ya modelingnya?
3: Iya.
0: Oke, terus sekarang masih ikutan modeling?
3: Enggak lagi.
0: Kenapa?
3: Soalnya udah.
0: Udah sekolah?
3: Iya.
0: Sekarang lagi daring ya?
1: Masih iya, PJJ.
0: Masih PJJ ya. Mm-hmm. Nah, kalau Arumi sendiri, kenapa sih Arumi suka sama modeling?
3: Soalnya ini mudah entah ininya.
1: Mau mudah menggerakkannya
0: di jalan
1: itu.
0: Belajar sama siapa di modeling?
3: Sama Mami.
0: Sama Mami, iya. Oke, okay. Sebutan ininya ya, pelatihnya ya?
1: Ini sama Mami atau sama Miss Bella?
3: Miss Cindy. Miss Cindy.
1: Oh, Miss Cindy,
0: oh, Cindy. Itu Mami sebutan pelatih atau Maminya?
1: Enggak, Maminya juga. Maminya juga ada ya. Kemudian dia juga belajar di sanggar sama Miss Cindy.
0: Oke, okay. Yang modeling ya.
1: Yang modeling.
0: Oke, okay, oke. Okay. Kak Eka kalau ngelihat yeah. anak-anak yang seusia Arumi sendiri, kenapa sih mereka bisa percaya diri untuk ikut-ikut lomba tari, ikut lomba modeling? Kalau dari Kak Eka sendiri gimana tuh?
1: Sebenarnya rasa percaya diri itu memang dibentuk ya. Jadi dia dididik, kemudian diberikan arahan. Dari usianya kecil itu sudah ditanamkan bagaimana caranya menjadi seorang talent yang baik. Tertanamkan itu, kemudian dengan sendirinya tumbuh percaya dirinya.
0: Okay.
1: Iya, karena memang dididik sejak awal. Didik sejak awal, dan orang tuanya juga mensupport, memberikan dukungan. Gurunya juga memberikan bantuan, rasa percaya diri dengan latihan yang membuat dia menjadi lebih meningkatkan diri gitu. Nah, dari situlah terbentuk.
0: Nah kalau dari istilahnya kalau dari anak-anak usia seperti ini, apakah memang mereka harus berdasarkan keinginan sendiri atau ada semacam ajakan dari kita sebagai orang dewasa?
1: Saya rasa sih apa ya, ada keinginan dalam dirinya juga yang ingin mengikuti itu, mengembangkan hal itu. Karena sebagaimanapun juga guru, pelatih, pembina itu tidak akan bisa memaksakan kalau dirinya juga tidak kuat dalam hatinya itu. Jadi ada potensi, ada bakat, hatinya juga bergerak. Kita dengan guru dan pelatih tidak mengalami kesulitan.
0: Berarti memang keinginan mereka.
1: Iya.
0: Kemudian kita tinggal arahkan gitu.
1: Tinggal arahkan.
0: Sesuai apa yang mereka inginkan.
1: Iya.
0: Dan kebetulan Arumi ini suka sama tari sama modeling gitu.
1: Iya, suka.
0: Oke, okay. Arumi kalau dari tari sama modeling yang mana nih yang paling sulit dipelajari?
3: Yang sulit.
0: Apa?
3: Menari.
0: Menari, kenapa?
3: Soalnya banyak apa tuh namanya,
1: gerakan
3: tubuh.
0: Gerakan tubuh yang kayak misalnya gerakan tangan ya.
1: Ungkelan.

0: merapikan timnya itu. Nah itu yang mungkin bagi anak-anak memang agak sulit ya, karena mereka disiplin tinggi, jadi harus latihannya.
1: Berarti memang dari ini juga ya, dari support orang tua juga memang harus membuat mereka nih harus berkomitmen ya.
0: Iya.
1: Untuk kalau misalnya udah terjun ke tari ya udah jangan setengah-setengah juga.
0: Jangan setengah-setengah.
1: Kan? Oke. Baik, kita ke Abid nih. Abid belajar baca puisi di Sanggar Pandawa Sriwijaya Production itu sejak umur berapa nih?
2: Kalau Abid sejak umur 8 atau 7 tahun, enggak tahu, sudah lupa.
1: 7 atau 8 ya. Atau 8. Itu berarti kelas berapa? Kelas 1 atau kelas 2 gitu ya?
2: Kelas berapa?
0: Kelas 2 SD ya?
2: Kelas 3 SD. Iya, kelas
1: 3 SD. Oke. Belajarnya udah dari apa nama itu? Memang sudah di Sanggar Pandawa dari kelas 3. Atau baru-baru ini gabung ke Sanggar Pandawa?
2: Kalau belajar puisinya itu dari kelas 4.
1: Kelas 4.
0: Dia gabung di Pandawanya dia kelas 4 SD. Tapi sebelumnya dia ikut ke EK juga di sanggar yang lain.
1: Oh gitu.
0: Di Mahameru. Okay. Ya, yang dia kelas 2, kelas 3 itu di Mahameru.
1: Oh, berarti memang sebenarnya sudah dari lama ya?
0: Sudah dari lama kalau ketemu sama Kak Eka, karena Kak Eka pindah ke Pandawa dia ikutan
1: juga. Ikutan
0: juga.
1: Oke. Nah, kalau Abid sendiri selain belajar sama Kak Eka, belajar sama siapa?
2: Belajar sama papa mama sih biasanya.
0: Apa, sama mama? Kak Yosef juga mungkin?
2: Iya, sama Kak Yosef juga.
1: Sama Kak Yosef juga.
0: Iya, ada.
1: Papa mama juga bisa main puisi, baca puisi.
0: Bisa juga?
2: Ya bisa juga sedikit tapi.
1: Oke. Nah, Abid, kalau Abid sendiri, kenapa sih Abid suka dengan baca puisi?
2: Karena itu bisa melambangkan filosofi. Filosofi tersebut.
1: Kenapa?
2: Karena
0: ada nilai sastranya, ada nilai sastranya.
2: Nilai sastranya.
1: Oke. Ada yang apa puisi yang sudah Abid bikin gak? Yang bikin sendiri?
0: Ada tidak?
2: Gak ada sih.
0: Belum ada ya?
2: Iya.
0: Baru
2: belum
0: baca
2: ada.
0: Dia.
2: Iya, belum ada kira-kira.
1: Kira-kira nanti mau belajar untuk bikin puisi gak?
0: Menulis?
2: Menulis.
0: Mau belajar menulis juga?
2: Mau nanti aja tapi.
1: Kenapa nanti aja?
0: Harusnya mau banget.
1: Iya. Karena gini Abid, kalaupun misalnya Abid suka baca puisi, itu kan otomatis ya paham dengan kata-kata ya. Oh kalau kata-kata ini bisa nih dijadikan puisi gitu. Misalnya nih Abid bangun pagi keluar lihat pohon misalnya pohon jambu ada apa namanya, ada burung di situ kan. Itu bisa loh jadi inspirasi puisi. Pagi hari saya bangun ada burung di atas pohon jambu, itu bisa loh. Karena puisi itu enggak harus panjang ya kayak ya?
0: Iya, enggak. Bait per bait.
1: Bait per bait kan. Oke lah. Nah, untuk Abid sendiri prestasi apa sih yang sudah Abid raih dari sastra puisi?
2: Yang pertama itu di Dinas Lingkungan Hidup juara harapan 3 antar sekolah. Yang kedua juara 2 grand final pemilihan putra-putri bertalenta Sumsel.
1: Oke.
2: Yang ketiga juara 1 South Sumatra Brand Ambassador.
1: Tiga
2: kebanyakan Abid ngisi acara.
1: Ngisi acara. Udah ngisi acara di mana aja?
0: Ada Festival Sriwijaya.
2: Ya, Festival Sriwijaya. Terus tuh
0: ada lagi?
2: Gak tau sih, Abid gak ikut semua soalnya.
0: Ada juga
1: sering ya.
0: Ada juga apa ya? Kayak kita yang kemarin ada yang ulang tahun RRI dia juga ngisi ada gitu. Yang lainnya sih ada di beberapa festival Sriwijaya.
1: Oke. Oh, kemarin ngisi juga.
0: Iya, ada. 2026, 2025, 26, 26 ada ya. Okay, kita isi.
1: Okay. Nah, Kak Eka, kalau dari Kak Eka sendiri, sebenarnya kalau kayak usia-usia SD ini katakanlah, kalau Abid kan ternyata udah lama juga ikutan ya. Kalau dari cara Kak Eka melihat nih anak-anak yang SD itu kan, kalau kita lihat juga pemilihan kata-kata kadang-kadang mereka tidak terlalu paham gitu.
0: Paham,
1: ya.
0: Maaf.
1: Tapi kenapa akhirnya pun kayak Abid sendiri dia bisa merepresentasikan puisi yang dia baca gitu.
0: Ini memang sebelum baca kita belajar dulu menginterpretasi.
1: Yeah.
0: Jadi kita tanya jawab dulu berdua, saya dengan Abid.

0: Kemudian dari sana kita terjemahkan maksud dari puisi ini apa. Baru setelah kita tahu maksud dari puisi ini, kita terjemahkan interpretasinya, juga paham ada beberapa kata yang mungkin diksinya ini maknanya apa ya, kita gali sama-sama. Nah dari situ tertanamkan ke mereka, oh makna puisinya menceritakan ini. Nah dari situ juga kita akan bertemu dengan ritme. Okay. Ritme apa yang akan cocok untuk dibawakan sesuai dengan isi puisinya.
1: Nah ini kan kalau berdasarkan pengalaman juga, Abid juga ikut teater.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Nah Abid, kalau Abid sendiri pengalaman apa namanya untuk tampil teaternya sudah berapa kali tampil?
2: Dua kali.
0: Dua ada kali. Juga ya sekitar 2 atau 3. Ada direkam di TVRI ada satu ya Bet ya. Ada dua ya. Ada dua yang rekaman di TVRI. Apa judulnya kemarin di TVRI?
2: Batu Belah Batu Betangkuk.
1: Oh. Iya. Batu Belah Batu Betangkuk.
0: Adaptasi cerita rakyat.
2: Ya, yang keduanya di Festival Sriwijaya tentang Kerajaan Dapur Tahyang.
0: Ya, okay. Glory of Sriwijaya.
1: Oke. Okay. Kalau di Batu Belah Abid jadi apa?
2: Jadi Abidin.
1: Siapa itu? Anak yang bandelnya?
2: Bukan anak yang baik
0: ya. Anak baik. Anak yang baik. Baiknya protagonisnya.
1: Bukan anak yang bandelnya. Bukan. yang jadi ibu itu ke Batu Belah tuh kan kalau enggak salah ibu yang masuk ke dalam
0: iya,
1: itu ya Batu Belah.
0: Yang Batu Belah.
1: Jadi ibunya siapa?
0: Kak Eka. Jadi Kak Eka sekaligus melatih dan juga terjun bermain ya.
1: Nah, Kak Eka kalau ngelihat apa cerita-cerita teater yang kadang-kadang memang diangkat dari legenda-legenda ya. Kalau dari Kak Eka sendiri, kenapa akhirnya pun anak-anak seusia kayak Arumi, kayak Abid juga bisa terlibat dalam pementasan teater?
0: Karena memang tidak sulit, mereka ditanamkan dasar-dasar. Kalau di Pandawa kan kita ada belajar olah vokal, olah fikir, olah gerak, itu memang diajarkan. Okay. Eka dan Kak Yosep mengajarin. Nah, kemudian pada saat kita memilih cerita itu membuat mereka itu tidak susah ya, ini masuk ke kehidupan sehari-hari. Kalaupun kita ambil dari cerita legenda atau cerita rakyat sekalipun, itu ada tertanam nilai edukasi.
1: Okay.
0: Ya, tertanam nilai edukasi yang memberikan apa ya, menilai nasihat, nilai pengajaran, dan itu biasanya tidak jauh-jauh tentang bagaimana kita menyayangi ibu, seperti itu kira-kira. Kemudian patuh kepada nasihat orang tua, hal-hal yang seperti itu ada di kehidupan sehari-hari. Jadi dengan mudah bagi diri mereka itu tidak sulit untuk memahaminya.
1: Oke, okay, iya. Okay. Jadi istilah itu memang dibedah dulu ya.
0: Bedah dulu, iya.
1: Oh ceritanya ini loh. Nanti kalau seandainya Abid jadi si yang anak yang baik, Abid tuh memang begini harus begitu.
0: Iya gitu. Ya.
1: Dan itu bukan proses yang mudah sebenarnya ya.
0: Bukan, karena di hari-hari kita latihan kita menanamkan keaktoran juga ke mereka.
1: Karena kalau berperan itu kan memerankan orang lain ya.
0: Iya.
1: Abid aslinya bandel nggak sih?
2: Nggak tahu, tanya mama aja.
0: Anak baik kok.
1: Anak baik ya. Oke, kita ke Arumi nih. Arumi katanya suka nyanyi juga.
2: Iya.
1: Kalau apa namanya? Kalau nyanyi suka lagu apa? Blackpink nggak ya?
0: Lagu anak-anak ada.
1: Lagu anak-anak.
0: Iya. Apa judulnya dek? Pemandangan?
2: Pemandangan alam.
1: Oh, pemandangan alam. Gimana Kak? Ya. Boleh enggak kita dengar Arumi nyanyi?
2: Boleh.
1: Oke, okay, boleh. Yuk, mulai.
0: Oke.
2: Mama. Ya.

0: Merdu sekali.
1: Bagus juga suaranya Arumi. Arumi kalau disuruh nyanyi, suruh nari, atau suruh modeling, lebih suka suruh apa? Menyanyi, modeling, atau
0: lebih suka yang mana dari ketiganya?
1: Menyanyi. Kenapa?
2: Soalnya tinggal
1: suara aja gitu ya.
2: Iya.
1: Tapi kan harus ada gerakan juga. Kayak memandang alam kan, tangannya harus gitu gitu kan. Pernah nyanyi di mana aja nih, Arumi?
2: RRI.
0: Yang ada yang ulang tahun RRI waktu itu, ada dia nyanyi.
1: Oh iya.
0: Itu di TVRI juga waktu itu kita rekaman. Rekaman di sana.
1: Acara anak-anak juga.
0: Ada acara anak-anak.
1: Oke, berarti Arumi termasuk ini ya, apa? Berpengalaman juga ya.
0: Mm-mm.
1: Untuk tampil ya. Oke lah kalau gitu. Kita ke Abid nih. Abid nih katanya ada ini, ada baca puisi.
0: Mm-mm.
1: Boleh Abid. Silakan Abid.
0: Ini ya, mana ya?
2: Semuanya.
0: Ya. Ke situ ya suaranya yang keluarkan.
2: Kilau Emas Sriwijaya. Karya Eka Armawati. Sriwijaya dengan kemilau emasnya, bagai detak jantung waktu, waktu yang menebar harum sejarah dan mengalir seiring arus sungai Musi. Desir angin berlari lembut, deru sungai Musi makin deras. Sriwijaya makin bangkit berkembang, gagah menguasai jalur perdagangan. Mutu manikam bak berlian, kayu, ikan dan rotan menguasai jalur maritim. Emas dan timah menjadi sumber kemilau. Dengan armada yang tangguh, Sriwijaya kokoh berdiri. Keagamaan, seni dan arsitekturnya mengukir di relung-relung candi dan bahasa, menciptakan spektrum waktu, candi muara takus bahasa Sangsekerta dan tulisan Palawa adalah warna budaya yang mengakar kokoh sampai saat ini. Bukalah matamu dan kembali menjelajahi waktu. Dalam seni arsitektur, musik dan sastra Asia Tenggara, Sriwijaya memberikan sumbangsi besar, memahat ukiran-ukiran sejarah menjadi akar warna relief dunia.
0: Sini di sini masih ada.
2: Sriwijaya Nasa Sang Raja Agung dalam perjalanannya menanam prasasti, menulis Sriwijaya dan kejayaannya, mewariskan kerajaan ini dalam garis keturunannya. Hingga maju peradaban Sriwijaya, makin diperkokoh penguasaannya. Bala Putra Dewa memperlebar sayap kekuasaannya, maju pesat kerajaan Bahari. Sriwijaya dengan kilau emasnya bersinar terang peradaban masa lalu hingga sekarang, menorehkan sejarah, menanam ilmu, mengukir seni. Semangat juangnya melekat di hati kami.
1: Oke, judulnya apa tuh?
2: Kilau Emas Sriwijaya.
1: Kilau Emas Sriwijaya. Itu cerita tentang apa sih, Abid?
2: Cerita tentang filosofi Sriwijaya atau Palembang.
0: Filosofi. Ya, ya, gini. Apa ya, tentang kejayaan Sriwijaya itu sendiri. Iya. Pada masa mulai dari Dapunta Hyang sampai ke Bala Putra Dewa. Jadi merupakan sesuatu, jadi apa ya? Kejayaan keemasan.
1: Kak Eka itu kan bikinan Kak Eka ya. Kak Eka, ide bisa bikin puisi seperti itu tuh dari mana Kak Eka?
0: apa ya, saya membaca sejarah. Jadi sejarahnya saya baca. Kemudian setelah tahu, oh ini keunggulan-keunggulan yang dimilikinya itu. Kemudian apa yang menjadi relief sejarahnya itu apa? Kan tertanam pada bahasa, kemudian tertanam juga kepada peninggalan-peninggalan yang ada. Nah, semua itu kemudian saya masukkan ke dalam bentuk diksi-diksi yang tepat di sana.
1: Karena kalau kita apa namanya itu, kita bikin puisi itu kan ada semacam kiasan-kiasan yang memang kita masukkan ke dalam situ ya. Nah, tidak semua orang kan bisa paham sebenarnya ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau dari Kak Eka sendiri mempercayakan Abid membaca ini, kalau menurut Kak Eka sejauh ini Abid pemahaman terhadap puisi yang Kak Eka kasih itu gimana?
0: Saya rasa sebelumnya kan saya bicara dengan Abid berdua, membedah dulu isinya itu apa. Seperti kata Mutu Manikam yang kemudian kita cari maknanya itu, saya beritahukan, kan saya sudah tahu. Saya beritahukan ini maknanya apa, sesuatu yang mungkin jadi kilauan yang terpendam, kemudian kalau diangkat itu kan sesuatu yang sangat bernilai sekali. Nah itu, jadi saya beberapa diksi pemilihan kata yang saya buat itu, saya sampaikan ini maknanya. Jadi digali dulu interpretasi isinya, disampaikan dulu ke pembaca, ke Abid yang baca, kemudian baru bisa masuk ke penghayatan isinya.
1: Oke. Nah, Abid kalau memahami puisi ya, katakanlah ini salah satu puisi yang Abid baca juga. Kalau Abid apa namanya menggali, katakanlah menggali sebuah puisi itu, biasanya selain belajar sama Kak Eka, belajarnya gimana?
2: Belajarnya biasa Abid belajar di depan kaca. Terus tuh biasanya diajari papa mama gimana intonasi kata-katanya.
1: Okay. Berarti ada ini juga kayak ya, ada semacam pemenggalan katanya.
0: Pemenggalan kata ada. Gitu ya. Saya juga ajarkan bentuk pencedahan. Nah itu. Nah nanti kalau sudah di rumah, orang tuanya tuh melihat dan mengawasi, memantau. Okay. Melihat, mengawasi, memantau apakah dia latihan atau tidak, karena tidak seharus dengan saya teruskan posisinya ada di hari yang dengan saya, kemudian ada hari dia mandiri mengerjakannya, itu dipantau orang tua.
1: Oke. Dari Abid sendiri untuk belajar puisi itu menurut Abid susahnya di mana?
2: Susahnya sih di intonasi kata-katanya dan apa tuh namanya?
0: Tinggi rendah suara.
2: Iya.
1: Itu kenapa itu? Kalau menurut Abid susahnya di situ?
2: Karena Abid takut salah kata,
1: okay.
2: Ngomongnya
0: salah tinggi rendah suara, pernapasannya itu.
1: Okay. Istilahnya yang harus dikeraskan gitu ya. Terus untuk disampaikan yang lembut-lembut.
0: Lembut
1: gitu
0: banget.
1: Ya. Nah, Kak Eka, kalau kita apa namanya sebagai katakanlah Kak Eka kan mengajarkan cara puisi dinamika ya itu
0: dinamika,
1: ya namanya ya. Untuk ini dikeraskan, ini dilembutkan. Dalam artian ini Kak Eka mengajarkan pada mereka-mereka yang usia-usia yang SD ini, ada kesulitan-kesulitan gak sih?
0: Ada juga beberapa di anak yang agak lambat memahami isinya, ada itu. Tapi kita bersabar bahwa ini nak, ini bentukan yang harus naik, ini rendah itu memang setiap kita latihan itu berhadapan betul. Jadi saya dengan dia tuh satu-satu gitu ya.
1: Okay.
0: Jadi mengajarkannya memang bertahap mulai dari mungkin vokal, olah vokal perut dulu, kemudian baru masuk ke pencedahan, setelah itu baru oh ini intonasi yang harus naik nih, ini yang rendah. Alasannya mengapa? Ada maknanya. Nah, itu. Jadi diajarkan langsung di situ, tapi sabar. Sabar.
1: Nah, pada saat katakanlah salah satunya di Abis sendiri begitu Kak Eka mengajarkan berdasarkan pemahamannya, kalau Abid ini tipe anak yang gimana?
0: Dia cepat nangkap. Jadi kalau saya beritahukan pakai jeda yang ini dengan intonasi yang begini, 1-2 kali contoh dia sudah bisa paham.
1: Berarti tidak susah.
0: Tidak
1: ya?
0: Susah.
1: Karena mungkin di satu sisi juga Abid juga paham dengan bahasa kali ya. Abid suka, kalau di sekolah suka bahasa Indonesia?
2: Iya, suka banget. Sama bahasa Inggris.
1: Bahasa Inggris, ya. Kalau bahasa Inggris memang harus ya. Karena zaman sekarang semuanya pakai bahasa Inggris gitu kan. Nah, Abid kita ke teater deh. Kalau Abid sendiri yang akhirnya pun Abid paham dengan teater itu berapa lama latihannya?
2: Sekitaran 1 bulan dan paling lama itu 2 bulan.
1: Paling lama 2 bulan.
2: Iya.
1: Itu kalau dari Abid sendiri susahnya latihan belajar teater di mananya?
2: Kan dialog itu harus kuat ya suaranya. Dan olah gerak tubuh yang bagus.
1: Oke. Okay. Nah, teater kan harus hafal dialog ya?
2: Iya.
1: Abid gimana cara menghafalkan dialognya?
2: Ya, Abid baca dulu dialog tersebut. Terus tuh Abid enggak lihat buku, langsung baca aja langsung.
1: Oke. Pada saat salah satunya itu waktu main batu batangkup. Itu dialognya rapat-rapat kayaknya rapat-rapat ya. Kayak dialog di batu belah.
0: Iya, agak rapat-rapat karena memang dimaksimalkan sesuai dengan waktu kan. Jadi ya memang agak rapat-rapat.
1: Nah, kalau Abid sendiri pada saat menghafalkan dialog yang di sesi batu belah itu gimana tuh? Ada kesulitan nggak di situ?
0: Ada tidak?
2: Kesulitannya?
1: Enggak
2: ada sih.
1: Enggak ada. Iya. Oh, begitu diajarkan langsung bisa gitu.
2: Iya.
1: Oke, okay, waktu jadi anak baik ya, itu kan jadi anak baik. Pernah jadi anak ini enggak sih? Pernah jadi antagonis enggak di teater?
2: Enggak pernah sih.
1: Belum pernah. Pengen coba enggak? Jadi antagonis.
0: Orang jahat.
1: Nanti minta sama Kak Ek.
0: Buat naskah dulu.
1: Oke. Untuk bentuk pelajaran yang diajarkan di Sanggar Pandawa Sriwijaya Production, kalau dari Abid sendiri apa nih pelajaran teater yang didapatkan di situ?
0: Apa ya?
1: Pernapasan gitu ya?
2: Ya, olah gerak tubuh, okay. Olah vokal,
0: olah pikir,
2: blocking, dan moving.
1: Moving
0: juga. Oh, iya. Kak Yosep kita memang anaknya satu-satu kayak dijajarin katanya tuh ya. Apa istilah Kak Yosep itu? Sembilan naga katanya. Sembilan naga itu dijajarkan dibentuk pola-pola gitu anak-anaknya berdiri. Saat itu mereka harus belajar menyampaikan pesan.
1: Okay.
0: Proses menyampaikan pesan itu satu mengingat, duanya lagi menggunakan dialog. Jadi dalam pesan-pesan itu harus ada kodenya. Misalnya kode dialog teater, harus berteater kita. Kode dialog film, berubah-ubah ke film.
1: Okay.
0: Seperti itu. Jadi Kak Yosep belajar sembilan naga, istilah Kak Yosep itu. Tapi di situ belajar anak-anak belajar vokalnya dan juga berdialog.
1: Dan rencana Abid nanti ke depan selain belajar teater, ada ini pengen-pengen ini enggak sih lebih apa? Misalnya nih tiba-tiba ada film ya. Ada pengen-pengen ikutan enggak?
2: Sudah ikut. Sudah main film.
1: Film apa?
2: Film Garuda. Yang pertama film Labu dari kakak-kakak videografi Unsri. Yang kedua Garuda dari Gang di TVRI.
1: Oh gitu. Jadi anak baik juga.
0: Anak baik semua.
1: Itu kalau boleh tahu yang Garuda apa?
2: Garuda di Gang.
1: Garuda di Gang itu cerita tentang apa?
2: Menceritakan seorang anak yang bernama Alif ingin sangat bercita-cita menjadi pemain bola, tetapi di tengah hobi itu dia menghadapi ayahnya yang tidak mendukungnya bermain bola.
1: Oke. Jadi kepengenan jadi pemain bola tapi ayahnya nggak setuju.
2: Iya.
1: Gitu ya. Oke. Berapa scene di situ?
2: Berapa ya?
0: 15 scene kalau tidak salah sih.
1: Banyak ya?
0: Banyak.
1: Abi jadi peran utama di situ.
0: Peran utama.
1: Oke, okay. Keren ya. Kalah dong saya. Abi udah main film. Oke, okay. Nah kita ke Arumi deh. Arumi. Nah, kalau tadi Arumi suka nyanyi nih. Pesan-pesan Arumi deh untuk teman-teman biar makin giat berlatih sejak kecil untuk mendapatkan prestasi. Silakan Arumi.
3: Jangan malas untuk berlatih.
1: Terus apa lagi?
3: Terus belajar.
1: Udah. Itu aja. Oke, okay, Kak, semangat ya. Nah, kalau Abid, kalau itu belajar teater atau puisi yang lebih sulit apa?
2: Kalau Abid sih, menurut Abid teater sih.
1: Kenapa? Teater.
2: Karena apa ya? Karena butuh olah pikiran, mm-hmm. olah gerak dan mm-hmm. olah vokal dan olah pernapasan perut.
1: Oke. Kalau kita gabung puisi sama teater, pernah gak sih kayak?
0: Sebenarnya tidak sulit karena vokal yang dipakai berlatih puisi tidak jauh dengan berlatih teater
1: ya. Oke. Berarti bisa ya digabung
0: bisa.
1: Ya. Nah, terakhir nih pesan Abid untuk teman-teman biar makin percaya diri belajar teaternya.
2: Percaya diri, terus belajar dan tunjukkan bakat kalian sejak dini.
1: Oke, Abid berprestasi juga ya banyak ya kayak ya.
0: Banyak.
1: Dari teater banyak, terus juga sempat main film juga. Terus juara-juara apa gitu tadi ya. Oke, Arumi juga keren ya modeling. Sama nyanyi juga pernah dapat juara?
3: Pernah.
1: Ya? Juara berapa?
3: Pingsar.
0: Juara satu di? Be a Star.
1: Oh, di Be a Star. Oke, itu di mana itu nampilnya?
0: Di Etiasa.
1: Oh, di Etiasa. Oke. Oke lah, terima kasih untuk Abid ya, sama ya, Arumi juga, Kak Eka juga terima kasih sudah mampir ya, sama teman-teman di Pandawa Sriwijaya Production yang pasti. Untuk Arumi, untuk Abid, tetap semangat ya untuk belajar. Siapa tahu nanti prestasinya makin banyak. Ya. Oke, Kak Eka kita cukupkan dulu ya untuk kebersamaan kita di Kreativitas Anak Indonesia. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dadah.
1: Baik pendengar, itu tadi sudah kita dengar bersama ya untuk kebersamaan kita di Kreativitas Anak Indonesia bersama Pandawa Sriwijaya Production. Ada Arumi Quinara Nur Cantia, Abid Reski Alpito dan Kak Eka Armawati SPD GR. Dan kita tutup kebersamaan kita sekaligus saya Abbas pamit dari ruang dengarnya karena setelah ini akan ada rekan-rekan yang lain yang akan bertugas di rangkaian Sriwijaya. Yang tetap bersama kami di Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dadelor pendengar Pro 4 RRI Palembang, di mana bayi berada siang hari ini. Sriwijaya siang bekawan sama Cik Mita yo. Dari sekarang ini di pukul 11 sampai selesai kaget pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kali ini nambah ya jam terbangnya. Kita akan selalu mengudara hari ini kurang lebih 7 jam bareng dodolor pendengar Pro 4 RRI Palembang. Pastikan kamu tetap berada di frekuensi 88,4 FM dan juga aplikasi kami RRI Digital untuk mendengarkan siaran kita di Sriwijaya siang hari ini.

0: Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kali ini kita ada di hiburan dan informasi seputar UMKM ya, di hari Minggu 20 September 2026. Dan satu informasi ini dari kualitas kopi ya. Kemarin sudah kita bahas juga minggu kemarin tentang kopi yang go internasional. Widih, yang dikirim itu ya. Kopi-kopi dari Sumatera Selatan ini sudah terjamin mutu dan rasonyo. Ya mano, kopi dari Sumatera Selatan ini tidak cuma berakhir di pasar dengan ngebawa nama daerah bae, tapi juga biji kopi ini keluar dalam bentuk green bean yang justru kembali dipasarkan dengan merek daerah lain, dulur. Jadi kondisi ini jadi salah satu persoalan bagi para sentra kopi. Jadi seperti Pagar Alam dan juga mempertahankan ini sangatlah sulit sebagai identitas kopinya. Yang mana ini menjaga nama kopi Pagar Alam ini tidak cukup dengan ngejual produk bae, tapi langkah-langkah ini perlu kita lakukan untuk menjaga kualitas dan identitas kopi kita di Sumatera Selatan sendiri. Jadi peluang-peluang yang ada ini mencaknya harus kita ambil ya, apalagi untuk memperkenalkan produk kita lebih luas lagi, seperti kopi Pagar Alam yang tidak cuma terletak pada produksi bijinya, tapi juga pada kemampuan daerah ngolahnya menjadi produk yang bernilai tambah sekaligus mempertahankan identitas asalnya dari Pagar Alam pastinya.

Dibuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk

0: tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan, nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.
1: Ayo dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo. Lewat siaran perempat RRI Palembang Galo-galo Ado. Cuman di sini bae

baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar masih dengan informasi seputar UMKM ya. Kalau tadi ada pembisnis kopi Pagar Alam yang tetap menjaga identitasnya sebagai kopi-kopi dari Pagar Alam, daerah penghasilnya. Kali ini satu informasi tentang UMKM Palembang, yang mana ini ada SPQ ya, atau Asosiasi Pengusaha Kue ya, dan juga kuliner di Sumatera Selatan, yang mana ini kemarin memasuki usia ketujuh, berarti udah 7 tahun ya membersamai lebih dari 500 UMKM, dan saat ini sudah naik kelas menjadi bagian dari ekosistem yang dibangun organisasi Aspeku. Jadi dulur-dulur, kegiatan ini diselenggarakan dalam suasana yang penuh syukur dan juga kebersamaan. Jadi ada banyak sekali pelaku usaha UMKM dan tokoh-tokoh daerah yang hadir dalam perayaan ulang tahunnya Aspeku ke-7. Jadi dikatakan bahwasanya ketika organisasi pertama kali dibangun, peran pelaku usaha kuliner ini masih banyak berjalan sendiri-sendiri. Nah, Aspenku ini hadir sebagai wadah untuk mempertemukan dan juga mendampingi serta mendorong para pelaku UMKM agar bisa berkembang bersama-sama. Dari pemerintah Kota Palembang juga turut memberikan apresiasi terhadap perjalanan Aspenku Sumsel. PJ Sekda Kota Palembang ini mengatakan atau menilai bahwasanya keberadaan komunitas dan juga asosiasi pelaku usaha ini punya peran penting dalam menggerakkan ekonomi daerah. Nah, itulah UMKM sudah berkembang sekali ya, terutama di Kota Palembang, Sumatera Selatan, dan bisa membina lebih dari 500 UMKM di Kota Palembang. Dulur pendengar Pro 4 dari Palembang, kalau masih ragu untuk punya usaha, boleh mungkin belajar-belajar dulu, lihat-lihat di media sosial dan tanya-tanya. Lebih baik bertanya daripada sesat di jalan ya. Nah, kita masih akan ada di hiburan dan informasi seputar UMKM siang hari ini. Dodolor, jangan kemana-mana, tetap dengar ke Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

RRI dengan esensi buku. Sebuah karya sastra terkenal dari Sapardi Djoko Damono berjudul Menuju Pulang. Puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Puisi juga diartikan sebagai gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat. Para ahli menjelaskan arti puisi dalam definisi yang bervariasi. Mengekspresikan sebuah rasa ke dalam karya sastra bisa dijadikan sebagai alat mengekspresikan perasaan. Karena pada dasarnya tidak semua orang dapat menyampaikan perasaannya secara langsung. Terkadang seseorang sulit menggambarkan kata-kata apa yang cocok untuk mengungkapkan perasaannya. Dengan membaca puisi, kita dapat menemukan makna di balik kata-kata. Puisi seringkali menggunakan bahasa yang indah dan metaforis untuk menggambarkan pengalaman manusia. Dan membacanya dapat membantu kita memahami dan menghargai keindahan bahasa tersebut. Salah satu karya sastra Menuju Pulang adalah sebuah karya kumpulan puisi yang ditulis oleh Sapardi Djoko Damono, seorang penyair terkenal dari Indonesia. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2018. Puisi-puisi dalam buku ini seringkali menggambarkan perasaan nostalgia, perjalanan, dan pencarian makna dalam kehidupan yang mungkin mencerminkan perjalanan menuju pulang, baik secara harfiah maupun simbolis. Sapardi Djoko Damono dikenal sebagai salah satu penyair terkemuka Indonesia dan telah menerbitkan banyak karya sastra dalam karir sastranya. Karya-karyanya seringkali menggambarkan perasaan manusia, pertanyaan eksistensial, dan perenungan atas kehidupan. Sapardi Djoko Damono Menuju Pulang bisa menjadi salah satu karya sastra yang mengeksplorasi tema perjalanan menuju pulang, baik secara fisik maupun emosional. Buku ini mungkin berisi puisi-puisi yang mengungkapkan pemikiran dan perasaan sang penyair tentang rumah, identitas, dan perjalanan hidup. Demikian esensi buku Menuju Pulang, karya Sapardi Djoko Damono dari RRI untuk Indonesia.

Dodolor pendengar Perempat dari Palembang, kita usai ke sampai di sini untuk informasi seputar UMKM di acara teras UMKM ya. Nantinya kita akan mendengarkan kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Hari ini pukul 12 lewat 5 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Perempat dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Baik pendengar, untuk sesaat kita akan mendengarkan bersama kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, yang mana hari ini akan berkumandang pukul 11 lewat 58 waktu Indonesia Barat.

0: Baik pendengar, dengan berkumandangnya beduk dan azan zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, kami segenap teman-teman yang bertugas hari ini mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga rangkaian ibadah pendengar hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan amal perbuatan baiknya. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu sesaat kita akan mendengarkan beberapa lagu religi sembari bersama kita menjalankan ibadah sholat zuhur pada siang hari ini. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang meninggal dunia maka terputuslah segala amalannya kecuali dari tiga perkara, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Ayo dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo. Lewat siaran Pro 4 RRI Palembang galo-galo ado. Cuman di sini bae, Pro 4 RRI Palembang.

0: Adat Besemah disebut Mubungan Jagat. Mubungan adalah suatu bagian dari rumah yang tertinggi atau puncak. Oleh karena itu, ada kedudukannya di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang paling tinggi. Maka adat sebagai mubungan dari jagat besemah, di mana para priyai atau para penguasa harus tunduk pada adat. Adat istiadat mengatur segala aspek dalam masyarakat, seperti mendirikan tempat pemukiman dan rumah untuk berladang, memelihara hewan ternak, pergaulan sehari-hari, sopan santun dan tata krama, upacara-upacara yang berhubungan dengan kehidupan manusia atau masyarakat setempat.
1: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dudulur, kita ada di hiburan dan informasi siang hari ini seputar umum aja. Umum aja nih ya. Update informasi terbaru kayaknya oke nih ya, Dudulur, untuk karhutla di Sumatera Selatan.

udara di Sumatera Selatan sendiri ya tahu dewek lah ya. Pakai masker ya. Dan juga ini semalam terjadi kebakaran di beberapa titik juga. Kalau udah dulur lihat-lihat informasinya, tiada lain tiada bukan itu banyak sekali titik-titik api tadi malam itu di sekitaran kita. Nah, jadi kita ini ada satu informasi dari perwakilan wartawan atau perwarta Sumsel. Ini yang menggelar doa bersama ya untuk jurnalis yang hilang dalam meliput kemarin erupsi Anak Gunung Krakatau. Informasi lainnya kaget juga ada PMI yang menyalurkan bantuan sosial untuk yatim piatu di Kota Palembang. Dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang, jangan kemana-mana, setelah ini Cik Mita bakal informasi ke informasi-informasi yang sudah Cik Mita spill tadi untuk dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang.

termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kita masih dengan hiburan dan informasi siang hari ini untuk dulur-dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang ya. Kali ini informasi dari kawasan kota Palembang yang mana PMI menyalurkan bantuan sosial untuk yatim piatu di kota Palembang. Jadi di sini Ketua PMI Kota Palembang mengatakan bahwa kegiatan bakti sosial ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun Palang Merah Indonesia ke-81 tahun 2026. Jadi menurutnya bantuan ini adalah wujud kepedulian dan cinta kasih PMI untuk sesama yang butuh ke, yang diharap ke, bisa bermanfaat dan membawa sukacita. Dikata ke, pelayanan yang diberi ke juga mulai dari aksi donor darah, pertolongan pertama, penanganan bencana hingga berbagai kegiatan sosial manusia lainnya. Dan dalam momentum ini, PMI juga ngajak seluruh masyarakat untuk terus memperkuat komitmen bahwa setiap kebaikan sekecil apapun punya arti yang besar bagi sesama serta memang mampu ngadir ke kebahagiaan di tengah-tengah masyarakat itu. Jadi di sini disampaikan juga bahwasanya di hari ulang tahun ke-81 ini PMI terus akan membersamai lah ya. 81 tahun berarti sama kayak RRI 81 tahun ya. Sejak merdeka berarti sudah ada PMI ini dan kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen kemanusiaannya dari PMI dulur-dulur. Berarti kita juga sebagai masyarakat ya kalau ada aksi donor darah bolehlah ikut donor darah gitu ya. Jadi untuk stok darah kita juga di Sumatera Selatan sebenarnya. Kita kembali lagi di hiburan dan informasi dulur-dulur di 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Menjalani sebuah alur kehidupan, terkadang konsekuensi selalu kita temukan. Di mana apa yang menurut kita baik, belum tentu sejalan dengan pemikiran orang lain. Sejatinya, selagi tidak melanggar peraturan serta norma-norma yang ada, tidak perlu kita mengkhawatirkan serta ikut memikirkan banyaknya komentar orang terhadap diri kita. Karena kita yang menjalankan dan kita yang lebih tahu bagaimana semestinya mengenai segala konsekuensi yang ada. Berani Tidak Disukai adalah sebuah buku yang ditulis oleh Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Buku ini merupakan sebuah karya yang menggabungkan filsafat dengan psikologi positif untuk membantu pembaca meraih kebahagiaan dalam hidup mereka dengan cara yang autentik. Berikut adalah ringkasan singkat dari buku Berani Tidak Disukai. Buku ini mengambil inspirasi dari filsafat Alfred Adler, seorang psikoterapis terkenal, dan merinci gagasannya tentang bagaimana seseorang dapat mencapai kebahagiaan dan kepuasan hidup. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah bagaimana kita tidak perlu terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita. Kita dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan kita sendiri tanpa perlu dipengaruhi oleh penilaian orang lain. Beberapa konsep kunci yang dibahas dalam buku ini meliputi 1. Kepuasan hidup. Buku ini membahas konsep kepuasan hidup sejati yang mengacu pada kebahagiaan yang muncul ketika kita hidup sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan kita sendiri, bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. 2. Kegagalan dan kritik. Penulis mengajarkan bahwa kegagalan adalah bagian alami dari hidup dan kita tidak perlu takut menghadapinya. Kritik dari orang lain juga seharusnya tidak mempengaruhi kita secara berlebihan. 3. Hubungan dan koneksi. Buku ini membahas pentingnya hubungan yang sehat dan mendalam dengan orang lain. Ini berfokus pada komunikasi yang baik dan dukungan yang kita berikan dan diterima dari orang-orang di sekitar kita. 4. Tanggung jawab pribadi. Konsep tanggung jawab pribadi adalah inti dari filsafat Adler. Dan buku ini menggarisbawahi betapa pentingnya mengambil kendali atas kehidupan kita dengan tidak menyalahkan orang lain atas masalah atau kegagalan kita. 5. Mengubah pola pikir. Buku ini mengajarkan pembaca untuk mengubah pola pikir negatif menjadi pola pikir yang lebih positif dan konstruktif. Berani Tidak Disukai adalah buku yang menginspirasi untuk mengambil tindakan dan hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan pribadi, tanpa terlalu memikirkan pendapat orang lain, dan merupakan panduan praktis untuk mencapai kebahagiaan yang lebih dalam dan autentik dalam hidup Anda. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi dari RRI untuk Indonesia.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kembali lagi kita di Hiburan dan Informasi siang hari ini untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Untuk dulur-dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang di mana baik berada, ya. Di kali ini satu informasi dari Karhutla BPBD Kabupaten Morenim yang mengoptimal ke penanganan kebakaran hutan dan lahan di Desa Teluk Limau, Kecamatan Gelumbang, yang dengan menyesuaikan ketersediaan pasokan air di tengah musim kemarau saat ini, dodulur. Jadi Kepala Badan Pelaksana BPBD Muara Enim ini mengatakan bahwa pemadaman karhutla Desa Teluk Limau ini memasuki hari ke-6 pasca terbakar hari Minggu lalu di 13 September. Dan dikatakan bahwa pada saat pemadaman hari sebelumnya tercatat seluas 3 hektar lahan yang berhasil dipadamkan dari total 100 hektar area yang terbakar. Menurutnya dalam melakukan pemadaman pihaknya ini terus menghadapi kendala sumber air di lokasi yang mengering untuk memadamkan api. Jadi pemadaman dilakukan melalui jalur darat menggunakan mobil supply air 3 unit tenden dan kapasitas 5.000 liter, mesin portable, selang, hosel dan peralatan lainnya dulu-dulu. Nah, jadi jangan dibakar-bakar lagi ya, karena kita nih sudah berada di puncak musim kemarau.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Ingat Informasi sedengit Pro 4 bersama saya Mita Dwindasari. Inilah info selengkapnya.

Kita di informasi yang pertama, dodolor celah main-main dan praktik pengisian ulang BBM subsidi di wilayah Sumatera Selatan, Sumatera bagian selatan atau Sumbangsel semakin menyempit. Meski pengawasan digital milik Pertamina Patraniaga Nasional Sumbangsel secara optimis mendepak ribuan kendaraan nakal yang terindikasi mencurigai alokasi bahan bakar untuk rakyat miskin tersebut. Jadi pada hari Minggu ini sebanyak 8.586 nomor polisi atau nopol kendaraan dipastikan terkunci dari sistem, maka tak bisa lagi minum solar maupun Pertalite subsidi di seluruh SPBU Sumbangsel setelah terbukti memanipulasi transaksi dengan menggunakan identitas yang tidak sesuai peruntukan. Berdasarkan audit data transaksi program subsidi tepat Provinsi Lampung mencatat angka pelanggaran tertinggi dengan 2.793 nopol diblokir. Sumatera Selatan mengekor tajam di urutan kedua dengan 2.439 nopol disusul Bangka Belitung dan juga Jambi serta Bengkulu. Penindakan masalah ini berawal dari penelusuran pola pemberian janggal di dispenser SPBU. Petugas menemukan adanya transaksi berulang dari pengendara yang sama dalam waktu singkat serta modus penyalahgunaan QR code yang ditempel pada nopol palsu atau kendaraan rakitan pelangsir.

0: Kita ke informasi selanjutnya, Dodolur. Bahasa Palembang halus atau bebaso dinilai mulai jarang dikuasai generasi muda saat ini. Kondisi ini menjadi perhatian khusus dan juga program edukasi budaya kepada anak muda. Dijelaskan bahwa ada juga anak muda sebenarnya sudah mulai mengenal bebaso melalui pelajaran di sekolah. Dan juga pendiri dari atau ditambahkan bahwasanya pelestarian budaya seperti bebaso ini perlu tetap dipertarikan atau dipertahankan pakem aslinya. Meskipun cek itu dinilai pengembangan tetap diperbolehkan tanpa menghilangkan identitas asli budaya tersebut. Dodolor, sekian ingat informasi sedengar perempat. Saya Mita Dwinda Sari, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

13 menit beranjak dari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Waduh, 13.13 ini mencaknya ya. Ada apa di angka 13.13? Nah, jadi siang ini kita ada di acara hiburan dan informasi. Masih ya, kalau di Senin sampai Jumat kita akan siaran budaya Nusantara. Sabtu kita belajar Sumba, Minggu kita feel free. Jadi kita putar ke lagu-lagu kesenangan dodolor pendengar perempat dari Palembang. Kalau nak titip lagu, boleh ke WhatsApp. Kalau titip lagu boleh ke WhatsApp ya. Tapi kagetnya juga pukul 14 kita akan ada di Besanjo. Siap kelah pantun-pantun oncak kamu ya. Tapi ini kita bakal ada hiburan dan informasi lagi dulu. Jadi dodolor pendengar perempat dari Palembang harus mendengarkan lagu dan juga informasi. Harus ya, kudu banget nih. Jangan tidur siang dulu. Tapi gak apa-apa kalau nak tidur sambil dengar ke suara Cik Mita ini, biar tidurnya nambah nyenyak maksudnya tuh. Nah, dodolor pendengar perempat dari Palembang. Jadi hiburan dan informasi siang hari ini kayak informasi beragam seputar apa yang terjadi di sekitar kita ya. Budaya juga boleh kayak Cik Mita sampaikan, kebudayaan-kebudayaan dan juga lain-lainnya. Jadi kalau ada yang nak nitip-nitip budayanya, boleh tetip-tetip di WhatsApp bae di 0897788484. Oke, kita balik lagi ya setelah dua lagu ini.

0: Abah, udah, Abah. Gua sayur, Abah. Naik lagi, Abah.
1: Nah, Abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemas kerana susah ke nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, Bah. Sebelum bertanda mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Bah.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Satu informasi kembali kami hadirkan, Dedulur. Kita hari ini bakal mengenal makna idiom mambu centong irus dan tataan usus dalam budaya Palembang, Dedulur. Jadi setiap daerah ini kan punya ungkapan makna idiom dalam budaya daerah masing-masing. Itulah juga dengan Palembang yang punya makna idiom dalam budayanya. Jadi dolor-dolor kalau dalam masyarakat atau budaya masyarakat Palembang ada makna idiom mambu centong irus. Jadi idiom ini merupakan ungkapan atau makna yang tidak bisa diterjemahkan dari kata per kata secara harfiah. Ini diungkap oleh Mang Dayat selaku pemerhati budaya ya. Nah jadi salah satu idiom yang mulai jarang terdengar ialah mambu centong irus. Ungkapan ini dipakai untuk nyato ke masih punya hubungan keluarga atau kekerabatan walaupun bukan keluarga inti atau hubungan keluarga dekat. Jadi dijelaskan ada idiom atau ungkapan lainnya juga yaitu tetaan usus. Kalau dipikir memang sebenarnya ada hubungan keluarga dengan idiom mambu centong irus dan keluarga dengan idiom tetaan usus ini. Jadi dalam budaya Palembang ini merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat sampai sekarang pun. Palembang ini dikenal dengan salah satu kota yang dikenal dengan tradisi kulinernya yang kuat kan. Nah jadi dari adonyo makna idiom tetaan usus ini yaitu kalau mambu tadi kan punya hubungan keluarga masih tertinggal, kalau tetaan usus ini justru terdengar dengan rasa lebih dekat atau lebih dalam, dulur-dulur. Nah itu tadi ya, kalau dulur-dulur di daerahnya ada gak bahasa-bahasa lain? Bahasa-bahasa yang Cak Mita sampai ke tadi. Nah boleh ya, kita bahas lagi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar sedang apa siang hari ini? 43 menit beranjak dari pukul 13 ya. Ini waktunya kita untuk bersantai-santai tidur siang kayaknya ya, enak ya. Relate gak sih kalau siang-siang tidur terus juga makan. Aduh lapar, tolong. Nah, dalam pendengar perempat hari Palembang, boleh dong informasiin aktivitas terbarunya hari ini lagi apa? Di Sabtu Minggu ngapain? Kumpul-kumpul keluarga kak atau apa nih? Cik Mito sudah mulai bingung nih mau kasih info apa lagi? Kayaknya boleh deh ya. Oh iya, asap di luar gimana nih siang hari ini? Aduh, kok pakai bahasa Indonesia jadinya ya? Maklum lah ya, Genji ya kan. Cek malah dulur-dulur, asap di luar semalam, kebakaran di mana bae juga boleh info ke ya. Cek Mita tunggu di WhatsApp lah weh, WhatsApp bae lah ya. Di 0897788884. Cek Mita nih rasu-rasu nak tidur ngantuk nian cek itu naik ya.

0: Muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu, jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK. Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Hai Jari Jemari, kenalkan, aku Mulut, rajanya berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei, otak. Mulut, Jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedengit Pro 4 bersama saya Mita Dwindasari. Inilah info selengkapnya.

0: Kita di informasi yang pertama, pendengar. Tungawu merupakan tahap inti dalam adat perkawinan masyarakat Ende Nusa Tenggara Timur. Tradisi ini dilakukan saat keluarga pihak laki-laki memberikan ekoliwu atau belis pada keluarga pihak perempuan. Eko merupakan hewan, sedangkan liwu berupa uang atau emas. Pemberian tersebut jadi bentuk penghargaan dan penghormatan kepada keluarga perempuan. Kita ke informasi selanjutnya, ada tari Gawi yang merupakan tarian tradisional masyarakat Ende Nusa Tenggara Timur. Tarian ini melambangkan persatuan dan rasa syukur. Tari Gawi dilakukan secara massal dengan saling berpegangan tangan membentuk lingkaran. Gerakan ini mengikuti alunan syair yang dilanturkan oleh penutur. Tari Gawi menjadi bagian dari warisan budaya masyarakat Ende, dan tarian ini juga dikaitkan dengan nilai kebersamaan dan persatuan. Dudulur pendengar Pro4 RRI Palembang, sekian ingat informasi sedengar Pro4 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mita Dwinda Sari, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Laki topeloi, ingat Pro4, informasi sedengar dari Pro4 RRI Palembang. Pe kitopeloi acara selanjutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

sungi ado buayo. Buayo berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita Besanjo.

0: 88,4 FM, Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Teriak-teriak terus, semangat nian siaran hari ini, besok suaranya hilang. Aduh, jangan noy, jangan noy. Jadi, jadi dodolor pendengar Perempat dari Palembang, Cak biasa, payo di telepon Cak Mita 0711-351-6516. Juga boleh di WhatsApp di 0897-7884-8884. Cak Mita tunggu teleponnya, siap ke lapantun kamu Wede, Cak Mita buka dulu dengan pantun Caknya ya. Jauh nian suara ini. Pantun dulu lah, Cik Mita pantun dulu . Gelo batok dari Palembang, manis nian katik duonyo. Kelekar batok itu khas Palembang, merhibur hati buat kita ketawa. Katik yang cie-cie kenyo . Halo. Woi, lah diangkat ya Allah. Mano nih teleponnya nih. Aduh, kaget dulu lah kalau Cik itu ya. Cik Mita siapkan dulu ini untuk line telepon. Nah, halo.
1: Halo, Bu Sanjo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum, Cik Mita.
0: Halo.
1: Halo. Iyo.
0: Nah, Cik Mita siapkan dulu. Cik Mita orang dulu nerima teleponnya. Ini baru terganggu telepon ini. Wajarlah dari tadi dak kate yang nelpon Cik Mita. Kita putar dulu sih kok lagu. Agak kita balik lagi ya. Cik Mita urus dulu telepon ini ya.

0: Sumatera.
1: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, untuk saat ini kita tidak bisa menerima telepon masuk ya. Sembari kita memperbaiki, mungkin dulur pendengar Pro 4 dari Palembang boleh melalui line WhatsApp kita di 0897-7884-884. Saat ini sudah masuk di WhatsApp kita, ada Bagusi Tanjung Api-Api dengan lagu requestannya, ada Ciinan Bana. Dan juga ada teman kita dari Prabu Muli, ada Ferdi yang request lagu Mehabung Mule. Baiklah, kita putarkan dulu dua lagu ini ya. Kaget, kita balik lagi di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Esensi Buku, Arti Kehilangan, karya Adi Rahayu. Ada hal yang bisa menjadi pilihan dalam hidupmu, ada juga hal yang memang telah menjadi kodratnya seorang perempuan, maka jadilah gadis yang tangguh. Buku ini menceritakan tentang kisah gadis, seorang perempuan yang harus tetap tangguh meski ia banyak merasakan kehilangan orang-orang yang dicintai dan disayanginya. Cerita dalam novel ini dikemas dengan apik hingga mampu membuat pembacanya turut merasakan kesedihan perasaan tokoh utamanya. Selain itu, buku ini juga memperkenalkan budaya Minang dan Jawa kepada pembacanya. Seperti adat pesta pernikahan Minang yang biasa disebut Baralek Gadang, pesta pernikahan khas Minang digambarkan sebagai acara yang sangat meriah karena ada hiburan seperti saluang, randai, dan rabab. Setelah membaca buku ini, pembaca akan merasa termotivasi untuk menjadi perempuan yang tangguh dan bisa menentukan apa yang menjadi pilihan dalam hidupnya. Pembaca pun diajak untuk menghalau perasaan takut dalam upaya untuk mencapai cita-cita sekalipun ia adalah seorang perempuan. Selama kita mampu, maka kita pasti dapat mencapainya. Hal yang tak kalah menarik akan didapatkan pembaca karena disajikannya beberapa puisi mengharukan dan penuh makna sebagai daya tarik dari buku ini. Buku ini juga mengajak para pembacanya, terkhusus perempuan, untuk tidak bergantung sepenuhnya kepada laki-laki sekalipun ia adalah ibu rumah tangga. Ini ditujukan melalui tindakan ibunda dari gadis yang hidup teratur dalam mengurus diri sendiri, keluarga, dan rumahnya. Tokoh ibu juga mengajarkan anak gadisnya untuk dapat menjadi anak perempuan yang mengerti kodrat dan pilihannya sebagai perempuan, sehingga ia bisa mengatur hidupnya sendiri. Demikian esensi buku Arti Kehilangan, karya Ade Rahayu dari RRI untuk Indonesia.

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertaneman tuh, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
2: Suara Budaya Sumatera Selatan.
4: Bekarang Iwa merupakan upacara adat khas Kecamatan Gandus Kota Palembang, di mana dalam proses upacara ini warga akan bersama-sama menangkap ikan untuk dibawa pulang secara gratis. Bekarang sendiri berarti menangkap, sedangkan iwa berarti ikan. Nantinya, ikan-ikan yang berukuran besar akan dijual oleh pemangku adat, di mana uang hasil penjualan ikan-ikan besar tadi akan dipergunakan untuk kepentingan umum, seperti membangun jalan dan jembatan. Bekarang Iwa diadakan setahun sekali di Palembang.
5: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
6: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
5: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
6: Tapi, masalah saya lebih penting.
7: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
8: Halo RRI.
9: Iya, Halo RRI.
7: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
9: Halo RRI.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur, untuk saat ini kita belum bisa dulu nerima telepon. Oke. Kita coba ya di 0711-351656. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum, Mas Anjo.
0: Halo, selamat siang.
1: Ya, selamat siang.
0: Halo.
1: Halo. Ya, halo.
0: Masih belum bisa. Oke. Halo.
1: Halo.
0: Ya, dengan siapa di mana ini?
1: Sama Cik Fauzan, minta Banyuasin.
0: Oke, Cik Fauzan di Banyuasin nih.
1: Ya, nah apa Cak, ini Cak minta ya.
0: Apa?
1: Apa Cak, ini kedengar di sana ya.
0: Terdengar, Cik, alhamdulillah ya. Nak lagu apa Cik Fauzan?
1: Coba ini lagunya dari Seberang boleh Cak ya?
0: Boleh.
1: Ibu kalau dari Seberang, Bubui Bulan bae, Cek.
0: Bubui Bulan?
1: Iya.
0: Oke. Spesialnya untuk siapa ini, Cek?
1: Spesialnya untuk pendengar perempat bae, galau-galaunya. Ucapannya saya selalu. Mungkin itu bae, Cek, minta.
0: Oke, terima kasih.
1: Selamat tugas. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dari Fauzan, nih. Di ini kalau dari WhatsApp ada Wakpet, yang mana Wakpet ini WhatsApp lagunya Ade Alfi dari Ambon, Kejujuran. Makasih Cik Beta, suaranya outputnya kadang besar kadang kecil. Iya, lagi proses kita benerin ya. Yang lain boleh coba lagi di telepon 0711-351656. Halo.
2: Halo Cemita.
0: Halo, dengan siapa di mana ini?
2: Nc.
0: Apa?
2: LL.
0: Nah.
2: Masih nak masuk ke lagu.
0: Iya. Nak lagu apa, Cek?
2: Lagu ini ya, apa? Timun Dalam Cuko, Cek.
0: Timun Dalam Cuko, boleh. Spesialnya untuk siapa ini?
2: Spesial untuk si kecil-kecilku, boleh. Pokoknya salam sayang galau, Cek. Untuk Cik Mita, balik hati-hati, semoga selamat sampai ke rumah ya Cik.
0: Iya, masih selama kita baliknya.
2: Oh, lembur ya?
0: Agak sore dikit kita, masih di Padu kaget bertemu lagi.
2: Oke,
0: iya. Oke, Cik.
2: Aku nak masuk lagi Cik, Bapadu.
0: Boleh.
2: Lalu masuk Cik. Iya, untuk Cik Mita, Bapak, yo, selamat bertugas, semangat sehat terus.
0: Amin.
2: Terima kasih, Cek. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua penelpon, satu WhatsApp, Wak Pet. Tadi kita tunggu dulu lagunya. Nah, kita dengar ke dulu lagu-lagunya. Kalau Dodolor ada keluhan, boleh. Cak mana output kita di tempat Dodolor, boleh di WhatsApp dulu. Di 0897788844.

0: Sedekah Rame. Sedekah Rame merupakan salah satu upacara tradisional yang berasal dari suku Lahat, Sumatera Selatan. Upacara ini diselenggarakan secara bersama-sama oleh masyarakat setempat, terutama bagi para anggotanya yang memiliki lahan persawahan. Dilaksanakan di tengah aktivitas seperti penyiangan, pembenihan, sampai proses panen. Acara ini juga digunakan untuk makan bersama di area persawahan. Selain dihadiri oleh petani, juga turut dihadiri oleh pemuka adat. Para petani melakukan tradisi sedekah rame ini sebagai simbol rasa syukur dan permohonan kepada Tuhan agar diberi hasil panen yang lebih baik dan lebih banyak. Terakhir, masyarakat dan petani yang hadir bersama-sama mengecek irigasi sawah dan menangkap ikan sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang ke rumah masing-masing.
1: Rompak, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Baik pendengar, untuk saat kita akan mendengarkan bersama kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya yang mana hari ini berkumandang pukul 15 lewat 4 waktu Indonesia Barat.

Baik pendengar, dengan berkumandangnya beduk dan azan zuhur untuk wilayah asar maksud kami untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, kami segenap teman-teman yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga rangkaian ibadah pendengar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari ini dan dilipat gandakan amal perbuatan baiknya. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kita akan mendengarkan beberapa lagu religi sembari bersama kita melaksanakan sholat asar terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ratu Sinuhun terkenal sebagai perempuan cerdas. Ia banyak melakukan berbagai hal dalam usaha mengatur pemerintahan dan membuat peraturan bagi penduduk Palembang. Atas jasa-jasanya, undang-undang itu dikenal dan dipakai oleh penduduk Kerajaan Palembang. Pada perkembangannya, undang-undang ini tetap dipertahankan dalam bentuk hukum adat. Kitab Simbur Cahaya ditulis oleh Ratu Sinuhun yang merupakan istri penguasa Palembang. Pangeran Sido Ing Kenayan merupakan kitab undang-undang hukum adat yang merupakan perpaduan antara hukum adat yang berkembang secara lisan di pedalaman Sumatera Selatan dengan ajaran Islam. Kitab ini diyakini sebagai bentuk undang-undang tertulis berlandaskan syariat Islam yang pertama kali diterapkan bagi masyarakat Nusantara. Undang-undang Simbur Cahaya terdiri dari 5 bagian, yaitu adat bujang gadis dan kawin, adat perhukuman, adat marga, aturan kaum, aturan dusun dan berladang.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

Peninggalan zaman purbakala seperti megalit tidak hanya ada di Inggris, yang terkenal dengan Stonehenge atau megalit Easter Island di Chile. Di Indonesia justru memiliki ribuan megalit terbanyak di dunia, tepatnya di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Ribuan megalit yang dimiliki oleh Kabupaten Lahat merupakan aset dunia. Tidak hanya berguna bagi ilmu pengetahuan, namun juga dapat memikat wisatawan, baik wisatawan asing maupun domestik. Hingga tahun 2013, Kabupaten Lahat sudah mengoleksi sekitar 3.000 lebih megalit dari 42 situs yang tersebar di 12 kecamatan dengan berbagai macam bentuk seperti batu tulis, arca tempat persembahan, dan peralatan. Ribuan megalit ini juga telah mendapatkan penghargaan rekor MURI sebagai megalit terbanyak di Indonesia.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Dudulur, mulai 2025, Bepadu hadir Sabanari selama 2 jam dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dudulur pacak berinteraksi di line telepon 0711-351656 untuk dengar ke lagu-lagu dangdut yang sudah dipersiapkan. Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut, Pro 4 RRI Palembang. Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh-tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, terima telepon lagi di 0711-351-6556 ya. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum. Berpadu, berpilih lagu dangdut.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Ini dengan Naib ya.
0: Hah?
1: Naib.
0: Naib, di mana Naib?
1: Naib di Ogan Ilir ya.
0: Iya.
1: Iya, sehat gak betul?
0: Alhamdulillah sehat Naib.
1: Iya, ini cerita apa? Cerita?
0: Tak tahu.
1: Cerita?
0: Tak tahu.
1: Ya suaranya cak lain, aku tu waktunya aku nebak tu.
0: Iya ni anak apa lain-lain
1: kalau ni. Iya ni anakku, kedai tidak ada suara siapa, bukan jemita ni.
0: Iya eh.
1: Iya, agak tambah ibaratnya sama cak berdu kan.
0: Hai.
1: Iya, sama cak sayi-sayi suaranya tu.
0: Pacak ni an. pacak ni an.
1: Bukannya pacak, ada ni an, aku dah ngotak tidak.
0: Iya, iya, iya, percaya. Ya,
1: tanya lah dengan yang lain, dari pikiran dengan suara kamu.
0: Iya, nak lagu apa?
1: Tidak, tidak, lagu pilihan lah.
0: Tidak usah lah, spesial hari Minggu nih boleh milih.
1: Oh, boleh milih.
0: Iya.
1: Lagu apa ya kira-kira? Kita lah ambil lagu ini lah, artis kita tu lah.
0: Siapa?
1: Artis dari kita, Mansur.
0: Lagunya judulnya apa?
1: Judulnya...
0: Judul-judulan?
1: Judul-judulan ada lagu, tapi bukan menyanyi Mansur.
0: Iya bukan memang.
1: Iya.
0: Lagu apa jadi?
1: Lagu Untung Saja Aku Ngaca ya.
0: Untung?
1: Untung Saja Aku Ngaca. Untung Aku Ngaca apa judulnya tuh?
0: Is Dem.
1: Iya ini anakku.
0: Mansur S.
1: Iya.
0: Apa lagunya tadi?
1: Apa Untung Saja Aku Ngaca? Apa Untung Saja Aku Ngaca? Untung Saja Ngaca. Pokoknya itulah judulnya tuh. Aku tunggu apa judulnya tuh.
0: Tak kate, lagu lain be.
1: Ada kate.
0: Kate.
1: Dari Mansur kate ya.
0: Kate.
1: Lagu apa ya?
0: Cincin Mansur. Kepalsuan, Cinta Bukan Daun Keladi, Kawin Lari Menyesal, Badriah, Ku Minta Maafmu.
1: Ada lagi yang lain?
0: Aku Tak Percaya, Mirip Dia, Dem.
1: Mirip Dia. Ini baik cek. Cinta Abadi cek.
0: Hah?
1: Cinta Abadi dari Mansur.
0: Cinta Bukan Daun Keladi.
1: Cinta Abadi ya ada.
0: Nah,
1: tak tahu. Judulnya ada dari Mansur. Cinta Abadi no. Ada dia lah dari Roma do, tapi duet.
0: Iya iya iya.
1: Lagunya
0: ya.
1: Tuh.
0: Ada, Dem. Kirimnya untuk siapa? Ya. Aduh.
1: Apa dia aja kan kita?
0: Siapa lah untuk siapa kirimnya?
1: Ya kita kirim. Berapa kau atas kirim?
0: Tiga, tiga.
1: Oh, tiga, kalau tiga kita kirim galau-galau baik. Kira ini kan ucapannya selamat sore lah ya. Mungkin yang di jalan hati-hati lah ya.
0: Ya.
1: Buat cik Mita tu sehat selalu ya.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan urusannya dilancar ke.
0: Amin.
1: Itu aja.
0: Oke, terima kasih Pia.
1: Nanti aku nanya, siaran karaoke cik Mita mana lagi?
0: Kan Wak Dola.
1: Wak Dola, iya. Ya itu aja ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima lagi ya. Halo.
2: Halo, Bapadu.
0: Ya, dengan siapa?
2: Minta lagu dangdut dengan Mang Peri.
0: Mang Peri di mana Morenem?
2: Di Morenem tola, dekat di tema.
0: Katik dulu kita hari ini.
2: Nah, berhenti dulu ya.
0: Iya, lagi crowded caknya ini banyak nak dibenari ya, penting nerima lagu dulu ya.
2: Kalau mau dengar lagu dari itu cek
0: apa?
2: dari Mansur tadi
0: sudah itu, sudah Mansur yang lain lagi gitu.
2: Dari ini dari Caca Handika ada tak?
0: Judulnya apa?
2: Judulnya Pramina.
0: Hah?
2: Pramina.
0: Pramina. Kate.
2: Ada apa dia dari Caca Handika?
0: Caca Handika ini Malam Penuh Rindu, Seribu Kura-Kura, Angka Satu, Daun Salam, Lebih Baik Buta Mata.
2: Nah, ada lagu lain baik lah kok. Ini baik kalau itu dari ini dari Imam S. Arifin, weh.
0: Judulnya?
2: Seandainya dunia ada dua.
0: Seandainya?
2: Dunia ada dua. Buka di YouTube itu.
0: Oh, dekat. Jangan. Apa tadi siapa penyanyinya?
2: Imam.
0: Imam S. Arifin.
2: Seandainya dunia ada dua.
0: Seandainya dunia ada dua.
2: Kirim-kirim dulu.
0: Ya, sembari dicari ke.
2: Adinda Lupen, Mang Maras, Mang Usman B, Pak Dede, Rudi dan Erlan di Payu Angos. Buat Pian Dali. Buat Pania sekeluarga, Rara Rapa sekeluarga. Buat Bik Harni, buat orang jalan lagu, Cik. Ada lagunya?
0: Lagi dicari ke yo.
2: Aku udah kasih lagu dari Tasha, Pak.
0: Apa judulnya?
2: Yang itu, Pak, Cik. Yang teman jadi nyaman itu. Itu kalau udah kasih lagu Imam tadi.
0: Ya, sudah. Kirimnya tadi sudah?
2: Buat ini Bik Harni, buat orang tua yang lagi di belakang, buat Cik Mita, semoga sehat selalu.
0: Ya.
2: Panjang umur. Malamnya sudah ada hujan, Cik, sedikit. Sudah ada hujan rintik-rintik.
0: Alhamdulillah.
2: Lalu malam ini. Yo, lagunya ditunggu, Cik.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari WhatsApp, coba kita lihat dulu ada dak requestan, belum ada ya. Kita putarkan dulu dua lagunya, kita balik lagi di Perempat dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Masker menjadi salah satu barang yang penting saat ini. Tapi tahukah Anda kalau masker pertama di Jepang terbuat dari jaring logam yang ditutupi kain mulanya? Masker tidak benar-benar bertahan sampai tahun 1918 saat influenza Spanyol mengancam kesehatan dan keselamatan seluruh bangsa. Tiba-tiba semua orang mau memakai masker untuk melindungi diri dari penyakit. Setiap kali penyakit baru muncul di Jepang, masker jadi populer lagi. Akhirnya pada tahun 1950-an, produsen masker mengembangkan masker kasa khusus kain yang sangat mirip dengan masker saat ini. Sejak saat itu, Jepang sudah mulai punya hubungan asmara dengan masker.
1: Hajimemashite.
0: Jepang mengenakan rata-rata 2 miliar masker per tahunnya dengan populasi 127 juta jiwa penduduk Jepang. Artinya, setidaknya lebih dari 15 kain masker dipakai untuk setiap individu setiap tahunnya. Biasanya orang Jepang memakai masker untuk beberapa alasan tertentu yang telah menjadikan masker sebagai budaya hidup yang sehat. Pemakaian masker menjadi sangat penting yang gencar digerakkan oleh pemerintah di seluruh dunia terhadap warganya demi menghentikan penyebaran virus COVID-19.
2: Bujang Belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dio yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, balik lagi kita di Bepadu Pepinta Lagu Dangdut. Kita terima dari WhatsApp atau telepon juga boleh di 0897788484 serta 0711355156. Halo.
1: Hai, Cinta Cantik.
0: Halo, dengan siapa? Halo, di mana ini? Apa? Alhamdulillah baik. Iya, dibenerin dulu tadi.
1: Tadi tuh aku telepon dia, masuk udah ngangkat Cik Nita.
0: Iya. Soalnya kita sibuk benerin dulu supaya ada suaronyo.
1: Iyalah, Cik. Uang pacar rusak aku lagi nanti.
0: Iya, Nian.
1: Uang lagi kadang. Pak ini pegal-pegal nak diurut di bengkel itu namanya.
0: Iya. Itulah kata kami tadi tuh, biar kelah dulu.
1: Iyalah.
0: Kita benari dulu.
1: Benar nanti ai dah aku tak kalah aku nak pun minta kita lagi beneran berdengar.
0: Iya.
1: Kata dia minta tak bisa telepon dulu. Simpan aja.
0: Tadi tuh banyak telepon kami angkat offline tadi tuh. Nak lagu apa, Cek? Halo. Halo. Nih, terputus ya. Lagunya boleh di WhatsApp, kapan nelpon lagi ya. Halo.
2: Halo.
0: Ya, dengan siapa di mana ini?
2: Lagu dangdut.
0: Boleh. Waalaikumsalam. Siapa di mana ini?
2: Sama Mang F.
0: Fauzan.
2: Yo.
0: Ayo.
2: Jelasin, Cek.
0: Ya, Nian apa?
2: Jelas.
0: Hah?
2: Iya.
0: Uji wak dalam manjang-manjang itu kelambu.
2: Kita ini agaknya curiga po. Aku ini yonian ini.
0: Trust isu kami ini.
2: Apa?
0: Trust isu. Tahu tak trust isu?
2: Tak tahu.
0: Tak tahu. Sudah takut duluan. Karena sudah nemenan di kuda ke, di budi-budi ke.
2: Oh iyalah.
0: Nak lagu apa kita siang ini?
2: Lagunya dari Roma Irama, Cek, ya.
0: Judulnya?
2: Ini apa? Seribu Satu Macam.
0: Seribu Satu Macam. Seribu Satu Macam. Habis. Habis itu.
2: Apa?
0: Kopi.
2: Hah?
0: Wak Dola nak beli kopi. Sinilah.
2: Oh, ayo Dola ini ngopi terus. Ini ngopi tadi.
0: Iya, Seribu Satu Cinta, ya.
2: Seribu satu macam.
0: Dak kate.
2: Seribu satu macam banyak bidang pekerjaan. Nah itu lo Cek Mita.
0: Dak kate. Ada seribu satu hari sama seribu satu cinta.
2: Oh adanya seribu satu cinta.
0: Mm-mm.
2: Oh ya boleh juga lah.
0: Nah, ya jangan nyaruh Cek Mita ya lah, sore ini lah agak.
2: Ya. Apa?
0: Ya kan, apa kan?
2: Ya tak apa.
0: Ya kirimnya untuk siapa?
2: Kirimnya untuk Jasmine tadi yo.
0: Iya, terputus, sedih.
2: Yalah, baca masuk lagi Jasmine.
0: Suara
2: penemponnya kecil, Cek, yo.
0: Iya, memang lagi sembari-sembari kita perbaiki nambah dalam ya. Lagi kita selusuri ini penyakitnya di mana. Biar kaget malam karaokeannya mantep.
2: Iya, betul.
0: Cek
2: Dola ini memperbaikinya, bikingnya.
0: Oh, bukan. Cek Dola cuma nak pergi beli kopi, bae.
2: Oh, ayo Cek Dola jadi bos besar di sana.
0: Iya, bos itu. Bos Q. Iya. Iya.
2: Terus ini Cek, Cek Iwan juga, Cek Indra Widodo, Cek Astin, Cek Akbar.
0: Iya.
2: Cek Putra Banten, buat kalau tanpa terkecuali Bella. Yang lagi dengar, mudah-mudahan dimana gue berada, ucapannya saya selalu buat kalau-kalonya ya. Untuknya Cek Mita, selamat tugas ya Cek ya. Doanya yang sama saya selalu lancar rezekinya Cek ya.
0: Amin.
2: Ya itu baik. Lagunya ditunggu dari Roma Irama ya Cek ya.
0: Iya.
2: Ya terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Asmi tadi Cek Mita pilih ke menyulam kain yang rapuh dari Yulia Citra. Ada Bang Asep di KM16. Bepadu Cek, assalamualaikum. Aku Asep, sahabat barber KM16. Kirim-kirim buat pendengar Pro 4 dari Palembang. Selamat sore dan salam kenal. Lagunya Cincin Putih dari Caca Handika. Caca Handika belum naik. Kita cari ke dulu Cincin Putih. Cincin putih dari Cece Handika. Wih, mantep. Terus lagunya itu sudah ada buat penyiarnya. Makasih dan sehat selalu. Oke. Itu dari Mang Asep. Kita ke WhatsApp lagi. Ada Apriyadi di Tanjung Agung, Pangkalan Balai. Minta lagunya Cek Rita Sugiarto, Sebening Embun. Nah, empat iko eh. Sebening Embun. Nah, Rita Sugiarto. Udah kate eh. Pede dia, Cek Mita cari ke Sebening Embun. Sebening Embun Rita Sugiarto. Oh, ada nih aneh. Sebening Embun. Berarti belum ada di... Ini Cek Mita, Cek Mita cari ke ya. Buat dulur pendengar perempat RRI Palembang yang nak bergabung lagi, boleh di WhatsApp dulu di 0897788484. Karena Cek Mita bakal tunggu teleponnya ya. Di line telepon juga di WhatsApp, Cek Mita akan tunggu ya. Payo kalau Cek itu. Lagu Sebening Embun tadi sudah Cek Mita dapatkan ya. Kirim-kirimnya untuk siapa lah kira-kira? Dikirim buat pendengar perempat dari Palembang. Selamat sore dan selamat istirahat buat Ceknya. Terima kasih. Sama-sama. Baik, kita putar ke lagunya ada empat ya sore hari ini.

0: Bunda, kok oleh-olehnya kayak gini sih Bunda? Barang yang Bunda bawa sebagai oleh-oleh nih, gak ada yang branded.
1: Branded seperti apa, Balkis, maksud kamu?
0: Barang branded itu yang bermerek gitu loh Bunda, buatan luar negeri gitu.
1: Kenapa Balkis suka dengan barang branded, nak?
0: Barang branded itu barang yang berkualitas.
1: Balkis, tak perlu membeli barang-barang buatan luar negeri jika buatan lokal juga terjamin kualitas dan mutunya, nak.
0: Tapi gak gaul Bunda kalau gak pakai barang branded itu tuh.
1: Nih, Bunda beliin tas untuk kamu dari Jogja, untuk Balkis nih.
0: Wah, bagus banget tasnya Bunda. Ini barang branded kan?
1: Nak, tak perlu barang bermerek untuk mendapatkan barang berkualitas. Barang-barang lokal buatan Indonesia dari hasil UMKM negeri ini jauh lebih berkualitas dari barang-barang yang Balkis sebut dengan branded tadi. Ini adalah hasil buatan anak-anak negeri kita, nak. Banggalah dengan produk dalam negeri kita sendiri. Ini adalah dukungan kita bagi pedagang, pengrajin, dan juga tentunya pelaku usaha UMKM, nak. Banggalah dengan produk-produk Indonesia, wujud dukungan para pengrajin lokal, pelaku UMKM dalam negeri.
2: Bujang Belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
3: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini nambah sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan petani.

0: Tembang Mocopat, kandungan isinya memiliki berbagai fungsi sebagai pembawa amanat, penyampaian ungkapan rasa, alat pendidikan, serta penyuluhan, dan sebagainya.
1: Nora gampang, monggo setunggal kali tiga.
2: Nora gampang.
3: Saya Ki Gedot Suprapto, sebagai budayawan Jawa, khususnya Tembang Mocopat, ikut berpartisipasi mengajar Tembang Mocopat di sekolah-sekolah dengan tujuan Tembang Mocopat supaya tidak punah di bumi Nusantara ini.
0: Pasalnya dalam Mocopat terdapat banyak nilai-nilai luhur yang perlu diketahui. Setelah mengetahui, perlu pula mengamalkannya.
1: Yen ore bakal kantoko.
4: Pergi ke sungi, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh denger ke yang ini.
5: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kembali kita terima telepon di 0711351656. Halo.
1: Halo. Lupa dulu pilih lagu dangdut.
0: Boleh, dengan siapa di mana ini?
1: Mau Cek Enat, Cek Mita.
0: Oh, lah bangun ya.
1: Bangun.
0: Alhamdulillah.
1: Iya. Ida urung aku masuk.
0: Pas pula.
1: Tadi bisa anjo tadi ya. Suaranya tuh ada di radio Cek Mita.
0: Kecil tapi
1: cuman
0: ya.
1: Mungkin tidak besar. Mungkin di headphone Cek Mita kali ya yang tidak tembus suaranya ya.
0: Mono olehnya Cek. Ini sudah dibenerin lah, sudah jernih.
1: Oh, alhamdulillah pacar karaoke malam ini.
0: Nah, itulah ngijak ke kamu karaoke tuh lah kami nih malam.
1: Mano enggak kedengeran suara.
0: Sebelah-sebelah gitu laju suara tuh. Ya kan. Lagu apa kita sore ini, Cek?
1: Kita pilihan dewek
0: loh. Iya, hari Minggu sore lenyo.
1: Oh, spesial ya.
0: Iya, malam Mingguan. Enggak malam Senin ya?
1: Tidak, malam Senin
0: malam sudah. Malam Senin, iya.
1: Lewat malam Minggu. Iya, lagu dari ini Cek Mita.
0: Siapa?
1: Siti Liza.
0: Judulnya?
1: Meriah dikit itu ya. Merinding kucing.
0: Oh, merinding kucing. Coba ya.
1: Lalu Cek Mita nak joget di situ kan.
0: Oke, ada.
1: Kopi tadi lado.
0: Tak jadi, balik lagi.
1: Tak jadi.
0: Tak.
1: Itu ni yang Cek Dola tu. Dia tak mengiukkan dia.
0: Mengiukkan, uji katanya tu ya. Iya nian, mengiukkan. Merinding kucing Siti Liza. Kirimnya untuk siapa, Cek?
1: Tigo ya? Aku Tigo kirim untuk kawan-kawan aku ni Bena ya.
0: Ya.
1: Ada Cek Dia.
0: Ya.
1: Cek Kemala, kamu Cek Sari ini. Nah itu spesialnya untuk galau-galau be.
0: Oke.
1: Nah, jadi dapat merata gitu ya. Galau-galau ya, bagi dikit sewang tapi.
0: Bagi sedikit sewang, ya. Jangan berebut, jangan bergocol.
1: Jangan berebut, jangan bergocol. Bagi dikit sewang be, yang penting kita cece beda ya.
0: Iya, benar.
1: Satu kopinya kan tak jadi.
0: Nih ada ngopi dulu ya, kaget asam lambung. Ya.
1: Iyalah, enggak usah lah. Banyak putih biar lebih sehat.
0: Banyak putih biar lebih sehat. Iya, benar. Iya. Cak Wano, itu bece?
1: Itu bae.
0: Heeh. Nah,
1: yang tak Cek Mita sambut tugas bece Mita. Ya.
0: Terima kasih.
1: Cek Mita sampai jam 8 nih.
0: Eh? Tidak, Cek balik, Cek. Jadilah, Cek. Iya.
1: Siapa meneruskan ini kaget?
0: Siapa lagi yang nak beli kopi enggak jadi tadi?
1: Oh, pantesan beli kopi dulu.
0: Beli kopi dulu, dia.
1: Iya. Iyalah. Ya, balik hati-hati Cek Mita ya.
0: Oke, siap Cek. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ayo kita terima lagi telepon 0711351656. Halo. Woi, sekarang bersih update dari Wapet. Oi, Widi Wapet semoga cepat sembuh. Lagunya Sarmila. Oke, kita baca ke bener-bener dulu ya lewat. Assalamualaikum Cek Mita, semoga sehat selalu, amin. Lagu ini buat pecinta Pro 4. Sehat-sehat galau bini wapet, semoga cepat sembuh. Lagunya Sarmila dari Asraf. Masih gresek-gresek kadang besar, kadang kecil, satu hilang satu lagi. Oh, sekarang bersih, alhamdulillah. Sarmila, kita cari dulu. Sarmila, kita terima lagi. Halo.
2: Halo. Bepadu, berpilih lagu dangdut.
0: Boleh, dengan siapa di mana?
2: Dari Richard.
0: Richard, di mana yeah. Chat?
2: Tengah buntung.
0: Tak sesuai chat nama kau tu chat. Iya. Yeah.
2: Robert, eh,
0: Roberto.
2: Kalau tu aja kata uang tu cahe, kau ya Robert.
0: Robek.
2: Iya.
0: Yeah. Ya nah, nama sesungguhnya siapa lah?
2: Huh?
0: Nama sesungguhnya.
2: Sesungguhnya eh.
0: Iwan.
2: Minung ci am selam dah bersengket senap yang mata ku dah seberata.
0: Ah?
2: Wahyu minung ci am selam bersengket senap yang mata ku dah seberata.
0: Jadi aku nulisnya apa ini singkatannya?
2: Wahyu eh.
0: Benar-benar.
2: Apa kabar? Minta tu.
0: Baik.
2: Alhamdulillah baik.
0: Wahyu nian.
2: Baik, mungkin dah siaran dah.
0: Iya. Kalau dah baik lah
2: tim. Ngomong ada lagu apa? Ini karen pilihannya.
0: Pilih dewek, lagu apa?
2: Tumben, biasanya ada pilihan.
0: Hari ya? Ini Minggu malam Senin, Cek Mita khusus karena tadi banyak gawe, jadi tidak sempat nyiap ke lagu.
2: Oh, kalau baik tidak sempat terus nyiap ke lagu dah, pilih dewek lagu.
0: Iya, nak lagu apa jadi kita ini?
2: Lagu apa lah Lagu milik kedua ada tak?
0: Ah?
2: Milik kedua.
0: Milik?
2: Milikku, yang versi duonyo.
0: Milikku.
2: Arafik.
0: Arafik. Ada nih Milikku, Arafik.
2: Yang satu apa duo itu?
0: Kat, tak tahu ini satu apa duo. Arafik be tulisannya Milikku.
2: Iya, kalau yang pertama itu kan biasa orang kita kedengar kan. Jangan-jangan samakan itu kan.
0: Iya, caknya
2: itu, yang pertama itu, yang keduanya.
0: Oh, tidak tahu coba. Nah,
2: kita minta ini lagu, be, lagu kau, be.
0: Kau dari?
2: Mak Irama.
0: Sudah dah Mak Irama naik. Capek sudah. Dia nyanyi terus. Iya, itulah tidak dengar.
2: Kau nyanyi lagi dah.
0: Dah, gak capek dia, sian pula kita.
2: Hah?
0: Kasian dia.
2: Kalau itu, lagu apa lah ya? Lagu Imam be, mana?
0: Ah, Imam belum? Belum. Eh? Apa judulnya?
2: Nah, kita sering Imam nyanyi lagu ini, be, lagu apa lah ya? Lagu apa lah ya?
0: Pening dewe.
2: Bah, ya masalahnya tadi itu kan aku kira ada pilihan tadi kan, jadi aku tak perlu nak nyanyi lagu lagi.
0: Ay dem, nak ku penjok kepelehan apa?
2: Ya minta we pilih.
0: Tidak untuk kau pilih ya. Evi Tamala, nah, jangan dilawan. Paul Gayo, merayu Tuhan.
2: Nah, merayu Tuhan we pelanggan.
0: Ya. Dari tadi baik sebut merayu Tuhan.
2: Iya,
0: gampang.
2: Iya, aku tahu kemana disebut. Tadi tak terpikir aku nak nyebut ke lagu itu tadi.
0: Aida.
2: Sebut itu tak tahu aku kan.
0: Ya sudah Pak Yo. Special untuk siapa? Tiga lagu.
2: Minta be, bersiaran be.
0: Ya no, makasih.
2: Pokoknya, ya buat nyawa galau lah. Selain dari Mita eh.
0: Ya, ya.
2: Selamat sore be, selamat hari Minggu be.
0: Oke. Okay.
2: Ya, itu be.
0: Okay. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiga lagu kita putarkan dulu ya.

Dari putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama, dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini, untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Bujang belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
2: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Balik lagi kita di Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut. Mencaknya Cik Mita masih bisa terima 3 penelpon lagi di 0711351656 ya. Halo, Bepadu.
1: Bepadu, pilih lagu dangdut. Assalamualaikum Cik Mita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan siapa lah?
0: Cik Ita.
1: Nah, beres kan? Apa kabar Cik Ita?
0: Sehat, alhamdulillah Cik. Alhamdulillah. Cik Ita
1: kalau
0: sehat.
1: Kalau tak masuk.
0: Iya apa?
1: Lagi? Iya, apalagi Cik Ita yang ngawalnya. Tak perlu nian masuk.
0: Di mana Cik?

0: kita sekarang Sungai Lais kan?
1: Iya, masih Sungai Lais.
0: Oh, lo belum geser ya?
1: Belum.
0: Kira lah geser.
1: Belum digeser tuh, Bang.
0: agak sedut ya caknya geser dewe. Tunggu nian geser ke nyoe.
1: Tapi hujan di sini tadi Cak Mita.
0: Iya eh. Heeh. Deres dak?
1: Hidang, baik lah. Nyeram debu.
0: Alhamdulillah, begoyor namanya di penghujung September ini kan.
1: Berarti lado kan?
0: Hah?
1: Lado titik-titiknya
0: tenang. Iya, lado. Walaupun masih sedikit-sedikit kan jadilah alhamdulillah.
1: Iyo, alhamdulillah.
0: Pak Cek, itu nak lagu apa, Cek?
1: Ini ya. Melo dewek.
0: Iya, hari ini ku melo dewek besok disusun ke. Peningan nih gue meneri telpon.
1: Lagunya nih WC apa?
0: Apa Cek?
1: Ike Nurjana.
0: Judulnya?
1: Judulnya Sampai Kapankah.
0: Sampai kapan? Nile nanya abang ini sampai kapankah ini? Sampai kapan?
1: Sama kabang. Bang, kan aku bangnya Cek Mita.
0: Kirimnya untuk siapa Cek?
1: Kirimnya berapa kok?
0: Tiga.
1: Oh, kalau mak itu tiket satu, untuk Cek Nadia.
0: Tak usah lah lagi, wong itu lah masuk dewek tadi.
1: Yeah, untuk Cek Rara. Tiga. Untuk Cek Ani. Spesial.
0: Boleh.
1: Untuk abang pula ya.
0: Abangku sayang.
1: Dan sehat ya.
0: Amin.
1: Doa yang terbaik. Kalau gue lagi monitor, biasa galak monitor.
0: Monitor ya?
1: Galak WhatsApp.
0: Widih, galak lah di WhatsApp Cek Ita. Iya. Itu baik, Cek.
1: Ini WA di RRI galak.
0: Iya, po.
1: Iya, Cek Ita baik, tak bertemu.
0: Iya.
1: Belum baik.
0: Belum baik.
1: Mungkin bilang sempat.
0: Oke Cek Ita, terima kasih.
1: Hati-hati Cek.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima lagi. Halo.
2: Halo juga.
0: Iya. Dengan
2: siapa? Kenapa suara telepon Cek Ita nian?
0: Tadi.
2: Sekarang masih.
0: Sekarang Cak mano?
2: Kecil Cubo.
0: Oh Cubo ya.
2: Caknya kebesaran.
0: Nah mano?
2: Halo. Nah, lumayan.
0: Oke.
2: Apa kabar Cek Ita? Ya, apa kabar?
0: Tadi lah ketemu.
2: Ya, nah, itulah kami tuh kangen tuh dengan Cek Ita.
0: Ya Allah, siapa ini?
2: No,
0: tadi siapa ini?
2: Aidah, cocok.
0: Siapa ini?
2: LL tadi Cek Ita.
0: Oh tadi ketemunya di mana kita di Besanjo Makanya jangan cepet nian balik.
2: Iya, Cek Mita nyuruh cepet-cepet.
0: Wong lagi makan pempek goreng, lamu.
2: Oh, ada cuka enggak?
0: Aduh lah, cuka lemak.
2: Siapa membuat pempek?
0: Cek Mita. Cahaya dak?
2: Iya, apa?
0: Cahaya dak?
2: Dak.
0: Nah, lagu lagu apa langsung, Be?
2: Selfie sama, Be, Cek.
0: Yang mana?
2: Sudah belum?
0: Belum.
2: Oh, sampaikan rindu juga ya.
0: Sampaikan rindu. Sampaikan rindu. Koyak baju. Sampaikan rindu selfie ama. Oke, kirimnya untuk siapa, Cek? Ado.
2: Oh, kirimnya untuk galang-galang, Cek.
0: Oke.
2: Untuk dari sayang.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Wahyu Sinaga absen di WhatsApp ya. Bang Sinaga hadir. Woi, Bang Sinaga. Kirim lagu dak, Bang? Apa lagunya nak Cek Mita pilih ke Cek Mita tunggu be lagunya ya. Jadi sudah ada tadi Cek Ita, Cek Eli juga ya, dua lagu. Kaget kita tunggu Bang Sinaga ngirim lagu atau tidak. Kalau tidak kita terima telepon lagi.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodolor sudah ada di penghujung kebersamaan kita sore hari ini di Sriwijaya sore ya. Di 10 menit kurang dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan Cik Bita ucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung. Mohon maaf untuk trouble-nya hari ini ya. Untuk yang belum berkesempatan masuk di sore hari ini, mungkin nanti malam bisa di berkarokeria bareng Wak Dola dan juga Cik Mita langsung bae nak pamit dari ruang dengar dulur-dulur ya. Setelah ini disambung oleh Wak Dola langsung dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang. Mita Dwi Dasari pamit, sampai bertemu lagi esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Abah, oi dah, bah, gos sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaikkan.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.

0: Tunggulah pahit rasonyo pari, biarpun pahit digonyel jugo. Ketemu kita di Sriwijaya Sore dengan acara pilihan lainnya. Sriwijaya Sore, Prumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Ingat Berempat Informasi, sedengar dari Berempat pukul 17.00. Memeriahkan hari jadinya ke 1097, pemerintah Kabupaten Pasuruan tahun ini balik lagi ngadu ke Pasuruan Karnipal. Karnapal budaya, sejarah dan kearifan lokal kecamatan se-Kabupaten Pasuruan yang dibuka oleh Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo di depan alun-alun Bangil pada hari Minggu pagi. Pada hari ini ya. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Sbudpar Kabupaten Pasuruan Agus Hari Wibowo menjelaskan Pasuruan Karnipal diikuti oleh perwakilan 24 kecamatan di wilayah Kabupaten Pasuruan. Desa kelurahan di Kecamatan Bangil yang dalamnya ada beberapa komunitas seni dan budaya, sekolah dan atau lembaga pendidikan serta elemen masyarakat lainnya. Dan selama karnapal jumlah peserta dibagi menjadi 4 sesi, yaitu sesi pagi sampai dengan break sholat zuhur, kemudian dilanjutkan sesi kedua sampai break sholat asar, dan sesi ketiga break sholat maghrib, dan sesi keempat mulai setelah break sholat isya sampai dengan selesai. Dan tentunya berisikan tentang kebudayaan, seni dan juga beberapa keunggulan dari desa, kecamatan yang ada di Pasuruan. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Pe kita peloi acara selanjutnya.

Ya, dulu kita masuk di program pelesiran ya, wisata. Nah, dulu kita bakal informasi pelesiran pada sore ini ya. Kita menuju ke Dempo ya, Gunung Dempo ya. Yang lokasinya di Pagar Alam ya. Dan ini semakin memikat wisatawan dengan hamparan kebun teh yang luas. Destinasi andalan Sumatera Selatan ini menawarkan udara sejuk dan pemandangan hijau yang menyegarkan mata. Desa wisata Gunung Dempo ini meraih prestasi membanggakan sebagai salah satu dari 50 desa wisata terbaik dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia ADWI 2024. Selain kebun teh, pengunjung pacak nikmati keindahan alam dari titik strategis seperti tangga 2001 dan landing para layang. Dan pemerintah kota Pagelaran juga terus berbenah dengan menghadirkan wahana baru, termasuk konsep glamping dan skydex di Bukit Tungguan. Upaya ini bertujuan meningkatkan kenyamanan pengunjung ingin berlibur bersama keluarga di kaki gunung tertinggi di Sumatera Selatan. Bagi para petualang, jalur pendakian Gunung Dempo menyuguhkan tantangan alam yang memukau menuju puncak tertinggi ketiga di Sumatera. Namun pengunjung diingatkan untuk selalu memantau aktivitas vulkanik terkini karena Dempo adalah gunung berapi aktif. Nah, libur akhir pekan atau libur tahun baru mungkin ini sudah di program, ini sudah mulai masuk di bulan September, Oktober, November dan Desember, biasanya ada libur panjang ya. Ini menjadi momen paling ramai terutama saat kawasan kebun teh dipadati wisatawan dari berbagai daerah. Dan untuk pihak keamanan sendiri yang pihak keamanan setempat senantiasa menegak ke pos pengamanan biasanya untuk memastikan liburan tetap kondusif. Selain wisata alam, kawasan juga menyajikan pesona budaya lokal yang kental dengan budaya Besemah. Perpaduan keindahan panorama, sejuknya udara, dan ramah tamah penduduk lokal menjadi daya tarik utama dari Gunung Dempo. Yang belum ke Gunung Dempo mungkin di agenda kedai. Karena ini adalah kebanggaan Sumatera Selatan. Selain Gunung Dempo ada Danau Ranau. Ada ya tempat wisata lain yang ada di Sumatera Selatan macam-macam ya. Sehingga pacar kita datangi dan kita rami ke. Kita kenal ke masyarakat lainnya di luar kota Palembang, di luar Sumatera Selatan. Agar pacar banyak uang datang berwisata ke Sumatera Selatan. Ya, dulu kita lanjut kembali persiaran kita dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan di kesempatan. So ya gini, ada Mulang Do Kiai dari Mita Andriani.

0: Ya, Rul, kita lanjut kembali informasi yang kami sampaikan di kesempatan sore hari ini. Dan Dulur, informasi selanjutnya, Gerakan Perpustakaan Anak Nusantara GPAN Regional Kediri ngado ke Hompimpa Pestivaria Sastra Anak Darnapura. Dan ini mendorong terciptanya budaya literasi di kalangan anak-anak. Kegiatan ini berlangsung di Rumah Budaya Warung Sentono Guri Minggu 20 September 2026 atau hari ini. Dan menjadi ruang bagi anak untuk mengenal sastra, membaca dan permainan tradisional melalui berbagai aktivitas. Hompimpa Pestivaria Sastra Anak Darnapura berlangsung selama 3 hari sejak 18 September 2026 dengan melibatkan sekitar 150 peserta. Puncak sekaligus pembukaan resmi kegiatan dilaksanakan pada hari Minggu ini dan dipimpin oleh Kepala Dinas Perarsipan, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri. Dan rangkaian kegiatan meliputi loka karya, zen kolase, kartu pos sastra, diskusi sastra, refleksi budaya, bedah proses kreatif penulis, pameran zen, dan peluncuran karya, puisi on the spot, ada panggung bebas, dongeng anak, bazar buku, hingga tokso bedah buku. Dan Ketua Pelaksana Hompimpa Pestivaria Sastra Anak ini, ya, Gema Rohullah, mengatakan kegiatan tersebut berangkat dari kegelisahan terhadap masih terbatasnya perhatian terhadap sastra anak, dan meski kegiatan literasi, ya, dan sastra mulai berkembang, jadi masih masif atau masih dikitnya ya perhatian terhadap sastra anak ini. Dan ini mungkin bisa dicontoh untuk daerah-daerah lainnya, khususnya Palembang juga yang baca ado yang kegiatan yang berhubungan dengan sastra ini. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Hutan mengandung berbagai keanekaragaman hayati atau segala sesuatu yang bersifat hidup dan berhubungan dengan kehidupan yang lebih besar daripada ekosistem lainnya di bumi. Berbagai macam pohon dan tanaman yang ditemukan di hutan tropis terdiri dari keanekaragaman hayati yang intensif. Keanekaragaman hayati ini menjadi penting karena setiap spesies saling bergantung telah berevolusi selama jutaan tahun untuk berinteraksi dan berkembang. Sementara penebangan pohon di hutan terus terjadi, masihkah keanekaragaman hayati dapat terjaga?

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak.
1: Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Ya, lalu kita lanjut kembali di kesempatan sore hari ini, dan kita beralih ke lagu-lagu bernuansa religi pada sore hari ini, sampai nantinya kita akan bergabung bersama

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lo ah.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Ngedus lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Ya, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palembang.
1: Siri juga sering menyebutkan kurma, gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut.

Baik, pendengar, kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran surat Al-Furqan ayat 45-53 dan akan dibacakan oleh Korea Amelia SPDI. Dan tepat pada pukul 18.01 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

0: Baik, pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimah untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala dalam keridhoannya. Amin ya robbal alamin.
1: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari kebudaya kita. Samo-samo kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae Po 4 RRI Palembang, suara budayo Sumatera Selatan.
2: Kita lanjut dulu ya dengan lagu yang sudah kami siapkan, lagu religi Menuju Surgamu bersama Sigit Wardana dan beberapa lagu lainnya. Dan tentunya setelah lagu-lagu religi pukul 18.30 kita isi kembali dengan pelesiran budaya dan tradisi.

0: Kambucie, kayak ayam pop yaudah.
1: Sadar nggak sih di rumah makan nasi Padang, kalau makan di tempat, nasinya dikasih cuma 1 centong. Sedangkan, kalau dibungkus bisa 2-3 centong. Ternyata, itu bukan keusilan Uda dan Uni di rumah makannya loh. Jadi, masyarakat Sumatera Barat dulunya menyebut restoran Padang dengan nama Rumah Makan Ampera, yang merupakan singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat. Nah, menurut penjelasan dari Kompas, pasalnya, pada zaman penjajahan Belanda dulu, diceritakan bahwa hanya orang-orang elit saja yang bisa makan di rumah makan Padang. Hal ini membuat pribumi yang memesan makanan tidak bisa makan di tempat. Para pemilik warung makan Padang pun menunjukkan rasa solidaritasnya dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus. Pemilik warung makan Padang beranggapan kalau mereka yang membeli makan dibungkus akan berbagi dengan keluarganya di rumah. Oleh karena itu, nasi pun dilebihkan agar keluarga si pembeli juga bisa ikut menikmati nasi itu. Tapi tenang, kalau kamu masih lapar, boleh kok minta nasi ekstra sama Uda dan Uninya. Dah, nasi tambua cie, kayak sambelan 20.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Dek, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Ya, dulu kita lanjut kembali informasi pelesiran adat budaya tradisi dan wisata. Dan kali ini menuju ke Yogyakarta, Desa Wisata Kajil akan mengadakan kegiatan budaya dan festival ekonomi kreatif bertajuk Dewi Kajil Kultur Festival 2026. Dan pada akhir September mendatang, acara ini mengusung tema Manunggaling Rasa Luhuring Budaya sebagai ruang perpaduan antara seni tradisional, industri kreatif, serta komunitas ikan hias. Festival yang berlangsung selama 3 hari mulai dari tanggal 25 hingga 27 September nanti ya, di Kadisoro, Kelurahan Gilang Harjo, Kapanewon Pendak, ya, Kabupaten Bantul. Kegiatan ini bertujuan untuk mengangkat potensi unggulan daerah sekaligus merawat warisan seni dan budaya masyarakat setempat. Selain Desa Wisata Kajil yang mengadakan gelar Dewi Kajil Kultur Festival, dan kita menuju ke Senggigi ya, tepatnya di NTB, Nusa Tenggara Barat. Kawasan wisata Senggigi kembali menjadi panggung bagi kreativitas generasi muda melalui gelaran Senggigi Sunset Show di Amphitheater Pasar Seni Senggigi, Lombok Barat, Sabtu malam tanggal 19 September kemarin. Pertunjukan tersebut bukan hanya menawarkan hiburan bagi masyarakat dan wisatawan. Di balik panggung berlangsung setiap pekan ini terdapat ruang bagi sanggar dan komunitas seni untuk mengenalkan karya sekaligus menjaga geliat seni budaya lokal supaya tetap tumbuh di tengah generasi muda. Ya, kami kutip dari eri.co.id untuk Dor Galo-Galo, dan kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Aksara yang satu ini terbilang cukup unik, dengan bentuk yang juga unik. Dimulai dengan huruf K dan diakhiri dengan hurufnya. Selain itu, masih ada kumpulan huruf gabungan atau diftong seperti mbak, enggak, dan lain-lain. Huruf ini tersebar di sekitaran Sumatera bagian selatan, mulai dari daerah Rejang, Provinsi Bengkulu, hingga beberapa daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Cara menulisnya dari kiri ke kanan. Sebelumnya, aksara ini disebut sebagai aksara Rejang atau aksara Rikung atau aksara Rencong. Yang membedakannya, kalau di wilayah Provinsi Bengkulu, huruf ini tegak dan lurus. Sedangkan, semakin ke wilayah Provinsi Sumatera Selatan, bentuknya semakin berbelok-belok. Aksara ini juga dikenal sebagai surat ulu atau serat ulu, karena dimulai dari K berlanjut ke Ga dan Nga. Urutannya mirip dengan aksara India. Tentu saja, hal ini menguatkan bahwa aksara Ka, Ga, Nga berkembang sejak zaman Hindu-Buddha di Indonesia.

Ya dulu kita lanjut kembali rangkaian acara pada malam hari ini. Ada Amun Rindu tadi bersama Ade Amelin. Dan kita lanjut lagu-lagu Sumsel sampai nanti ya pukul 19.00. Dengan informasi yang selanjutnya kami kutip dari eri.co.id seputar budaya, tradisi, dan plesiran atau wisata. Dan kali ini mengenai mengenal jajanan pasar tradisional tujuh rupa di tengah serbuan jajanan kekinian. Jajan pasar tujuh rupa adalah warisan kuliner tradisional yang syarat makna dan keindahan khas budaya Jawa. Hidangan ini tak sekedar makanan, melainkan simbol kebersamaan, doa, dan keberkahan dalam setiap perayaan adat. Setiap jenis jajanan dalam tujuh rupa memiliki rasa, warna, dan bentuk yang unik serta mengandung filosofi tersendiri bagi masyarakat, khususnya masyarakat Jawa. Mulai dari yang manis, gurih, hingga lembut, galau-galaunya disusun rapi menjadi satu kesatuan yang memikat mata dan menggugah selera. Main nyari jajan pasar tujuh rupa ini mulai tersisi oleh adanya beragam jajanan kekinian yang tampil lebih modern dan menarik perhatian budak-budak muda main nyari. Makanan dan minuman bermerek dengan tampilan mencolok semakin mendominasi pasar dan ruang publik dimanapun kita berada. Dan hampir banyak generasi muda yang mulai asing dengan nama ataupun bentuk jajan pasar tujuh rupa ini karena jarang dijumpai di tempat mereka nongkrong, tempat mereka belanja, tempat dia mereka makan, atau di tempat perkedai yang ada di sekitarnya. Padahal di balik penampilan yang sederhana tersimpan resep turun-temurun yang menjaga keaslian cita rasa tanah air. Namun semakin banyak uang yang mulai menyadari keistimewaan dari jajan pasar tujuh rupa yang berusaha untuk memperkenalkan kembali dengan cara yang lebih segar. Penjual dan penggiat budaya mulai mengemasnya dengan rapi namun tetap mempertahankan rasa asli supaya disukai atau disenangi galau-galau kalangan. Dan kehadiran jajanan kekinian bukan berarti harus menghapus tradisi yang sudah ada sejak lama di tengah masyarakat, khususnya pembuatan dan penyuguhan kuliner-kuliner khas ya, tradisional. Itu juga dengan memperkenalkan kue-kue atau kuliner khas tradisional yang ada di Indonesia. Dan kita bisa menikmati keduanya secara seimbang, sekaligus menjaga agar jajan pasar tujuh rupa ini tidak hilang ditelan zaman. Nah, apa baik jajan pasar ini ya? Yang pertama klepon, ya pasti tahu lah ya klepon yang warnanya hijau sih. Klepon ya, oke. Bola kenyal dari tepung ketan berisi gula abang cair dibalut parutan kelapa melambangkan kemanisan hidup yang tiba saat yang tepat. Nagosari, ya. Lemper, kue lapis, dadar gulung, cenil, getuk. Nah, jadi tujuh rupa tadi, klepon, nagosari, lemper, kue lapis, ya. Kue yang berlapis-lapis ya, di setiap daerah pasti ada. Ada dadar gulung ya, dan juga cenil serta getuk ya. Oke, itu tujuh rupa yang menurut data dari eri.co.id Semarang. Oke, galau-galau kita lanjut kembali. Hiburan dan informasi 88,4 suara budaya Sumatera. Sampai dengan lagu yang berikut ini untuk dulu galau-galau di mana berada.

itulah pahit rasonyo pari. Biarpun pahit digonyel jugo. Ketemu kita di Sriwijaya Sore dengan acara pilihan lainnya. Sriwijaya Sore, Prumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Dudulur, Sumatera Selatan yang kaya dengan kesenian dan musik tradisionalnya berupa irama Batanghari 9 dengan petikan gitarnya yang tentu menyentuh hati. Hadir setiap hari jam 19 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro 4 RRI Palembang.
0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya, yang keempat informasi sekedar dari perempat pukul 19.00 jam 7 malam. Kemudian generasi Z, ya, generasi milenial, terhadap lingkungan perlu diwujudkan melalui kebiasaan sehari-hari. Bukan sekedar memahami persoalan sampah, penerapan gaya hidup ramah lingkungan jadi salah sikok langkah untuk mengurangi sampah dan bangun budaya bersih di masyarakat. Dan kepedulian lingkungan tidak cukup hanya dengan memahami larangan membuang sampah sembarangan. Dari penjelasan founder dari CEO Kolaborator Kebaikan, Omar Catfinity, yang menjelaskan bahwa masyarakat perlu menerapkan kebiasaan menjaga kebersihan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Omar juga menilai berbagai slogan tentang kebersihan yang telah lama dikenal masyarakat perlu diimbangi dengan penerapan nyata. Dan perubahan perilaku melalui gaya hidup nilai pajak menjadi pendekatan untuk membangun kebiasaan peduli lingkungan. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera, Satuan Suara Budaya Nusantara.
1: Lah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Sudulur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Peh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perumpat RRI Palembang.
1: Ya, selanjutnya kita isi dengan ragam lagu Irama Batang ke-9 sambil menanti berdukun azan Isya untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya di menit ke 9 ya, dari pukul 19.

Ya kita nanti kesana ya di kesempatan hiburan pada hari ini. Ya. Nanti kita akan lanjut kembali dan kita akan dengarkan bersama-sama Bedug dan Azhar Isya untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

0: Ya, sudah terdengar pergerakan Isya untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya di menit ke-9 dari pukul 19 ya. Dan semoga kita yang melaksanakan pada hari ini ya, melaksanakan ibadah sholat Isya ya, dan segala kegiatan pada hari ini dapat diterima segala perbuatan baik, amal ibadah berkahnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kita lanjut dulu kalau-kalau di kesempatan Sriwijaya sore bersama kulo Cedora.
1: Ibnu Umar berkata, jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi. Dan jika engkau berada pada waktu pagi hari, jangan menunggu datangnya sore. Pergunakanlah masa sehatmu sebelum sakit dan masa hidupmu sebelum mati. Hadis riwayat Bukhari.

Kembali dulu kita akan menikmati beberapa lagu-lagu bernuansa Irama Batangga hari 9 dalam programnya Irama Batangga 9 di hari ini. Dan selanjutnya kita akan dengarkan masih ada hubungan dengan Muara Kuang ya. Kita coba untuk cari beberapa lagu ya. Di antaranya kita bakal putarkan kali ini. Dari M.A. Gofur dengan harapan dari Muara Kuang.

Ya, kita akan beralih ya. Ini mungkin ada satu hal yang nggak bisa kita putarkan karena terhenti ya. Dan kita kembali dengan lagu dari Morakuang, Nasib Morakuang.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan.

Hospitality Leader in Religious Tourism Development dari Indonesia Travel and Tourism Awards, ETTI Foundation, dan penghargaan tersebut dinjukkan dalam penyelenggaraan 11 Bali Tourism Awards ya, 2026 yang berlangsung di Sanur, Bali. Dan penjelasan dari Gugun Gumilar, staf khusus Menteri Agama bidang kerukunan dalam rilis kemenaknya, mengatakan penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi menak Kementerian Agama dalam mendorong pengembangan wisata religi termasuk wisata berbasis keagamaan dan budaya. Dan menurutnya perkembangan wisata religi juga berkaitan dengan upaya pemerintah dan umat beragama dalam memperkuat moderasi beragama serta menjaga kerukunan. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Kali ini kita bakal lendangkan kembali irama Batanghari 9 dari mana bersama Edward, MSR dan Dahlia.

0: Belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat serikayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Informasi seputaran pelaku UMKM dan pengembangan usaha para pelaku UMKM dapat didengarkan di acara Teras UMKM yang hadir setiap hari pukul 11 sampai dengan pukul 12 siang di Perumpat RRI Palembang. Suara Budaya.

0: Ya dulu kita cukup ke sana program acara Irama Batang Hari 9 dan kita akan rangkai lagi dengan nantinya di Sriwijaya Malam. Masih bersama Kulo Cedola di kesempatan malam hari ini. Dan dulur, kita lanjut ke program acara selanjutnya.
1: Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 bersama Perempat RRI Palembang. Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Pengen tahu segala ragam kegiatan dan aktivitas komunitas yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan? Dengarkan dan peloi acara obrolan komunitas yang hadir setiap hari jam 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro4 RRI Palembang, Suara Budayu, Sumatera Selatan.

0: si burung pipit. Burung pipit hinggap di pohon pelam. Sriwijaya sore kami pamit. Kita menuju Sriwijaya malam. Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pagi-pagi makan kolak, lebihlah manis makan buah kue ini. Dodolor jangan pernah malek, karena perempat selalu menemani. Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Lemak nian rasonyo kue talam, rasonyo manis buat lidah begoyang. Saat ini kita di Sriwijaya malam bersama perempat RRI Palembang.
1: Ya lor, kita lanjut kembali Sriwijaya malam dan seperti biasa kita awali dengan legenda. Kali ini legenda Paku Remelai.
2: Paku Remelai. Kisah kali ini cerita berjudul Paku Remelai, legenda Batu Baiduri, Bulan dan Kinyang Anyi. Legenda dari Tanah Basembah dimainkan oleh Teater Angkasa, ditulis oleh Madilani Seniman Pagar Alam, disadur ke dalam naskah drama oleh Wak Dola, produksi RRI Palembang. Syahdan pada zaman dahulu kala, di kaki Gunung Dimpu yang indah, hiduplah seorang duda dengan tiga anak gadisnya yang memiliki wajah yang sangat cantik. Sang bapak yang menduda sangat menyayangi ketiga putrinya tersebut. Dihiasinya ketiga putri yang cantik tersebut dengan baju-baju dan perhiasan yang sangat mewah. Tapi berbeda dengan kedua kakaknya, sang putri yang paling kecil tidak mau hidup dengan secara berlebihan. Dia bernama Paku Remelai. Dia lebih suka menunggu padi yang menguning di sawah sambil meniup serendam dan dekut sebagai teman dalam kesederhanaannya.
3: Paku Remelai anakku.
4: Ya, ya.
3: Ayahanda sudah menyiapkan hadiah untukmu. Ini terimalah nak.
4: Kalau ayahanda ingin memberikan pakaian yang serba mewah, perhiasan yang mahal, mohon maaf ayah. Ananda menolaknya. Ananda lebih suka dengan kesederhanaan.
3: Jadi, untuk siapa pakaian ini? Kalau bukan untukmu. Ayahanda ingin melihat kau terlihat tambah cantik dengan anggun dan perhiasan yang ayah belikan di kota.
4: Berikan saja kepada kedua kakakku, ayah. Pakaianku kan masih terlihat bagus dan indah. Jadi, tak perlu ayah berikan yang baru.
3: Apa yang kau anggap suka menjadi kebahagiaan untukmu, maka ayah juga turut merasa bahagia.
5: Sudahlah ayah, kalau adik Paku Remelai tidak mau, biarlah kami yang memakai gaun dan perhiasan itu.
6: Iya ayah, anak ayah yang satu ini memang tak mau dengan gemerlap harta. Yang ia suka duduk memandangi persawahan ini. Jadi berikan saja semua pemberian ayah kepada kami.
2: Paku Remelai sangat berbeda dengan kedua kakaknya yang selalu bersolek, menggunakan gaun yang indah layaknya anak seorang bangsawan, hingga perangai kedua kakaknya tersebut terkesan angkuh dan sombong. Sementara Paku Remelai layaknya seperti gadis desa lainnya, memasak dan berberes-beres rumah, itulah yang ia lakukan. Semakin hari semakin dewasa, ketiga gadis tersebut semakin cantik. Tapi kecantikan Paku Remelai melebihi kecantikan orang-orang biasanya, hingga termasyur sampai ke negeri tetangga. Walaupun ia cantik, Paku Remelai tetap menjadi gadis yang sangat santun dan sopan. Dia tidak pernah bersikap kasar kepada siapapun.
7: Sepertinya kita beristirahat di kampung ini. Bagaimana menurutmu, Balabatur?
8: Hamba setuju, Pangeran. Nampaknya para prajurit juga banyak yang sudah lelah dengan perjalanan kita ini.
7: Baiklah, kita akan beristirahat di daerah ini. Kerahkan prajurit untuk menghentikan perjalanan.
2: Pada suatu hari datanglah seorang pangeran bertandang ke desa di mana Paku Remelai dan kedua kakaknya bertempat tinggal. Betapa kaget sang pangeran ketika pangeran melihat dua orang gadis cantik yang lewat di depannya. Bertanyalah sang pangeran pada seorang anak Bala Baturnya.
7: Bala Batur, tolong kau cari tahu siapakah dua gadis yang baru lewat di depan kita tadi.
9: Baiklah pangeran, esok akan aku cari siapa gerangan kedua gadis itu.
7: Terima kasih Bala Batur.
10: Pangeran, pangeran.
9: Pangeran, kami telah menemukan keterangan kedua gadis cantik tersebut. Yang satu bernama Baiduri Bulan dan yang satu lagi bernama Kinyang Ayek. Tapi sangat disayangkan pangeran, mereka sangat angkuh dan sombong.
7: Terima kasih Bala Batur atas keterangan yang kau beri. Namun aku masih ingin mencari tahu apakah benar dengan sifat kedua gadis itu. Nanti malam aku akan menyamar menjadi seorang pengembara datang ke rumah mereka. Aku akan menjadi pengembara yang buruk rupa.
5: Hai, siapa kamu? Jangan coba-coba masuk ke rumah kami ya.
7: Maaf Tuan Putri, saya hanya pengembara yang kehausan. Sudilah kiranya Tuan berdua memberi saya air sedikit saja.
6: Jangan sekali-sekali minta air ke rumah kami. Kami tidak punya air untukmu.
5: Iya, kami tidak sudi rumah ini didatangi seorang pengembara yang buruk rupa.
6: Lebih baik kau pergi dari hadapan kami.
2: Sang pangeran pun bergegas hendak pergi meninggalkan keduanya. Namun alangkah terkejutnya sang pangeran ketika ada suara memanggilnya.
11: Tunggu Tuan, Tuan sangat letih kan? Ini ada air untuk Tuan.
2: Alangkah terkejut sang pangeran ketika menoleh ke sumber suara. Yang ada di depannya nampak seorang wanita cantik dengan pakaian lusuhnya. Mata dan bibirnya terbata-bata.
7: Maaf, siapakah kiranya kamu?
11: Namaku Paku Remelai Tuan. Maafkan kelakuan kedua saudaraku tadi ya Tuan.
7: Oh, jadi kamu saudara kedua wanita sombong tadi ya. Sungguh berbeda dirimu dengan kedua gadis sombong itu. Nah, Paku Remelai, saya tidak dapat membalas semua kebaikanmu. Terimalah kota ini sebagai kenang-kenangan dari saya, karena kau telah baik membantuku.
2: Keesokan harinya, terdengarlah sayembara dari kerajaan. Akan diadakan sayembara, barang siapa yang datang membawa kotak berisikan sesuatu yang diinginkan oleh pangeran, maka akan dijadikan permaisuri sang pangeran. Maka berbodong-bodonglah para pengikut sayembara tersebut. Tapi tak satu pun yang pas di mata pangeran. Hingga hari hampir malam, datanglah seorang wanita sederhana membawa kotak yang sangat buruk. Ternyata inilah wanita yang diinginkannya. Akhirnya pangeran menentukan Paku Remelai sebagai permaisurinya.
7: Apakah tidak ada lagi wanita desa sini yang ingin ikut sayembara? Kalau tidak ada, sayembara ini akan kami tutup.
11: Tunggu, aku ingin mengembalikan kotak yang Tuan cari. Apakah kotak ini yang Tuan inginkan?
7: Ahai, ternyata yang aku cari ada di gadis ini. Maka pemenangnya adalah Paku Remelai dan ia berhak menjadi permaisuriku.
5: Apa? Adik kita Paku Remelai yang menjadi permaisuri? Kenapa bukan kita?
6: Iya kak, dia memiliki kota itu. Entah apa yang ada di dalamnya. Mungkin perhiasan mewah ada di dalamnya.
5: Biarlah, nanti kita ambil kota itu. Lalu kita buka. Dan kalau isinya perhiasan mewah, kita bagi dua. Bagaimana adikku?
6: Setuju kak.
2: Kotak itu akhirnya dapat diambil dari Paku Remelai. Mereka berdua bergegas menuju ke tempat yang sepi di tengah kebun, lalu membuka kotak tersebut.
5: Ayo adik, kau buka kotak itu, apakah isinya?
6: Sabar kak, aku juga bertanya-tanya apakah gerangan isi kotak yang diberikan sang pangeran.
5: Ayo, bukalah adikku. Ah, apa ini? Kenapa dari kotak ini keluar air yang deras? Kenapa tanganku lengket di kotak ini?
6: Iya kakak, aku pun tak sanggup melepasnya. Airnya semakin deras. Kak, kakak,
5: adik,
6: kenapa ini? Aku
12: Kami menyesal terlalu berlaku sombong dan serakah.
13: Kami menyesal. Tolong, kami hanyut terbawa air.
2: Tapi alangkah kagetnya ketika kotak itu dibuka, keluarlah sumber air yang sangat deras dan membawa hanyut kedua saudaranya tersebut. Banyak orang ingin menolong kedua gadis yang sombong tersebut, namun gagal. Sampai akhirnya, alangkah terkejutnya semua orang. Setelah air itu surut, muncullah dua buah batu putih yang berkilau. Satu berwarna putih seperti bulan, dan satu berwarna sebening air. Sejak saat itulah, batu tersebut diburu orang untuk perhiasan dan sangat dikenal dengan nama Bai Duri Bulan dan Kinyang Air. Kisah kali ini cerita berjudul Paku Remelai, legenda Batu Bai Duri Bulan dan Kinyang Anyi. Legenda dari Tanah Basembah dimainkan oleh Teater Angkasa, ditulis oleh Madilani Seniman Pagar Alam, disadur ke dalam naskah drama oleh Wak Dola, produksi RRI Palembang.

0: Kita lanjut kembali dulu dengan program acara selanjutnya. Ada Sumsel Berdendang. Diatur dia pengen bergabung, buka telepon kita ya di 0711351656. Singkat, padat dan tepat ya. Lagu yang dipinta seputar Sumsel dan juga Sumbaksel ya. Sumbaksel ini Bengkulu, Jambi, Lampung dan juga Bangka Belitung. Silakan yang pengen bergabung. Halo, assalamualaikum. Terputus, lambat diangkat ya. Kami undang kembali yang pengen bergabung di 0711351656. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Sisi.
0: Sisi yo. Ayo diatur si.
1: Lagunya Cempedak Bebuah Nangke.
0: Cempedak Bebuah Nangke. Oke.
1: Ya, makasih warahmatullahi.
0: Makasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cempedak Bebuah Nangke ya. Ya, disiapkan ya. Silakan yang pengen bergabung kembali di 0711351656 ya. Halo, assalamualaikum. Sumsel Berdendang.
2: Waalaikumsalam. Sumsel Berdendang, Wak Dola.
0: Yo, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat, Wak.
0: Oke, lagunya apa, Celi?
2: Lagunya Kopi Bengkulu ada, Wak.
0: Kopi Bengkulu ada.
2: Ah, nanti ya, Wak Dola ya.
0: Iya, siap ya.
2: Terima kasih nyanyi ya.
0: Boleh, gak.
2: Iya, terima kasih, Wak Dola.
0: Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lur gala-gala kita lanjut kembali ya. Yang pengen bergabung di 0711351656. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam,
0: Cik Dolan. Apa kabar, Nggi?
3: Alhamdulillah.
0: Oke, silakan, Nggi. Minta
3: duku Plembang, Cik.
0: Jangan duku Plembang ya?
3: Oke lah. Jangan kurang ya timbangannya.
0: Belum musim.
3: Mungkin kebaik.
0: Oh iya, beli tempat lain. Banyak
3: banyaklah itu.
0: Ya, siap. Ya, ada ke Palembang ya.
3: Iya.
0: Iya.
3: Idola Palembang siapa?
0: Dewean sekarang.
3: Oh, kali ketar-ketir dak?
0: Enggak tahu, belum ada tadi ke Warawiri beliau ya, tapi kali ya, agak susah jujur ini.
3: Iyalah, ya apalah yang penting Cek Dola tampil.
0: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, kalau itu 3 penipun 3 lagu. Ini dia lagunya.

0: pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
1: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Pernahkah kita menyadari bahwa ensemble musik spektakuler ada di Indonesia? Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordang sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain, seperti gong, sepasang simbal kecil, serune, atau seleo. Gordang sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari-hari istimewa nasional.

0: Kembali kita buka line telepon ya di 0711351656. Halo, assalamualaikum. Ya, terputus kembali. Coba ya kembali ya untuk yang pengen bergabung. Halo, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Yuk, apa kabar Pak
1: Pet? Sehat, Pak Dola.
0: Alhamdulillah sehat Pak Pet.
1: Iya. Aguan cap becak,
0: Dola. Agu apa itu?
1: Hotel.
0: Oh, bujang tembokan.
1: Bujang tembokan.
0: Boleh, boleh.
1: Dola, oh. Mana kalau ke?
0: Iya, Ce.
1: Ah, kalau be masuk.
0: Insya Allah mudah-mudahan ketemu kita.
1: Iya, mudah-mudahan kita Dola sehat-sehat ya.
0: Amin, amin, Cek.
1: Buat pendengar perempat juga, semoga pada sehat ya loh.
0: Amin, amin.
1: Terima kasih, Cek Dola.
0: Terima kasih sama-sama, Cek.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke dong, Wapet ya. Kami masih ngecek untuk WhatsApp kita di malam hari ini. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Yuh, apa kabar, Rob?
2: Alhamdulillah sehat adalah kabar.
0: Sehat juga Rob, ya.
2: Alhamdulillah.
0: Ayo Rob, ada lagu apa Rob?
2: Lagu Datuk Penghulu
0: adalah. Datuk Penghulu ya. Itu baik.
2: Ada adalah.
0: Ada.
2: Kalau baik. Nyanyi itu adalah je.
0: Boleh kaki kalau.
2: DJ adalah.
0: Hah? Datuk
2: open. Masuk,
0: ya, oh iya iya iya iya. Itu weh. Oke, makasih yo.
2: Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Siko lagi kalau itu. Kita terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa nih, Bozan ya? Halo.
3: Halo.
0: Yo, diaturin Zan, lagu apa Zan? Halo.
3: Lagu.
0: Oh, lagunya lagu apa?
3: Langsung ke lagu baca Dola ya ini. Apa itu namanya? Pempek Kapal Selam ya Dola.
0: Oke, Pempek Kapal Selam ya. Makasih ya.
3: Ya, itu baca Dola.
0: Yo, sama-sama. Makasih yo.
3: Oh, informasinya ngapalah Cek Dola kalau perempatnya saat malam cahainya agak susah dapatnya ya.
0: Nanti kita lapor ke teknisi ya, mungkin dari sinyal atau frekuensi.
3: Coba lah Cek Dola ya, okay. Informasinya ini Cek Dola, Kecamatan Tunggal Ilir ya.
0: Yo, siap.
3: Banyasin, ya, ya. Makasih Cek Dola. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena mungkin pengaruh dari sinyal atau mungkin frekuensi ya, cuaca juga ya. Jadi kalau di sini cuma bisa melihat apa ya, memperbaiki untuk jangkauan yang flat, yang mungkin ya tidak bergelombang atau flat ya. Tapi akan mungkin ada solusi untuk nantinya ya menaikkan frekuensinya atau gimana ya. Tapi kalau kenaikan juga udah pacak kan. Tergantung dari channelnya masing-masing ya. Oke. Kalau cuacanya bagus, sampai ke sana. Ya. Oke, dulu kalau kita lanjut kembali dengan lagu yang berikut ini.
4: Nah, Dio, sekolah lagi.

0: Keragaman budaya merupakan bagian dari kebudayaan yang syarat dengan kandungan kearifan lokal. Salah satunya adalah upacara adat Ngalaksa. Upacara adat Sunda yang erat kaitannya dengan budaya pertanian masyarakat di Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Upacara ini merupakan suatu ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas keberhasilan panen yang diperoleh masyarakat, serta penghormatan kepada para leluhur dan Dewi Sri, yang diyakini masyarakat setempat adalah Dewi Padi yang memberi kesuburan. Di dalamnya terkandung wujud gotong royong, persaudaraan, kesatuan dan persatuan yang akan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian dan jati diri bangsa, serta kualitas dan perilaku manusia.
1: Informasi seputaran pelaku UMKM dan pengembangan usaha para pelaku UMKM dapat didengarkan di acara Teras UMKM yang hadir setiap hari pukul 11 sampai dengan pukul 12 siang di Perumpat RRI Palembang. Suara Budayu, Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya, dulu kita lanjut kembali dan again program acara. Kita masuk di program acara, sesi acaranya karaoke dalu . Dan kita buka untuk program acara karaoke dalu untuk penerima pertama. Halo karaoke dalu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Adalah.
0: Halo. Yo Sisi.
1: Tadi ini sepertinya aku beruntung ya.
0: Iya, benar sekali.
1: Mudah-mudahan gak putus ya.
0: Iya, lagunya apa yang mau nyanyikan?
1: Boleh duet tuh Adalah.
0: Sama siapa?
1: Sama Adalah boleh.
0: Ah, ya gak baca. Penyanyi lagu dulu deh.
1: Ya dong.
0: Lagu apa?
1: Coba pertemuan.
0: Pertemuan, pertemuan. Aku gak cari ke pasangan dulu ya.
1: Boleh, boleh. Ya, aku boleh jadi.
0: Bentar, ya.
1: Nanti.

0: cari ke dulu ya.
1: Oke. Okay.
0: Pertemuan. Yang nada dasar asri, lanang tino.
1: Mana?
0: Duet ya? Atau ku carikan duetnya langsung? Oke, pertemuan karaoke. Lagi apa sih, sorry saya?
1: Lagi santai, siap-siap mau tidur bentar lagi.
0: Oh iya, karena nih perlu tamu ya. Oke. Kita coba ya.
1: Siap.
0: Ini DWA namanya. Oh iya. Kita coba cek yo.
1: Oke. Okay.
0: Ya, yang mana lagu yang bagus? Ya, siap-siap cek.
1: Oke.
0: Okay. Kalau biar aku pacak nyanyi ya. Kita duet ya.

0: Cik Iwan tawa-tawa dengan suara. Disuruh tadi kaget banyak. Ayo Cik Iwan.
1: Ya, aku tu menitir dulu baik Cik. Lama seneng aku tu Cik. Ingat Cik Dola tu. Iya sama Cik Fitri.
0: Cik Cici.
1: Cik Cici ya.
0: Cici
1: ya. Iya lama aku dengarnya tu. Lanjut Cik Dola.

0: Terima kasih.
1: Kirim dikit lagi ya.
0: Apa tuh?
1: Buatnya Mang Adik itu, Mang Adik Sarame sama ini, Mang Napi ya.
0: Siap.
1: Selamat malam ya lah.
0: Ya
1: iya. Buatnya Wakdola sama siapa?
0: Sama Cik Iwan, juri
1: ada yang... Ada penilaian tak ini?
0: Ada penilaian, Iwan. Karena berduet tak baca nilainya.
1: Oh, baca ya?
0: Yang DWA nanti nilai itu.
1: Oh, kirain ada penilaian khusus kayaknya.
0: Tidak, kalau duet-duet.
1: Makasih, gak siap lulusnya.
0: Oh iya. Aman.
1: Kalau selanjutnya.
0: Iya.
1: Dapat 5 bintang ya?
0: Ini ojek pak ya, 5 bintang.
1: Ya, makasih Wadalah, Bang Iwan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Cik Iwan masuk namanya... Kalau Cik Iwan masuk namanya nilai-nilainya ada pasti, tapi anggap bem itu
2: guyon
0: naesan ya.
2: Kita pakai aplikasi pakai ini aplikasi ya.
0: Aplikasi Iwan kan? Iwan Imagination. Halo. Assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
0: Yo, Jasmine
2: ya.
0: Bye Jasmine. Oh mana Cek Nayang nyanyi lagu apa Cek?
3: Lagunya ini baik Cek, lagu Kaya Hati baik.
0: Kaya Hati.
2: Oh Kaya Hati.
0: Oh ayo tahu Cek mana?
2: Dikit Cek cuma Cek.
0: Kaya
2: ya. Iya. Dikit Cek. Dan kaya, ya Kaya Hati kaya. Cek dia lah.
0: Lagunya baik.
2: Iya. Cek ya. Cek ini Kaya Hati juga deh.
0: Iya Cek.
2: Iya.
0: Ini duet juga Kaya Hati deh.
2: Iya duet. Nah duet apa deh ya?
0: Hah?
3: Kaya Hati ini tidak
0: ada wedang. Oh, yang LP suka isi bukan?
3: Bukan, Mirnawati.
0: Oh, Mirnawati.
2: Ya itulah, yang bocok balah. Bocok lah Mirna, si Mirna.
0: Iya, ini iya. LP nih.
2: Oh iya.
0: Mirnawati.
2: Dato, ya. Itulah Dato.
0: Ya, Oke, siap-siap yang asli yo.
2: Iya, Dato dua beradik lah emak.
0: Sama?
2: Yang tadi, Epi sama siapa tadi?
0: Beda. Oh beda aja. Oke lah kita dendang ke lagunya yong.
2: Iya lah ya.
0: Okay.
2: Dua berarti dua berarti lain mak dia.
0: Iya cek. Lain mak lain bapak.
2: Lain bapak ya.
0: Baiklah kalau minta siap cek ya.
2: Oke siap cek.
3: Iya.
0: Asik.
2: Oba.

0: ya.
1: Asal kaya hati.
0: Hilang suaranya.
1: Kalau susah
0: aku rela,
1: asal hidup bersama.
0: Kayaknya kita cukup ya. Ya. Kita roba lagi
1: sampai
0: ya.
1: Sampai di hari tua.
0: Iya, Jasmin hilang suaranya.
1: Putus ya. Iya,
0: kita coba yang lain
1: mungkin
0: lagi ya.
1: Mungkin sinyal, Cek ya.
0: Iya, Cek. Tapi lo masuk setengah tadi, Cek.
1: Setengah ya.
0: Tapi belum baca kita nilai, Cek.
1: Iyalah.
0: Belum full nih.
1: Belum full ya.
0: Bayo.
1: Oke, Payo. Halo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Payo, lestarikan budaya kita.
1: Payo, dengan Payo. Siapa?
2: Sama Cek Pipit.
0: Cek Pipit, suara radio kecil sedikit, jauh sedikit.
1: Iya, agak jauh.
0: Mau nyanyi, Cek? Iya.
1: Iya.
0: Cek Pipit.
2: Sakit ya kupingnya yang cantik sama, itu.
1: Iya.
0: Sama seluruh pendengar sakit kan lo kupingnya?
1: Iya.
0: Kalau suara dengin-dengin ini. Payo, Cek Pipit, lagu apa?
2: Cuma minta ayam jago
0: ya. Eh. Ais. Lagi kami tangkap dulu nih.
1: Tangkap dulu.
2: Iya. Nanti kita pindah.
0: Iya, lagu emaknya.
2: Ayam jago.
1: Apa ayo?
2: Yang
1: katanya
2: ego caluknya ya.
1: Iya. Bawang putih. Bawang.
2: Yang ori Cek Dolai tolong.
0: Ayam jago. Oke.
1: Caluk tuh yang di
0: terasi Cek, terasi.
1: Yang itu ya, yang di apa tuh yang digodok-godok deh.
0: Hah?
1: Yang digodok-godok deh. Bukan.
0: Ini yang lagu Palembang kan?
2: Ayam jago Palembang.
1: Oh, ayam jago Palembang.
0: Iya, ada karaoke-nya tak?
1: Oh iya, ada.
2: Apa sih yang ada dari perempat ini?
0: Lagu hati karaoke-nya, Cik?
2: Ada.
1: Ada.
0: Mana, Cik?
1: Itu nah itulah, nah.
0: Ini?
1: Iya, ayam jago, nah.
0: Coba bukan, Cik?
1: Ya, klik weh, Cik.
0: Ya, klik ya.
1: Iya.
0: Oke lah, kalau itu.
1: Oh iya, lagu hati ya? Ada, ya. Untuk Cik Pipit, ya.
0: Wah, ngeremik nih.
1: Oh iya, yang biasa bae, yang remik.
0: Oh, iya, iya.
1: Yang ori ya. Iya, ori itu itu, Cek. Ori itu yang buah itu, eh.
0: Oh, bukan itu.
1: Iya, yang dimakan manis. Uyu, Cek.
0: Ya, coba yang ini, enggak tahu kena-kena belum ketemu yang orinya dak ya.
1: Iya.
2: Ya, biasa kan enggak dinyanyi-nyanyi
0: yang ke. Ya nyanyi kalau ada nyanyi asli.
1: Iya.
0: Kalau karaoke kita belum ada yang punya Cek itu.
1: Iya.
0: Coba dulu ya.
2: Ya,
0: oke.
1: Okay. Ya, oke.
0: Okay. Nah, ya.
1: Nah. Oke, okay. Naik lagi, Cek. Tolong, Cek. Asik.
0: Senang kalau ada lagu daerah nyanyi.

0: Oh, Cak Iwan tu lah, enggak ngantuk dia.
1: Iya.
0: Hampir dua
2: minggu.
0: Oh, sudah lah diguyur ini nih. Lama lompat dia malah.
1: Iya, ayam ya.
0: Kalau
1: ngapo, Cek?

0: Jawi.
1: Banyak nih yang nak pinjam duit.
2: Setan.
0: Macam tahun ni Cik ni.
1: Iya
0: tu. Gawi Cik Iwan lah itu ke Cik? Gawi Cik Iwan tu Cik?
2: Pinjam duit.
1: Terus bergoyang.
2: Bergoyang.

0: Jago.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Sampai juga akhirnya.
0: Iyalah kalau itu. Mama Nuce Iwan dengan penarikan suara tadi.
1: Wah, ini juri Siko Ika.
0: Mana napasnya? Ngas-ngasnya enggak?
2: Nah, agak lari agak keliling tadi. Iya.
0: Lari kemana sih?
2: Tahu lari kemana?
1: Ayam Jago nih belum tumbuh
2: taji masih muda. Oh wajar, wae. Loncat-loncat tadi.
0: Jadi mana sih?
2: Iyalah, bagus itu. Bagus.
0: Ya. Oh, biasa lagi ya?
2: Enggak salah. Bagus kok. Bagus kok.
0: Bagus wae.
2: Bagus.
0: Oh, iya, bagus ya.
2: Iyalah.
0: Yang enggak bagus?
2: Hah?
0: Ketik.
2: Ketik enggak bagus. Bagus enggak loh.
1: Berapa jadi
0: sen
1: tuh?
0: Iya. Nah, nanya berapa nilai? Nantang.
2: Oh, ya salah cengat
1: aja. Ya dapat sen berapa?
2: Oh, dapat sen.
0: 5 squad. Iya, 5 squad.
2: Kalau 7 squad mah mano, dah eh. 7 squad caro dah eh. Dah 7-7 ya, Cek.
0: 7-7.
1: Alhamdulillah.
2: Tampil 7-7 situ, Cek.
0: Iya.
2: Cek disebut lah, Cek. 7-7.
0: Mantang lah kamu tetangguan aja, 7-7.
1: Iya.
0: Oke lah kalau begitu. Makasih yo.
1: Yo.
0: Yo sama-sama.
2: Yo sama-sama.
1: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Ya.
1: Mudah-mudahan rame yang nelpon.
0: Rame. Sebenarnya banyak kepengen enggak masuk-masuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Banyak Cek ya masuk bibet tuh.
0: Cek Iwan nyanyi apa? Kita suruh juri nyanyi.
2: Oh, kita nyanyi ini baik Cek.
0: Iya, Bu.
2: Kalau gala-gala lah sudah Cek.
0: Apa? Gala-gala belum?
2: Belum ya?
0: Gala-gala?
2: Lah sering ya belum ya?
0: Belum.
2: Apa bingkisan luka ya Cek?
0: Bingkisan luka dari? Versi siapa tuh?
2: Iya.
0: Asli bingkisan luka? Bingkisan luka.
2: Lupa juga aku tuh Cek tuh. Lupa-lupa ingat itu tuh.
0: Karaoke ya?
2: Iya.
0: Versi asli?
2: Iya. Ajolah.
0: Oh bingkisan luka. Nah. Yang mana Cek?
2: Itulah pucu.
0: Krok.
2: Iya basing lah anak pucu anak bawah.
0: Ini?
2: Iya lah ajolah.
0: Ini cewek Cek?
2: Cewek pria pak.
0: Ya, oke, kita coba ya, Cek ya.
2: Iya.
0: Oke, tahan dulu yang pengen telepon karena kita akan break rokin ya. Kesudahan ini kita angkat lagi telepon. Tenang, Pak. Ya. Oke, sambil menanti akan lewat ya. Dan dulu kita lanjut kembali dengan program karaoke gitu di malam hari. Pacak lagu daerah, pacak lagu dangdut juga ya. Kalau empom tidak bisa.
2: Empom tidak bisa.
0: Kaki ada program dewe gitu.
2: Oh, iya. Cik, satu. Oke. Iya Cek. Oke, mama suara aku Cek kira-kira Cek.
0: Ada coba ya?
2: Suara aku Cek.
0: Aduh.
2: Oh iya baru aduh Cek.
0: Sangat.
2: Iya, nah, ini baru aduh Cek.
0: Siap.

0: goyang aja.
1: Sabar nanya lagi ya, Rani ya. Kita buka lagi dan telepon. Kalau baca lagu daerah sudah ini ya.
0: Tadi yang jago sudah ini lagu daerah. Aja Aceh.
1: Selang-seling ke baik aja ya.
0: Jadi ada lemaknya.
1: Aceh.

0: diajak penilaian tu je.
1: Iya.
0: Masuk juga lah, bisa lah dipilihannya.
1: Pengayatan lah.
0: Iya, iya. Caknya WA kita tu banyak cek yang masuk je.
1: Belum. Banyak kalau di live kan mungkin banyak yang ngejung-jung hadiah tuh.
0: Itu ya?
1: Iya, karena kita orang live media sosial tidak.
0: Iya, hadiahnya apa? Iya, hadiah lemparan.
1: ngambilnya di Zimbabwe sana. Keselak-selak aja. Ya. Oh, jajam ya lah kalau itu. Oh, cek masih tobong. No, langsung batu dia langsung. Ngerusaknya. Oke lah, let's break dulu ya. Kita tendang ke lagu yang sudah kita siapkan untuk dulu kalau-kalau di kesempatan malam hari ini. Kita buka di sesi yang kedua.

Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Pangdam, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Kembali kita di program Karaoke Dalu ya. Dan kami membebaskan yang pengen bernyanyi silakan ya. Dan kalau ada lagu daerah yang dikaraokekan namanya lagu selingan daerahnya masih kok. Tapi kalau lagu dangdut galo tigo ya kita selingi lagu daerah duo ya. Biar cepat ya. Dan biar banyak yang berinteraksi di sini ya. Silakan yang pengen gabung. Lain telepon kita buka lagi. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Yo, dengan siapa di mana? Dengan? Cek Reswan ya.
1: Iya.
0: Lagu apa, Cek?
1: Lagunya yang link itu, Bay, suruh kirim itu link.
0: Coba ya.
1: Milik kedua.
0: Jadi kita coba cek dulu, Cek. Milik Arabik ya.
1: Iya.
0: Siap.
1: Yang link itu ya?
0: Siap, iya. Ya.

0: Terima kasih. Kecepatan nak lagu ni, Cik? Ha? Cik musik kecepatan nak? Tak mengas ke, Cik?
1: Tidak juga. Oh. Memang baik telah musik dari sana.
0: Oh, ini saya makan ada apa ya, masukan organ jadi agak cepat ke jalan ini.
1: Iya, temponya. Tapi
0: itu juga.
1: Oh, itu ya? Iya, memang itu
0: nak
1: aslinya.
0: Oh, aku nak nonton filmnya. Mungkin.
1: Iya, film milikku.
0: Iya, yang harap. Itu deh. Baru Aperu. Baru Kaperu.
1: Iya, kamu keribu deh.
0: Iya, setiap film itu, kalau nonton di film zaman PD dulu, ya, kalau diputar ke yang, apa namanya, promonya, apa Siko sebelum film utama, film itu dulu. Yo. Makanya aku hafal gaya-gaya itu. Ya. Apa dia namanya?
2: Gaya Bari itu,
1: Cik. Kisbay,
0: iya, Paru Kaperu kan?
2: Iya, Gaya Bari.
1: Iya.
2: Cubrai, Gaya Bari.
0: Iya.
1: Tahun 77 kan?
0: Iya, setiap jam masih ada nonton film bayar 1000, apa yang 100 sih? Iya.
2: Matus.
1: Kamu cuma video.
0: Iya, video. Ya lah, kalau benar-benar. Makasih lah. Kirim-kirim.
1: Ya,
0: nak kirim?
1: Ya lah, gagal-gagal nyampe lah. Ya, bagi yang belum masuk, ya masuk. Ya, bagi yang belum masuk, Jendra tuh.
0: Iya.
1: Bagi yang lagi bencet-bencet, Lagi cuma nak denger-denger baik,
0: ya. Iya, gak apa-apa, ya.
1: Ya lah, banyak Cik Dola sama Cik Iwan, ya.
0: Iya.
1: Yo, terima kasih waktunya.
0: Iya.
1: Sama tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
2: Memang lagu ini tingkat kesulitannya agak susah ya.
0: Iya, terus mana?
2: Iya, jadilah.
0: Jadi
2: sulit
0: tadi ya.
2: Iya. Oh,
0: tapi dia itu. Kejar juga tadi.
2: Kejar juga dia.
0: Cuman tadi manggil nama beliau tadi.
2: Iya, agak pecah konsen. Disitulah kesulitannya tuh, Cik Dola. Jadi memecah konsentrasi, lagu harus konsentrasi. Jadi untuk mengembalikan lagi, itu penyanyi itu memang agak sulit.
0: Wow,
2: bagi yang memang betul-betul yang profesional.
0: Kita buka dulu.
2: Oke.
0: Okay. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa nih?
3: Eli
0: Wak Dola. Eli,
3: wai.
0: Agak
3: terak-terak.
0: Wah, kok yang masuk malam yang Eli yang nepon gak lho?
2: Agak serak, Cik Dola.
0: Okay lah, kalau itu lagu apa, Cik?
2: Apa, Cik?
3: Lagu ini deh, Wak Dola. Muara Kasih Bunda dari...
0: Oh, ini lemak ini lagu ini. Selu-selu. Iya, iya.
3: Tapi suara kami ini serak-serak.
2: Serak-serak. Siapa tadi, Cik?
0: Eli Gandus.
2: Eli gak? Bukan, Muara Kasih Bunda dari?
3: Eri Susan.
2: Oh, Eri Susan. Dari situ?
0: Bukan. Maksudnya, nyanyinya memang Cik Eli kaki.
2: Iya, Cik Eli.
0: Oh, lagi tuh ketik Cik Eli aja. Muara... Muara Ogan.
2: Muara Kasih Bunda, Cik Eli.
3: Muara Padang.
0: Muara Kasih Bunda apa Muara Ogan?
3: Muara Padang.
0: Iya.
2: Dak ada dari Lesti?
3: Oh, jangan, oi.
2: Ngapo?
3: Yang orinya, boy.
2: Oh, yang ori. Oh, enak yang ori ini, Cik Eli, kau?
0: Ya, sudah, coba ke yang ini, ya. Ah, emang dengar orinya.
2: Ya, itulah, nah, itu, Cik, ya, Cik.
0: Ini
2: itu ori cek.
0: Iya, yang langsung penyanyi ya.
2: Itu yo langsung yeah. Ori itu cek.
0: Oke lah kalau itu. Tarik napas dulu, hembuskan.
2: Siap ke tisu cek.
3: Iya, nyanyi.
0: Kalau udah nikah, acara nikahan kalian nyanyi gini.

0: macam goyang ni slow.
1: Ini penghayatan.
0: Goyang jempol eh.
1: Ya. Ini penghayatan ini Cik Dahlan. Penuh Cik Dahlan ni. Tisu basah Cik Dahlan.
0: Ya. Ya. Apa namanya melankolis?
1: Melankolis. Tapi pakai meja satu meja dua tu. meja dorong ya. Ya
0: tahu. Bapak ibu tamu undangan yang terhormat. Kami sudah menyiapkan meja makan. Ada 4 meja makan disiapkan oleh tuan rumah.
1: Piring juga loh.
0: Acara kawin nanti kan?

0: nyampe juga Cik Dora ya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah. Cik ya, nyampe
2: mana
0: juga.
2: Hasilnya
0: Cik mana ini?
1: Nah, iya, itulah cik.
0: Jadi Cik mana Cik?
1: Iya, mak itulah Cik.
0: Iya,
1: mak nilainya berapa Cik? Cik Iwan itulah nilainya.
0: Iya. Kasih sekuat saro Cik dulu Cik.
1: Iya.
0: Coba jengok aplikasi itu berapa Cik? Uy. Cik, ya 79 Cik.
1: Wah, jauhnya 79.
0: Jauh ya?
1: Besar
0: 79 Cik.
1: Oh. Oke lah, kalau itu. Makasih yo.
2: Oke, terima kasih.
0: Iya.
2: Bentar buat emak, kok bisa kangen.
1: Ya.
2: Ngarengit ya.
0: Ngarengit ya.
2: Iya. Untuk Wak Dora sama Mang Iwan jangan berantem yo.
0: Nah, tidak, ribut dikit baik kan itu.
1: Colek-colekan baik.
0: Colek-colekan ya.
2: Kayak Wak Dora pula yang nyanyi.
1: Colek. Aku nyanyi di awal tadi.
2: Iyo, kapan?
1: Tadi duet sama si Iso.
2: Oh.
0: Iyo.
1: Iyo.
2: Oke lah kalau begitu. Semoga iyo. Sehat terus pokoknya kamu.
1: Amin.
2: Yo.
1: Yo, makasih Cek.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya.
0: Saudara-saudara sekalian.
1: Iya. Yeah.
0: Kita terima aja.
1: Dalang wayang wong enggak usah. dalang wayang golek. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, apa kabar?
3: Apa kabar mamangku?
1: Alhamdulillah, bayang bayung. Nyanyi apa?
3: Hujan dah.
1: Iya lah. Sehat, alhamdulillah. Hujan belum hujan.
3: Tunggu di kami deras mang.
1: Alhamdulillah. Kita nyampe sini juga.
3: Penuh dari tempayan.
1: Kita nyampe sini juga ke?
0: Aku nyampe cek.
1: Iyalah.
0: Iya cek.
1: Lagu apa cek?
3: Apa dia mang?
1: Lagu apa?
3: Lagu ini memang.
1: Hah? Ya.
3: Apa ya? Trisoaka.
0: Apa tuh?
3: Yang dangdutnya.
0: Iya.
1: Judulnya?
3: Judulnya Merayu Tuhan.
0: Oh, Merayu Tuhan.
3: Iya. Merayu enggak baca sudah.
0: Oh iya. Pacak tulah kalau Tuhan tuh.
3: Dangdut ada enggak?
1: Dangdut ya.
0: Pacak tulah kalau Tuhan. Enggak usah kau rayu dia pacak pasti.
1: Iya, kita berdoa wae ya.
0: Iya,
1: yang dangdut ini kami bingung banyak nih, tapi kami cari dulu ya.
0: Iya,
1: benar ya. Yang cowok kan?
3: Benar hati ini.

0: bang, kodrat bang.
1: Ada galau.
2: Ada. Ya. Cuba eh. Halo. Ya, yeah, siap-siap ya.
1: Siap-siap.
0: Ya. Ditolongi Mang Iwan.
1: Iya, siap.
2: Sesiran dulu, Bang, sesiran dulu. Sesiran dulu, sesiran.
0: Apa lagu nih, Mang? Pengen bae menyanyi nih.
2: Pakai minyak rambut dulu sesiran.
1: Iya, ini lagu
0: laku... Masuknya tuh bae Mang Iwan.
1: Iya, lagu siap ke sayuran dikit nih.
0: Iya.
1: Sayuran aja, Cek.
2: Bisa ya? Ya, lanjut kita siap ya.
1: Siap ya.
0: Oke. Okay. Lagu khusus untuk Mbak Asma ya.
1: Oke.
0: Okay. Semoga sehat selalu.
2: Yang GoPro nih.

0: Ku sebut,
1: hilang-hilang suara.
0: Semoga kita bersama.
1: Suaranya hilang-hilang, Dra.
2: Hilang-hilang.
1: Iya, delay pula kau lama di radio.
2: Jaringan, Bang.

gendang. Soleh. Mamang keyboard. Kicikan botol. Gunung Megang ini artis anda. Siap-siap dah.

0: Hilang-hilangan, Ra, suaranya, Ra. Oh, tuh. Hilang-hilangan, makanya kami bantu tuh. Suaranya hilang-hilangan.
1: Iya, Bang, ya.
0: Iya.
1: Dilihat. Jaringan, Bang, mungkin Bang lewijan di sini tadi, Bang.
0: Oh, nyala ke jaringan.
1: Jangan ke jaringan, Bang, listrik lebar itu.
0: Iya.
1: Oh. Lewijan tadi.
0: Ada sinyal ya.
2: Jaring tuh yang itu yang lebar itu, we.
0: Untuk main ini, iya, untuk main bola poli.
2: Main bola, ya.
1: Boleh. Untuk Mang Robi, untuk Yu Eli, untuk apa itu ya? Mang Pen dua-duanya ya. Tinggal dihilangkan ada Mang Uju ya.
0: Ya.
1: Yuk. Di 035.
0: Siap.
1: Ada Bang Akbar juga, Mbak Pipit tadi ya.
0: Oke. Okay.
1: Bang Rizwan, Bang Iwan juga ya.
0: Mm-hmm.
1: Bang Helmi, Bici Emi, pokoknya semuanya be, Bang ya.
0: Ya.
1: Spesialnya buat Anggita, salam sayang sehat selalu.
0: Yeah.
1: Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Uh-huh.
1: Khusus buat Umar Asma ya, sehat selalu ya.
0: Ya.
1: Yeah. Buat Mamang berdua sehat selalu juga.
0: Makasih yo.
2: Ya,
0: makasih hilang-hilang lagi ya.
1: Iya, memang ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kita break dulu nih lagu daerah dulu karena tiga lagu dangdut tadi.
2: Iya, kita lagu apa ya,
0: Cek? Lagu daerah dulu ya.
2: Lagu daerah apa?
0: Lagi kalau nak nyanyi Cek Iwan nak nyanyi lagu daerah, disiapkan nih lagu-lagu daerah.
2: Lagu apa?
0: Cari dulu, Cek.
2: Lagu karaoke
0: daerah. Kita lagu pop lagu daerah dulu ya.
2: Iya, apa ya?
0: Iya, ini kita lagu untuk mutar dulu ya.
2: Siap.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya, dulu kita lanjut kembali ya dengan rangkaian program acara di malam hari, dan kali ini masih di karaoke Dalu ya. Kita bakalan telepon ya Cewan yo. Ya, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum. Pak Yusuf dari kebudayaan kita.
0: Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Pak Nih, Cedola.
0: Pak Pian.
1: Pian.
0: Pak Pian, ya tuh Pian. Nah, lagu apa Pian?
2: Lagu apa ya kira-kira?
1: Iya, agak lah ya. Kira-kira ya.
2: Kira-kira lagu apa ini
1: Cewan
2: ya?
1: Agak lah ya kira-kira ya.
0: Iya.
2: Belajar dengan Cewan ini nyanyi ini.
1: Ah, itu lagu apa? Belajar kita juga nih. Belajar kita juga nih.
2: Ini
1: baiklah,
2: bukan sandiwara baiklah.
0: Oh, bukan sandiwara.
1: Jadi apa Cek? Kalau bukan sandiwara sih.
0: Drama.
2: Drama.
0: Telenovela, sinetron. Oke, bukan sandiwara Irfan Mansur ya?
2: Iya, kalau ada yang agak ori ya.
0: Agak ori.
1: Oh, agak ori separuh berarti Cek, itu Cek.
2: Jadi
0: orang
2: ini
0: hobinya
2: ori-ori,
0: Cek. Iya, coba ya, coba ini ya.
1: Agak ori itu Cek, separuh Cek.
0: Iya, oke, siap ya. Siap ya?
1: Iya.
2: Oke.
0: Oke, siap-siap Cek ya. Ya, siap-siap Cek ya.
2: Iya.
0: Ya, Cek, siap ya.
1: Cek,
0: lagi santai Cek.
1: Iya.
0: Oke, siap, Cek.
1: Dari tadi siap-siap, Cek. Iya. Nah, ini asli, Cek. Siapnya, Cek. Iya,
2: asli itu.
1: Agak jauh. Dikit monitor yang besar juga.
0: Signore, signore.
1: Signore. Siap, oke. Okay.

0: Ozzy.
1: Belum joget. Masa joget dulu cek baru asal.
0: Oba.

0: Jangan meratap ni lo, jangan meratap biasa baik. Iya, yang meratap aku cinta.
1: Aja guling-guling tu cek.
0: Iya, mana cek Iwan?
2: Dengan
0: cek
2: Iwan tu lah nyanyian.
0: Eh?
2: Ya, dengan cek Iwan nyanyian.
0: Kamu tu kecil ke radionya, biar berdenging.
2: Iya, ada lagi berdenging.
0: Tadi kau nak besar ke suara berdenging? Ayo,
1: mana? Abi cek, kasih nilai cek.
2: Ah,
0: iya, nilainya lumayan lah itu.
1: Lumayan.
0: Baca untuk ongkos balik ke apa ke Palembang.
2: Kita
0: nyerajo
2: ini.
0: Ayo, ongkos cik, balik pergi tanya nyerajo Palembang.
1: Iya, siapa cek kasih nilai cek kayaknya.
0: Iya,
1: cek dulu nonton nyanyi.
0: Iya.
1: Ini lagi tahu itu?
0: Iya, belum.
1: Oh, belum.
0: Ya itu be cek. Hah? Kalau menurut aku cek nilainya
1: 77 tuh ya.
0: 77. Oh iya ya, oke.
2: Apa?
0: 77.
1: Bagus itu mengajar tidur tuh. Tapi guling-guling gitu.
0: Iya.
2: 77 noh, ya lebih 75 noh ya.
0: Ambillah. Ambil berapa?
1: Terus kuat.
0: 77 kuat.
2: Ayak nyampai lah namanya tanya radio ini.
0: Iya, jadilah.
1: Jadilah.
0: Masih nyosok 100.
2: Heeh. Ah, inilah malam juga kalau ada yang nyamat tu lagi ya.
0: Iya boleh.
2: Pokoknya selamat malam ya.
0: Oke.
2: Okay. Buat Cedola dengan Cik Iwan tu sehat selalu. Mudah-mudahan dilancar ke urusannya.
0: Amin.
2: Okay, itu pak ya.
0: Yuk.
2: Okay. Yuk, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya terputus ya. Kita terima lagi telepon. Ya.
1: Siapa nak gabung? Ayo.
0: Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woi, woi.
3: Nyanyi dah.
0: Bangun. Buat mie. Buat teh hangat.
1: Bawa gelas.
0: Heeh.
1: Bisa kata ayek.
0: Iya.
1: Kata banyunya.
0: Iya. Ambil piring, tadi piring.
1: Tarik piring.
0: Lagi tidur dibangun ke?
1: Iya, lagu apa?
0: Lagu apa?
3: Karang Cinta lah.
0: Karang Cinta Mansur.
3: Ah, Wirnawan.
0: Oh.
1: Lagu apa ya?
3: Karang Cinta.
0: Oh, Karang Cinta. Karang Cinta.
3: Tadi.
0: Ya.
3: Toma Asma.
0: Yo.
3: Jatuh tadi.
0: Nyanyi dulu, Cek. Oke, lagu siap-siap, Cek.
1: Ya.
0: Siap,
4: yang lagi sih.
0: Iya, dengan siapa cek? Siapa cek?
4: Alisa.
0: Cek Alisa. Siap-siap cek. Oke.
1: Siap cek Alisa.

0: Ya sudah selesai. Iya, Cek. Makasih, Cek. Halo.
1: Iya, terasa. Halo,
0: halo. Suara ngilang. Ayo, halo. Ya, ya makasih, Cek. Hah?
2: Aku nak nyanyi.
0: Gua baca berdua gantian.
2: Oh,
0: iya. Ya, minggu depan, Bay. Minggu depan, Bay. Ya. Jangan jangan ini dah,
2: Iya, iya, iya.
0: Oh, penesan, Bay, Cek. Nyuruh wong rumah.
2: Iya. Itu adalah dikirim gara-gara
0: lo, Oke deh.
2: Ya lagu okay. Tadi untuk Mak, ya, Asma di Koramil,
0: ya. Iya, iya, oke.
2: Oke, akan terlalu Mak, ya.
0: Siap.
1: Siap.
2: Coba ya, coba dolar, Iwan,
0: ya.
2: Salam sehat, panjang umur,
0: ya.
2: Banyak rezeki, dimudah lancar urusan.
0: Amin, amin, amin,
2: ya Allah. Balik hati-hati.
0: Yo.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kita nyanyi lagi, Cek Iwan.
1: Oke.
0: Okay. Lagunya apa, Cek Iwan? Kita karena beberapa lagu yang belum lagu daerah.
1: Kita lagu daerah ya.
0: Lagu apa, Cek? Seales Cincan ya. Oke, Cek.
1: Oke, Cek.
0: Ya, datu lagi.
1: Ya, namanya nyanyi.
0: Cek Iwan nyanyi ya. Mampung belum malam nih.

0: Kita pilih legalisincan ya. Heeh. Ternyata bukan separuhnya karaoke.
1: Iya.
0: Ini mungkin mono juga ya masuk di room mixer gitu ya.
1: Okay. Yang selagi
0: bukan stereo.
1: Si kok becek.
0: Ya kita break lookin.
1: Break dikit.
0: Iya, kaki nyanyi lagi. Kaki kita buka lagi untuk sesi yang ketiga ya.
1: Oke,
0: Dor.
1: Oke.
0: Ya siap ke selagi jaya ya.
1: Iya.
0: Oh iya boleh kaki kita siap ke. Dan lagu berikutnya ada dua lagu daerah. Setelah itu kita masuk di sesi yang berikutnya.

Sano, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Ya dulu kita kembali di program karaoke. Dulu kita buka cewan ya, lagu apa? Pohon handphone saja ya.
1: Yo cek, kita tutup.
0: Yo, halo. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Iya, terputus suaranya kecil, tak kedengaran. Ya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum. Masuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wabarakatuh.
0: Mang,
1: siapa?
0: Mang Pen.
1: Oh, nama Mang Pen.
2: Ya, Mang Pen. Oh.
0: Bukan Mang Pen yang nyanyi nih.
1: Ya jadi.
2: Ya, aku nih. Tadi minggu dulu kan monggo mah.
0: Oh iya, sekarang kamu.
1: Sekarang Mang Pen.
0: Lagu apa, Mang?
2: Lagunya ini
0: beh,
2: apa dia itu susah hati beh.
0: Susah hati.
2: Iya, nari susah
0: kepe
2: malam
0: ni. Ada lu kan. Siapa nyanyi susah hati tu?
2: Megizet
0: yang asli ye.
2: Ada yang asli jadi yang dari Pinokot jadi.
1: Iya, yang asli apa yang ori?
0: Sama baik. Sama baik.
2: Sama baik.
0: Iya, jangan saling jambak kamu.
2: Yang ori jadi, yang original jadi.
0: Iya, berbalas ada jambaknya.
2: Iya, Mang Iwan ini aku tahu nih anak ngolak.
0: Iya, ayo Mang.
2: Apa kabar Mang Iwan?
1: Baik, apa kabar?
0: Iya, siap-siap ya.
2: Yo.
1: Siap-siap ya, siap-siap. Asik.
0: Ayo lemak lagu nih.
1: Asik.
0: Goyang.
2: Nyanyi lah.
0: Nyanyi orang. Musik iramanya lemak nih.

0: Nyamar bae ni. Nyamar orang mah. Orang susah nyamar. Orang sederhana eh.
1: Iya. Nyamar je.
0: Yo, iyalah. Hey. Asik.
2: Asik.
0: Cewan goyang iwang lah. Jauh dari mik, jauh goyang ni. Siap-siap, Cek.

0: Yeah.
1: Agak dapat juga.
0: Agak dapat bantuan ke?
2: Bantuan ni?
0: Ya, orang susah.
2: Susah.
0: Iya.
1: Jadi,
0: ya nyamar baik. Oh,
2: nyamar benar. Ini ada cik, ada aplikasinya, cik.
0: Apa tu?
2: Ini nak cek.
0: Jadi terekam suaranya.
2: Iya, jadi untuk kejelasan dan ini 7/10, cik.
0: Oh,
2: voice lagunya. Voice-nya. Bagus, cik.
0: 7 per?
2: 7.
0: Dari 10.
2: Dari 10.
0: Jadi 70 lah ya.
2: 70, cik.
0: Ya, terus ini.
2: Untuk kecepatannya, yo 50 cek.
0: 50-50?
2: 50.
0: 50.
2: Per 10.
0: Iya, jadi?
2: Jadi aduh cek. Oh, eh.
0: Iya.
2: Jadi 70.
0: Cek buat bang nyari aplikasi.
1: Nyari aplikasi apa?
2: Penilaian.
0: Untuk nilai.
2: Itu cek.
0: Serius ya? Di kotak-katik HP ada aplikasi.
2: Aduh.
0: Tapi untuk pribadi cek Iwan? Berapa lah nilai?
2: Iya, 75 tadi, Cik.
0: 75.
2: Iya, di sini kan ada aplikasi, Cik.
0: 75 atau 77?
2: Ini ada 75, 76 ini.
0: Iya.
2: 76 ini.
0: Ya, 77 lah.
2: Di 7,
0: kawan dewek nanggapnya berapa?
2: Nanggapnya berapa? 77 sekuat, Cik. Cik.
1: 7 sekuat.
2: 7. 7 sekuat lah, Cik.
0: 7.50. Bayar lah kalau itu. Ada yang kirim salam?
1: Yo kirim buat galau-galau bela.
0: Okey lah cik.
1: Okey cik. Terkecuali ucap selamat malam bela.
0: Cik.
1: Buat cik Abbas,
0: cik Iwan.
1: Cik Iwan sama Wak Dola. Terima kasih atas waktunya.
0: Ya
1: cik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima telepon lagi lo.
2: Halo.
1: Halo. Karaoke lagu daerah.
0: Iya dengan siapa di mana?
1: Dengan Cik Irin.
0: Oh, Erin Castillo.
2: Erin Castillo.
1: Iya. Castillo, tahu ni kan.
0: Tak lama dah masuk Cik Irin ni. Bayar lagu ujiku, apa?
1: Ha? Ini, Wak Dola.
0: Oi.
1: Ujiku yang suara orang susah tadi. Selain dari uangnya susah, ujiku rekam ulang, Wak. Ujiku
0: lagi. Ngapo?
2: Ngapo?
1: Alangkah merdunya suara, malam-malam ini.
0: Iya, semakin malam semakin merdu suaranya.
1: Tapi aku tuh bikin minusnya tuh orang susah itu.
0: Iya, dah yang nyamar pak.
1: Hatinya dah.
0: Iyo nyamar pak.
2: Nyamar tuh tuh.
1: Iya.
0: Bayarin, diaturin, lagu apain?
1: Lagu Nur Merah.
0: Eh, Erin apa Erin?
1: Irin.
0: Pakai I apa pakai E?
2: I.
1: Ah, tak tahu aku kerina kalau dia.
0: Tidak E R E N apa E R I N?
1: I-R-I-N.
2: Oh, Irin.
0: Oh, Irin.
2: Irin.
0: Yeah. Irin de-
1: nah, jadi itulah.
0: Irin.
1: Miringnya, men tak tahu dikit. Castillo.
0: Irin dengki bukan ya?
1: Nah, tak tahu. Kerina kalah dewek pokoknya.
0: Okey, lagu apa, Rin?
1: Oh, Nur Lela.
0: Hah?
1: Oh, lagi apa?
0: Lagu apa?
2: Lagunya
0: apa?
2: Nur Lela.
1: Lagunya Nur Lela.
0: Nur Lela siapa nyanyi itu?
2: Itu nak balik tanggung sebelah.
0: Oh, Muksin ya. Bukan Nur Lela yang lagu yang lawas itu.
2: Bukan tanggung sebelah ya.
0: Muksin Alatas ya.
1: Hai.
0: Yang
1: biar. Oh,
0: okey, siap-siap. Yang mana nih? Yang versi Muksin ya?
1: Hai, lajulah. Yang asli ke lah. Lantak ke lah.
0: Lanjak ya.
2: Yang asli apa yang ori?
0: Okey, Nur Lela.
1: Hai, dah tahu aku. Sama
0: baik
1: perasaan.
0: Iya. Pening malah di dalamnya malam-malam. Ngeladen ya.
1: Laju kena, laju kena.
2: Oke, okay, siap.
0: Siap-siap. Kami ada napas, sembuskan ya.
2: Sembuskan.
0: Jangan. Iya.
1: Oke.
0: Jangan keluar dari bawah, jangan.
2: Iya.
0: Oke.

0: Hey, hey. Yo,
1: lagu yang ni. Baik joget-joget ini.
0: Woi, cak orang apa je?
1: Lanyung kenyungkel ini.

0: Untuk Wakdola, untuk mendengar, semoga sehat selalu, weh.
1: Iya.
0: Semoga di Kota Palembang cepat turun hujan.
2: Amin. Itu aja.
0: Amin. Itu weh Wakdola.
2: Iya, makasih yo.
0: Yo, terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya. Kita terima telepon lagi.
1: Okay.
2: Iwan.
1: Yo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
3: Sama Lili bang, di Prabu bang.
2: Oh. Lili di Prabu. Oke. Okay. Lili nyanyi lagu apa? Lili.
3: Sonia bang.
1: Sonia.
2: Oh, Sonia.
1: Mantap ya.
3: Ajar yang pertama masuknya tuh bang ya.
1: Oke. Okay,
2: Pamanu ngajar yang satu tambah satu.
3: Hujan nggak di Palembang?
1: Belum.
3: Inilah hujan.
1: Oh alhamdulillah. Yeah. Tuh ayo kita sini nyusul. Pas nyusul di sini.
2: Iya. Yeah.
1: Nyusul biasanya cek lah kayak hujan.
2: Iya. Abim ngesti ya?
3: Apa?
2: Lagu Abim ngesti bang?
3: Iya nyelah.
1: Iya lah.
2: Oh nyelah ya, oke lah. Ya siap-siap Sonia yo. Ya. Oke Sonia. Ya masuk. Siap-siap.
1: Monitor belum?
2: Belum. Ya, masuk.

0: Hujan lagi ya? Alhamdulillah. Kaki sampai kesini juga kayaknya.
1: Tadi dia ini ada dua pokal, dua suara. Boleh lah jadi dicek.
2: Gak kata jiwanya
1: malam. Ada suara pertama, suara dua dari cek.
0: Oh, mecah suara?
1: Mecah suara dia ini. Boleh lah. Iya tadi.
2: Bukan boleh.
1: Tadi pertama agak tinggi, cek. Ketika masuk rap.
2: Agak tak waras.
1: Dia agak berubah, cek.
0: Ini komentator.
1: Iya.
2: Tadi kan... komentator itu enggak percaya. Tadi kan betino-tino cantik-cantik dapat nilai bagus.
0: Protes ya.
2: Wajar baik.
1: Tadi kan ketika seni.
0: Bagus soalnya.
1: Seni.
0: Bagus soalnya. Pecah bukan.
1: Nah, ketika dia soninya itu agak tinggi, ketika banyak kayak datang apa rendah berubah.
2: Bukan pecah suara itu.
1: Baru
2: habis makan tempoyak.
1: Oh, mantap.
0: Mecah suara itu dua suaranya.
1: Jadi pinter suaranya itu boleh lah dong dipacar.
0: Ada placeto juga.
1: Placeto. Ada placeto.
0: Bukan.
1: Ada membran. Berarti
2: dapat pujian dikit aku.
1: Iya.
0: Dikit aja lah.
2: Masih tetap yang betino dominasi.
0: Iya. 79 betino tadi.
1: Ini 79 kuat ya?
0: 79, oh 79 setengah.
1: Skuat.
0: 79.
1: Skuat Slawi, cek.
0: Iya.
1: Skuat Slawi.
2: Kamu jangan B33.
0: 80 namanya. 80 ya.
2: 33 bayo.
0: Iya, 80 namanya.
2: Iya,
0: jadi. Wah, keren juga, iyalah.
1: Iyalah. Ini cuma iseng-iseng, Pak.
0: Iya. Iyalah, makasih, cek, ya. Itu, Pak.
1: Iya, makasih, cek.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagi jangan mimpi aja ke.
0: Iya. 79 jadilah ngalahin cewek tadi.
1: Iya. 79 sekuat ya. Sekuat ya itu
0: dah. Atau setengah.
1: Sekuat itu setengah apa selawih?
0: 25.
1: 25 itu ya.
0: Iya. Kalau beli zaman dulu beli sekuat.
1: Iya. Tapi ya.
0: Iya.
1: Kalau yang 50 itu?
0: Tak tahu. Dua sekuat.
1: Dua sekuat.
0: Oke lah kalau begitu kita terima sih kalau lagi terakhir ya. Terakhir ya kita terima ya. Kalau baca lagu daerah ya. Baik silakan. Halo karaoke lalu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Siapa?
2: Yang galak no ai bininya.
0: Oh, ape. Nah, ape nanya lagu apa? Bujang tembokan.
2: Pak Dola tadi. Tega.
0: Bujang tembokan.
2: Oh,
0: tega
2: lah,
0: macam itu. Bujang tembokan.
2: Bagaimana sehat deh?
1: Okay. Sehat, cek sehat yo.
2: Yo.
1: Di situ cek sehat yo.
2: Alhamdulillah, yo. Sehat.
0: Cukup. Bujang tembokan.
1: Siap cek ya.
2: Tembokan kita
1: ngoter
2: dulu,
0: Mayuan. Siap cek, siap.
1: Ngoter ke tembok kan ya, itu ya.
0: Yo,
2: cek. Bujang tembokan.
1: Yo, siap. Ngoter ke tembok kan, aku tunggu.
2: Aju,
1: eh. Yo.
0: Oi, Bang Cek. Rengek kalau dikit.
2: Apa
1: dia enggak? Rengek kah? Apa dia
0: enggak, Cek? Cukup cogok burung. Emak begawi, mana?
1: Iya.
0: Gawi apa bae pokoknya yang penting halal.
3: Tembokan.
0: No.
1: Asik. Ayo, Cek. Guyur kelas, Cek. Tembok aja.
0: Oi. Ya siap kah? Hei.

0: Cek Dola.
1: Ya.
0: Terima kasih banyak.
1: Yo.
0: Buat mana? Teman perempuan. Semoga pada sehat ya lo.
1: Yo.
0: Terima kasih Cek Dola. Mas Tuhan.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Wapet ya.
2: Yang malam ini agak bagus ini.
1: Yang mana?
2: Yang ini bagus ya, pas.
1: Iya.
2: Iya baik itu nyu.
1: Karena dia hobi lagu ini.
2: Pantes dia menguasai ya.
1: Iya, tiap lagu terus.
2: Masuk akor, pantes. Ini di pojok 80-an ini, Cik.
1: 80-an.
2: Iya, pas pantes suara. Dia menjiwai. Pas baik.
1: Oke lah kalau itu kami cukup kesini program macam kau King.
2: Iya.
1: Kalau nilai-nilai konten itu kemain-main kami baik.
2: Iya.
1: Sama tahu ada program ini yang kita bagi-bagi hadiah.
2: Iya.
1: Kalau itu kalau misalnya bagi hadiah kita harus sesuai dengan apa namanya Cek, dengan nilai
2: maksudnya. Dengan nilai.
1: Oh, bukan nih main-main begini juga.
2: Iya.
1: Oke lah kalau itu makasih sudah meloan dengar ke kita.
2: Iya.
1: Mungkin agak kusut malam ini.
2: Tapi tidak ruwet ya?
1: Tidak.
2: Kusut baik ya?
1: Kusut baik. Masih di burai-burai ke?
2: Burai-burai ya.
1: Jadi apa dilepas-lepas ke?
2: Iya, walaupun banyak yang ori, banyak yang asli ya?
1: Iya. Makasih Cik Iwan dan Ewang ya.
2: Oke,
1: ya makasih. Kita bakal terus ke acara ini di program Sriwijaya Malam. Sampai ketemu ya di karaoke Dalu selanjutnya dan tentunya di perempat Eri Palembang. Kita dendang ke lagu yang berikut ini. Ada Gua Putri dan beberapa lagu lainnya sampai pukul 23 lewat 55.

pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kue mie. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Pangdam, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Ya lalu kita lanjut kembali di perempat di Palembang dengan program acara hiburan dan informasi. Dan kita tunjuk informasi adat budaya. Kali ini dari ere.co.id Buton Selatan. Ada tradisi Metawa kembali diadakan masyarakat adat Binawakili di Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan. Dan Binawakili ini merupakan gabungan dari 6 desa adat, Desa Biwinapada, Ngulanggula, ada Wakinamboro, Batuau, Lafara dan juga Tongali. Dan tradisi Metawa merupakan agenda tahunan menjadi ruang memperkuat identitas, solidaritas dan kebersamaan masyarakat. Kegiatan dipusatkan di Baruga Binawakili, Desa Ngulanggula, Kecamatan Siompu, diawali dengan tari Linda Kolosal, diikuti sekitar 200 orang gadis pada hari Sabtu tanggal 20 September kemarin. Ketua Lembaga Adat Binawakili, Pomili Womal, mengatakan Metawa ini merupakan tradisi yang telah diwariskan masyarakat sejak ratusan tahun yang lalu, sekiranya tahun 1357. Dan tradisi tersebut menjadi bagian dari perjalanan sejarah dan kehidupan sosial masyarakat Binawakili. Dan salah satu bagian penting dalam rangkaian kegiatan tersebut adalah tari Pormani. Pomani ini, tarian ini dimaknai sebagai simbol kegembiraan dari persahabatan antara masyarakat setempat dengan rombongan pendatang dari Pulau Jawa dan kapalnya pernah bersandar di pesisir Pulau Siompu. Dan sementara itu Wakil Bupati Buton Selatan, Laode Risawal, mengatakan Metawa ini merupakan bagian dari identitas jati diri masyarakat Siompu yang di dalamnya terdapat nilai penghormatan, solidaritas, komunikasi, gotong royong dan juga tanggung jawab bersama. Kami kutip dari eri.co.id untuk Dulu Galo Galo dan kita lanjut kembali hiburan informasi 88.4 Suara Budaya Sumatera, Satuan Suara Budaya Nusantara.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Jalur selanjutnya dengan informasi yang kita kutip dari Eredor.co.id Jayapura dan seputar MTQ nasional yang ada di Semarang ya. Dan Menteri Agama Nasruddin Umar mengatakan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ nasional yang ke-31 memiliki makna sosial dan kebersamaan yang besar. Menurut Menteri Agama, MTQ bukan sekedar ajang kompetisi, tapi juga menjadi ruang bagi masyarakat dari berbagai daerah untuk bertemu, membangun persahabatan, dan memperkuat persaudaraan. Dan Menteri Agama juga menekankan pentingnya menjadikan nilai Al-Quran sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Nilai tersebut dapat diwujudkan melalui kasih sayang, tanggung jawab, musyawarah, amanah, kedisiplinan, profesionalisme, dan juga pelayanan yang adil. Dan dia juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas dalam menjalankan kewenangan serta menjauhi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Di tengah masyarakat, Menteri Agama mengajak masyarakat untuk membiasakan sikap saling menolong dan memeriksa informasi sebelum menyebarkan untuk mencegah fitnah, hoax, dan juga ujaran kebencian. Ya, kami kutip dari eri.co.id ya, tentunya dulu galo-galo. Kita lanjut kembali dengan lagu yang berikut ini untuk dulu galo-galo, Rewang Makan.

Dan informasi terakhir di kesempatan malam hari ini, dan kali kita ke Meloboh Aceh. Hamparan nipah dan juga mangrove di sepanjang Kreung Bubon, Kampung Swatima, Kecamatan Samatiga, Aceh Barat, mulai diperkenalkan sebagai potensi ekowisata berbasis budaya dan ekonomi masyarakat. Keindahan kawasan ini menarik perhatian pejabat pemerintah pusat dan daerah saat mengikuti rangkaian Festival Nipah 2026. Salah satu agenda yang menjadi perhatian adalah rawon nipah atau wood nipah, yakni perjalanan menggunakan perahu menyusuri alur Kreung Bubon yang diapit hamparan pohon nipah dan mangrove. Dan rombongan diantaranya ada Direktur Film Musik dan Seni Kementerian Kebudayaan RI, Irni Dewi Wanti, jajaran Kementerian Kebudayaan, Bupati Aceh Barat Tarmizi, dan Kapolres Aceh Barat, serta sejumlah Kepala SKPN Aceh Barat. Nah, sepanjang perjalanan rombongan menikmati panorama kawasan nipah dan mangrove yang membentang dari kiri kanan sungai. Sejumlah peserta juga mengabadikan pemandangan alam yang dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata. Kami kutip dari area.co.id Meloboh, dan kita lanjut kembali hiburan informasi di kesempatan malam hari ini sampai nantinya akhir program acara.

Memanglah basam si buah pelam. Buah pelam di dalam periki. Sampai di sini dulu Sriwijaya Malam. Jumpa lagi esok hari.

Saudara pendengar, dengan demikian berakhirnya sudah tugas kami menemani Anda sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Atas nama pimpinan LPP RRI Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 4:50. Inilah program 4 RRI Palembang FM 88,4 MHz. Pro 4, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun Anda yang dapat menangkap siaran kami. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Palembang, kembali di udara melalui frekuensi FM 88,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Senin 21 September 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

acara Masuk Perigi. Masuk Perigi, sayapnya mengambang. Bertemu kita di Sriwijaya Pagi, Rumpat RRI Pangda. Suara Budaya Sumatera

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Baik dulu sob budayo, main lagi di ruang dengar dulur, masih tetap 4 FM 88,4 MHz suara budayo Sumatera Selatan. Bersama Kulo Cek Rasid di sini edisi hari ini Sriwijaya pagi Senin 21 September 2026. Dulu sob budayo, ada pun rangkaian acara yang akan Cek Rasid bawa ke untuk meremehkan dulur di ruang dengarnya. Pertama, kita ada acara pengajian Al-Quran Hikmah Pagi dengan penceramah Kiai Haji korek kita almarhum Kiai Haji Namadeden Cik Al-Hafiz dengan surat Al-Ahzab ayat 36 sampai 44. Kemudian dilanjutkan hiburan yang bernuansa lagi. Sebelum kita memasuki acara selanjutnya yaitu Hikmah Pagi Renungan Monolog dengan Kitab Riyadus Solihin bab 43 dengan tema keutamaan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penceramah kita Haji Orbit Rupawan SHI. Dilanjutkan di sampai ke jam 6 kita ada lagu-lagu yang bernuansa religi. Di jam 6 kita ada informasi sedengar atau ingat, dilanjutkan dengan cerita kita pagi hari ini dengan tema besarnya layanan siaran budaya dan pariwisata. Dilanjutkan di jam 7 kita masih melanjutkan dengan cerita kita pagi hari ini dengan tema yang sama yaitu layanan siaran budaya dan juga pariwisata. Di jam 8 kita ada anjang sana. Di sini dulu pacak berinteraksi dengan Cek Rasid di 0711-351-656 untuk menyampaikan segala sesuatu yang mungkin perlu disampaikan ke RRI Forum 4 untuk ditindaklanjuti dengan pihak terkait atau stakeholder yang bersangkutan. Ataupun juga bisa berinteraksi dengan Cek Rasid dengan tema yang telah kami pilihkan yaitu layanan siaran budaya dan pariwisata. Dilanjutkan di sesi terakhir di Sriwijaya Pagi ada obrolan komunitas yang hari ini Cek Rasid akan kedatangan tamu-tamu spesial dari DVS Singer yang ada di kota Palembang. Baiklah dulu sob budayo, itulah rangkaian-rangkaian acara yang akan Cek Rasid bawa ke untuk meremehkan dulu di ruang dengarnya. Kita lanjutkan di acara kita pertama yaitu pengajian surat Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 36 sampai 44. Selamat menikmati.
1: من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: الطور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله العظيم.
1: Rasulullah bersabda, besarnya pahala berbanding lurus dengan besarnya cobaan. Jika Allah menyukai suatu kaum, niscaya Dia akan memberinya cobaan. Barang siapa yang menerimanya, maka ia mendapat ridha Allah. Dan barang siapa yang marah terhadapnya, maka ia mendapatkan kemarahannya. Hadis riwayat Tirmizi.

Baik dulur, kaum muslimin dan muslimat. Telah kita dengarkan tadi lantunan ayat suci Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 36 sampai dengan 44. Semoga semua kita yang mendengarkan akan mendapatkan syafaat Al-Quran di yaumil akhir nanti. Dan semoga juga kita doakan kepada Kiai Haji Nawadenci almarhum akan diberikan tempat yang terbaik di kuburnya, diberikan taman-taman surga, dan diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.

0: Baik dedulur, sabudayo, kaum muslimin dan muslimat. Telah kita dengarkan beberapa lantunan lagu, yaitu Salawat Zuktu Walalan Ahtakhlah dari Bebi Rara, kemudian dengan menyebut nama Allah dari Warna. Selanjutnya kita akan beranjak ke acara selanjutnya, yaitu Hikmah Pagi, yang hari ini akan membahas kitab Riyadus Shalihin bab 43 dengan tema keutamaan keluarga Rasulullah SAW dengan penceramah kita Ustadz Haji Orbit Ruwawan STHI. Kepada Pak Ustadz kami persilahkan.
1: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salatul muharramin, pemirsa perempat RRI Palembang kami cintai, kami banggakan. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali dapat berjumpa di ruang siar pemirsa perempat RRI Palembang. Lanjutkan kajian dari kitab Riyadus Shalihin pada bab 43 tentang keutamaan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam selalu kita persembahkan kepada beliau, kepada keluarganya, anak keturunan beliau, para sahabat, para tabi'in, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Kita berharap kiranya kita semua termasuk di dalam umat beliau, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, Allahumma amin. Pemirsa perempuan RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan. Pada bab 43 ini ada dua hadis yang ingin kami sampaikan. Namun sebelumnya kami sampaikan beberapa ayat yang memberikan gambaran secara global tentang betapa keluarga Rasulullah, anak keturunan beliau, termasuk di antara orang-orang yang mulia dan harus diutamakan. Allah sampaikan di dalam surah Al-Ahzab ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuridullah yudhhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Sesungguhnya Allah bermaksud menghilangkan dosa dari kalian wahai ahlul bait dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya. Jadi dalam hadis ini kita, dalam ayat ini kita tahu secara nyata Allah katakan ada beberapa hal yang menjadi apa, menjadi ketetapan Allah untuk anak keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mereka terhindar dari perbuatan dosa, terhindar dari perbuatan yang salah, maka Allah sucikanlah hati mereka. Maka kita tahu ada beberapa amaliyah yang untuk kaum muslimin secara umum boleh, namun itu tidak dibolehkan untuk anak keturunan Rasulullah. Salah satunya adalah menerima sedekah. Jadi anak keturunan Rasulullah tidak boleh menerima zakat, tidak boleh menerima sedekah. Tapi kalau mereka menerima hadiah, mereka diperbolehkan. Nah, ternyata dalam kajian kita tahu di antara hikmah mengapa Rasulullah dan anak keturunannya tidak boleh menerima zakat dan sedekah itu adalah untuk memelihara kesucian yang ada pada diri mereka. Kemudian di dalam surah Al-Hajj ayat 32 dikatakan wa may yu'azzim syi'arallah fa innaha min taqwal qulub. Nah, barang siapa yang menjaga syiar agama Allah, maka sesungguhnya itu adalah merupakan bentuk dari ketakwaan hati. Maka termasuk memuliakan anak keturunan Rasulullah adalah bagian dari syiar yang bisa kita kerjakan untuk membesarkan syiar agama Islam dimanapun kita berada. Pemirsa perempuan dari Palembang, izinkan saya menyampaikan hadis yang pertama, riwayat dari Yazid Ibn Hayyan. An Yazid Ibn Hayyan qal, dia berkata, in talaktu ana wa Husain Ibn Sabrah wa Amr ibn Muslim ila Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu. Aku bersama Husain ibn Sabrah dan Amr ibn Muslim datang menemui Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai mereka semua. Dan Zaid ibn Arqam adalah salah seorang di antara sahabat Ansar yang berjumpa dengan Rasulullah. Falamma jalasna ilaihi qala lahu Husain. Nah, ketika kami sudah duduk bersama Zaid bin Arqam, Husain ibn Sabrah berkata kepada Zaid ibn Arqam, laqad laqita ya Zaid khairan katsira. Wahai Zaid, engkau telah berjumpa dengan kebaikan yang sangat banyak. Ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau berjumpa dan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sami'ta hadisahu, engkau mendengarkan hadis yang ia ucapkan, wa ghazauta ma'ahu, engkau berperang bersama beliau, wa salaita khalfahu, dan engkau salat di belakang beliau menjadi makmum Rasulullah. Laqad laqita ya Zaid khairan katsira, maka engkau sungguh ya Zaid bin Arqam telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Kemudian Husain ibn Sabrah melanjutkan, hadisna ya Zaid ma sami'ta min Rasulillah SAW. Coba bicarakan, coba sebutkan kami, coba sampaikan hadis yang engkau dengar langsung dari Rasulullah SAW kepada kami. Qala, maka Zaid bin Arqam berkata, ya ibn akhi, wahai anak kemenakanku, wallahi laqad kabirat sinni. Demi Allah, umurku sudah lanjut, sudah tua ketika dia dijumpa itu. Wa qadum ahdi, tenagaku sudah lemah. Wa nasitu ba'dal ladzi kuntu a'imin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah tua, ada beberapa yang kuhafal ketika aku berjumpa dengan Rasulullah, sekarang sudah mulai banyak lupa. Fa ma haddatsukum faqbalu, apa yang aku sampaikan maka terimalah. Wa ma la pala tukallifuni, dan di bagian yang aku lupa atau tidak tahu, jangan aku bebani dengan sesuatu yang aku lupa dan tidak tahu. Suma qala, kemudian Zaid bin Arqam melanjutkan, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman fina khatiban, suatu saat suatu siang Rasulullah tegak berada di antara kami sedang berkhutbah menyampaikan nasihat. Bima in yud'a khumman baina Makkah wal Madinah, di satu tempat mata air yang namanya Khumma berada di antara kota Mekah dan Madinah. Kemudian fahamidallah wa asna alaihi, kemudian Nabi memulai dengan alhamdulillah, memuji Allah dan menyanjung kepadanya. Wa wa'adha wa dzakara, kemudian Nabi memberi nasihat dan memberi peringatan. Nah, di antara perkataan beliau, summa qala, beliau berkata, amma ba'du, selanjutnya, ala ayyuhal nas, wahai manusia, fa innama ana basharun, sesungguhnya aku adalah manusia biasa, yushiku ayyatiya rasul rabbi fa ujiba, aku rasa utusan Tuhan, maksudnya adalah malaikat maut ini, sebentar lagi akan mendatangi aku, akan mencabut nyawaku. Nabi memberitahu bahwa sebentar lagi malaikat maut akan mencabut nyawaku. Wa ana tarikum fiikum, maka aku tinggalkan untuk kalian sekala ini dua perkara yang sangat berharga. Awwaluhuma kitabullah fihi al-huda wan nur. Yang pertama adalah kitabullah Al-Qur'an, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Fakhudhu bikitabillah wastamsiku bih, maka peganglah kitab Allah dan berpegang teguhlah, bersungguh-sungguhlah menjaganya. Fahassa ala kitabillah wa raghiba fihi, kemudian beliau menganjurkan kepada kami untuk berpegang teguh kepada kitab Allah dan memberikan semangat untuk menjaga dan berpegang teguh kepada kitab Allah. Suma qala, kemudian Nabi melanjutkan, wa ahli baiti, dan juga aku tinggalkan keluargaku, Ahlul Bait, anak keturunanku. Udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti. Nabi ulangi dua kali, aku mengingatkan kalian, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah tentang Ahlul Baitku. Hendaklah engkau menjalankan takwa Allah dengan menjaga kehormatan anak keturunanku Ahlul Bait. Kemudian qala lahu Husain, maka Husain ibn Sabrah kembali bertanya kepada Zaid bin Arqam, man ahlu baitihi ya Zaid, siapa yang dimaksud dengan ahlul baitnya Rasulullah wa Zaid? Ailaisa nisa'uhu min ahli baitihi, bukankah istri-istrinya termasuk ahlul bait? Maka qala Zaid bin Arqam berkata, nisa'uhu min ahli baitihi, maka istri-istri beliau termasuk adalah ahlul bait. Walakin ahlu baiti min walakin ahlu baitihi man hurrima sadaqah ba'dahu. Tapi yang dimaksud dengan ahlul bait di dalam perkataan Rasulullah tadi bukan hanya istri-istri beliau, bukan hanya anak-anak beliau, akan tetapi seluruh Bani Hashim dan anak keturunan Rasulullah yang dilarang untuk menerima sedekah, itulah ahlul bait. Qala wa man hum, siapa di antara mereka itu ya Zaid bin Arqam? Qala, maka kata Zaid bin Arqam, hum alu Ali, yang dimaksud mereka adalah anak keturunan Ali bin Abi Talib, wa alu Uqail, wa alu Ja'far, wa alu Abbas. Anak keturunan Uqail, anak keturunan Ja'far, dan anak keturunan Abbas. Qala kullun ha'ulai hurrimas sadaqah, bahwa mereka semua adalah anak keturunan Bani Hashim yang diharamkan untuk menerima sadaqah. Qala na'am. Kemudian Zaid bin Arqam mengatakan iya, mereka semua adalah ahlul bait yang dilarang untuk menerima sadaqah. Hadis riwayat Muslim. Wa bi riwayatin akhar, di riwayat yang lain, ala wa inni tarikum fikum thaqalain, sesungguhnya aku meninggalkan untuk kalian dua perkara yang sangat berharga, ahaduhuma kitabullah wa huwa hablullah, yang pertama adalah kitab Allah, adalah menjaga tali Allah, hubungan dengan Allah, manittaba'ahu kana 'alal huda, barang siapa yang mengikutinya maka ia berada di dalam hidayah, dalam petunjuk dari Allah. Wa man tarakahu kana 'ala dhalalah, barang siapa yang meninggalkannya maka ia akan sesat selama-lamanya. Pemirsa perempuan saya dari Palembang yang kami cintai, kami banggakan, banyak hikmah yang bisa kita ambil di dalam hadis yang cukup panjang ini. Pertama, bahwa dalam adab memang kalau seandainya kita bermaksud kepada seseorang, berhajat kepada seseorang, maka memulai bicara tentu memulai dengan sanjungan, menunjukkan kepada beliau, kepada mereka sifat-sifat yang baik pada diri mereka, kemudian mendoakan hal yang terbaik untuk mereka. Nah, sebagaimana para tabi'in yang apa, Husain bin Sabra, Amr bin Muslim menemui Zaid bin Arqam, salah seorang sahabat Rasulullah, mereka berkehendak untuk mendengar hadis, tapi mereka mengatakan, memuji, menyanjung dulu dengan mengatakan kau adalah orang yang baik, mendapatkan kebaikan yang banyak. Dan itu apa, saya pikir salah satu bentuk dari penghormatan tata krama kita dalam berbicara kepada orang yang lebih tua, dan kita ingin mengambil manfaat dari orang itu. Itu yang pertama. Kemudian Zaid bin Arqam mengingatkan kepada kita bahwa usia tua memang rawan lupa. Maka beliau katakan, karena usia saya sudah tua, maka banyak hal yang saya lupa, mana yang bisa saya ingat saya sampaikan, mana yang saya lupa jangan dipaksa. Kalau di bagian-bagian tertentu yang memang mereka lupa, tidak bisa kita paksa harus mengingat sesuatu yang mereka lupa. Kemudian dalam hadis yang disampaikan oleh Zaid bin Arqam tadi, Nabi mengatakan, ana fa inna ma ana basharun, bahwasanya Nabi itu adalah manusia biasa, artinya ketika beliau sakit itu hal yang lumrah, ketika beliau meninggal itu juga hal yang lumrah, karena beliau adalah manusia yang biasa. Nah, ketika menjelang wafat, kata Nabi berwasiat kepada kita semua, ada dua perkara yang besar yang beliau tinggalkan, yakni kitabullah, Al-Quran, dan kemudian anak keturunan beliau, Ahlul Bait. Maka kalau seandainya kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasul, maka tentulah kita punya kewajiban untuk menjaga Al-Quran dan menjaga kemuliaan keturunan Rasulullah SAW. Di dalam hadis ini secara tegas Rasul katakan bahwa menjaga Al-Quran adalah dengan berpegang teguh dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Sedangkan menjaga kemuliaan anak keturunan Rasul adalah bagian di antara ketakwaan yang bisa kita kerjakan. Pemirsa perempuan dari Palembang yang kami cintai, kami banggakan, beberapa waktu ini memang kita temukan fenomena yang cukup mengkhawatirkan. Mengapa? Karena terjadi fitnah berkenaan dengan anak keturunan Rasul yang hidup sampai saat ini. Maka hakikatnya saya selaku orang yang menuntut ilmu, belajar kepada orang-orang saleh mengambil garis tengah bahwa hakikatnya siapapun yang memiliki pengetahuan, memiliki ilmu, kita sebut sebagai alim, ulama, maka sebagai orang awam kita punya kewajiban untuk menghormati mereka, memuliakan mereka akibat ilmu pengetahuan itu. Kemudian Rasulullah SAW diutus ke muka bumi dalam rangka menyempurnakan akhlak, dan salah satu wujud dari kesempurnaan akhlak kita memuliakan sesama umat Islam. Terlepas dari apakah benar atau salah klaim yang dilakukan orang yang mengatakan terputusnya nasab anak keturunan Rasul yang hidup saat ini, namun sesungguhnya ketika kita menistakan sesama umat Islam, mencari kesalahan sesama umat Islam dengan berbagai macam pertimbangan, itu adalah perkara yang sudah bertentangan dengan misi diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada salahnya jika seandainya kita memuliakan siapapun di antara keluarga kita, apakah mereka memiliki silsilah kekerabatan garis keturunan kepada Rasulullah atau tidak, selama mereka muslim yang baik, muslim yang sempurna, maka kita punya kewajiban untuk memuliakan mereka. Nah, begitu juga sebaliknya, ketika seandainya kita berjumpa dengan orang yang katanya anak keturunan ulama, anak keturunan kiai, anak keturunan nabi pun, jika seandainya mereka tidak menunjukkan kesempurnaan iman, tidak memiliki kemampuan sebagaimana yang ada pada nenek moyang mereka, maka tentu bukan sebab membuat kita akhirnya memuliakan mereka berlebih-lebihan. Jadi pada hakikatnya apa yang terjadi saat ini merupakan fitnah yang membuat kita akhirnya saling hujat, saling salah menyalahkan, dan kita harus berlepas diri dari semua kesalahan saling menistakan itu. Kami sampaikan hadis berikutnya, yakni hadis riwayat Umar radhiyallahu anhuma. Dari Umar radhiyallahu anhuma an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq bahwa ia berkata, arkubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi ahli baiti. Peliharalah kehormatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperhatikan ahli bait. Hadis riwayat Bukhari. Jadi hadis kedua ini mempertegas dari apa yang kami sampaikan di hadis yang pertama tadi, bahwa menjaga kehormatan keluarga Nabi, memuliakan anak keturunan Nabi adalah merupakan bagian di antara wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memuliakan anak keturunan Nabi, menjaga kehormatan mereka adalah bagian di antara tata cara kita menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan penyampaian hadis ini tidak menepiskan keraguan di dalam hati kita sesama umat Islam, agar berhentilah dalam perdebatan tentang nasab itu. Yang paling penting, kita memuliakan siapapun yang baik di antara umat Islam, apalagi para habaib yang mereka katakan mereka memiliki nasab dan silsilah menyambung kepada Rasulullah. Mereka adalah orang-orang yang baik, memberi contoh yang baik, memberi suri tauladan yang baik, guru-guru di antara umat Islam, maka tentulah kita berkewajiban untuk memuliakan, menghormati mereka semua. Dan jika pun seandainya apa yang mereka katakan itu tidak apa yang mereka klaim bahwa mereka anak keturunan Rasul ternyata salah, tentulah ketika kita memuliakan mereka atas kebaikan yang mereka lakukan, tidaklah membuat kita rugi sama sekali. Karena memuliakan orang lain akan berbalik kepada kemuliaan yang juga kita terima dari Allah dan dari orang-orang di sekitar kita. Sementara ketika kita menistakan seseorang karena keraguan kita terhadap klaimnya, bahwa klaimnya salah dan lain sebagainya, dan kita menistakan mereka, ternyata yang kita nistakan betul-betul apa yang mereka klaim benar, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Mengapa? Karena ternyata pendapat kita yang salah, klaim mereka yang benar. Maka tidak ada pilihan lain dalam urusan ini, lebih baik kita memuliakan sesama umat Islam dengan segala kapasitas dan kelebihan mereka, dan kita memaafkan atas segala kelalaian yang ada pada diri mereka. Kami ulangi lagi, dari hadis ini kita diperingatkan oleh Rasul untuk menjaga Al-Quran dan menjaga kehormatan anak keturunan Rasulullah adalah merupakan bagian di antara wujud takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. pemirsa perempuan dari Palembang yang kami cintai, kami banggakan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu sobrayo, telah kita rekankan tadi ceramah yang disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Orbit Uswawan STHI dengan kitab Radiyatul Hin bab 43 dengan tema keutamaan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang beliau sampaikan akan menjadi ilmu dan bekal kita untuk lebih hidup, untuk lebih baik lagi hidup di dunia ini. Dan kepada Al-Ustadz Haji Orbit Uswawan STHI, semoga Ustadz mendapatkan amal jariah dari ilmu-ilmu yang telah Ustadz sampaikan kepada kami semua. Amin, amin, ya rabbal alamin.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget Ingat Pro 4 bersama Kulo Cik Rasid, inilah info selengkapnya.

0: Dulu Sobloyo, informasi pertama, Polres Ogan Ilir bersama Polsek Indralaya menyalurkan bantuan air bersih dan layanan kesehatan kepada warga Desa Farid, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir hari Jumat kemarin 18 September 2026. Bantuan diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak musim kemarau. Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat tersebut dipimpin Kapolres Ogan Ilir AKBP Rizka Afrianti. Sejumlah pejabat utama Polres Ogan Ilir dan personel Polsek Indralaya turut terlibat dalam kegiatan tersebut. Dulu Sobudoyo, informasi selanjutnya, Kafilah Provinsi Sumatera Tasan sukses menempati peringkat 6 besar pada Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Semarang, Jawa Tengah. Kafilah Sumsel mencapai poin 55 dengan raihan 1 medali emas, 1 perak, 6 perunggu, dan 6 gelar juara harapan. Medali emas disumbangkan melalui cabang Fahmil Quran Putra melalui trio Ahmad Zain Abdillah Ardila, Ahmad Azka An-Nabil, dan Dimas Pradinata Sumat. Sementara itu, medali perak diraih oleh Devi Susanto dan cabang hiasan Musa Putra. Sekian info sedengar, ingat perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diulur akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulu lupa cak melalui media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka aspirasi bagi dulu untuk nyampik semua persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dulu melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja petugas, kulo acara sih selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Laki topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Pe kitopeloi acara selanjutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Burung dara masuk perigi. Masuk perigi, sayapnya mengambang. Bertemu kita di Sriwijaya pagi, Perempat RRI Pangbah. Suara Budaya, Sumatera Selatan.
3: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu sobat layo, salam hangat dari selamat pagi untuk dulu kita di mana pun berada. Terima kasih masih tetap di dengar ke RRI Perempat FM 88.4 MHz sobat sahabat budayo. RRI Perempat semoga menjadi inspirasi di Bumi Serujaya, Kota Ketua Palembang ini. Dan sebelum kita memulai kesibukan di pagi hari ini, ada baiknya Cik Rasid menunjukkan info dulu tentang perakiran cuaca yang Cik Rasid ambil ke dari BMKG Sumsel ya. Ini yang diupdate jam 4 lewat 52 tadi. Menurut perakiran cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Sumatera Selatan, update peringatan dini cuaca Sumatera Selatan per hari ini 21 September 2026 pukul 4.40 waktu Indonesia Barat masih berpotensi terjadi hujan sedang dan lebat dari daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Wow. Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Musi Rawas Utara. Nih. Kalau di Kabupaten Ogan Komering Ulu yaitu Ulu Ogan, sedangkan di Muara Enim ada Tanjung Agung, Semenda Darat Laut, Semenda Darat Tengah dan Semenda Darat Ulu. Ah, ya berarti tempat Cik Andra belum eh. Kalau kemarin tempat Cik Andra sudah hujan, udah dengar katanya ya. Kemudian di Kabupaten Lahat, Pulau Pinang, Lahat, Maula Ulu, Gumai Talang Pagar, Gumai Talang, Pagar Gunung, Gumai Ulu, Merapi Selatan, dan Tanjung Tebat. Sedangkan di Musi Rawas, Muara Lakitan, Muara Kelingi, STL Ulu, Terawas, Selangit, Megang Sakti, BTS Ulu, dan Sumber Harta. Sedangkan di Kabupaten Musi Banyuasin, di Sungai Keruh, Batang Hari Leko, Sangadesa, wah Sangadesa ya, Tungkal Jaya, wah. Kemudian di daerah Kabupaten Komering Ulu Selatan, Pulau Beringin, Muara Bedua Kisam, Buai Sandang Aji, Buai Runjung, Mekakau Ilir, Kisam Tinggi, Kisam Ilir, dan Runjung Agung. Sedangkan di Musi Rawas Utara, Rupit, Rawas Ulu maksudnya, Nibung, Rawas Ilir, Karang Dapu, Karang Jaya, Ulu Rawas, dan sekitarnya. Nah, alhamdulillah yang penting ada hujan dulu deh. Kalau kemarin kedengar-dengar katanya daerah Pelaju ada gerimis-gerimis. Tapi belum nyebrang ya, masih di daerah Ulu ya. Semoga kita nyebrang-nyebrang ke ilir sini deh. Mengasuhkan nikmatnya hujan pertama. Wah, tapi kata Wong, kalau hujan pertama nih jangan dimandikan dulu katanya. Kayak ada penyakitnya. Uji zaman nenek moyang kita dulu deh. Wong tua dulu. Tak tahu kayak menunggu apa? Kira-kira kalau hujan pertama nih benang ini apa? Jangan kita mandi hujan dulu. Kayak ada penyakitnya kata Wong deh. Tapi tak tahu kalau wong lama ni, nah mau dulu apa? Mungkin ada pengalaman cak mana nyong kaget. Tak tahu kita apa deh, walaupun melalui WA atau kaget di jam 8 kaget boleh lah. Tak tahu kita deh. Mampir di lakukan dalam juga. Cek Iwan, kaget Iwan walaupun masih muda, tapi kan banyak pengalaman dari wong tua dulu. Mungkin bisa juga tahu kaget cak mana ceritanya deh. Kalau hujan pertama ni, kalau pacak kata juang dulu deh, jangan mandi dulu, jangan dimandi ke, maksudnya mandi banyu hujan langsung tu, mak itu dah eh. Ini merupakan tradisi kita. Tapi benar tidaknya kaget kita sumbang saran ke di jam 8 kaget. Baik dulu sobat ayo. Ada hiburan selanjutnya, ada ayam jago sama ringam. Wah, ini kalau ringam ni model itu ini. Model Cik Putra Jalur eh. Dia ringam ni, enggak tahu ringam sama siapa. Kuyung Madi juga. Kuyung Madi. Jangan ringan-ringan. Oi, payu kita ngaduk ayam dulu. Ayam jago dulu kita aduk ya. Sama cak adik pitung.

0: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Siapa sangka, irama unik yang terdengar ini adalah hasil dari potongan kayu yang dipukul. Alat musik ini bernama kelentangan mahang. Ditemukan oleh Mat Yasin pada tahun 1960, seorang warga desa Tanjung Beringin, Banyuasin, Sumatera Selatan. Dan kini menjadi alat musik tradisional dari daerah itu. Terbuat dari pohon kayu mahang yang tumbuh di hutan-hutan. 10 potong kayu mahang yang sudah dikupas kulitnya, dibelah 2, lalu dikeringkan selama beberapa hari hingga kering agar menimbulkan nada yang bagus ketika dipukul. 10 kayu mahang yang sudah dikeringkan ini akan mengeluarkan nada mayor, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, layaknya nada musik atau jenis nada diatonis. Bertambah keunikannya, kayu mahang ini akan mengeluarkan nada-nada indah jika pengganjalnya adalah pohon pisang. Sebelum menjadi alat musik kelentangan, dahulu kayu mahang digunakan sebagai penanda pengusir hewan liar ketika warga berladang. Dengan seiring zaman, kelentangan mahang dijadikan pengiring alat musik lainnya.
3: Pengen tahu segala ragam kegiatan dan aktivitas komunitas yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan? Dengarkan dan peloi acara obrolan komunitas yang hadir setiap hari jam 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro4 RRI Palembang, Suara Budayu, Sumatera Selatan.

0: pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Aduh, hampir aja.
3: Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau.
2: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
3: Buang sampah? Dari mobil yang mana?
2: Itu loh, itu, mobil yang merah itu.
3: Oh, itu. Mobilnya keren sih. Yang bawahnya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
2: Jadi, biar tetap keren gimana?
3: Gampang aja sih. Sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren. Keren abis malah.
4: Pernahkah kita menyadari bahwa ensemble musik spektakuler ada di Indonesia? Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordang sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serune atau seleo. Gordang sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari-hari istimewa nasional.

Baik dulur, masih di FM 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan. Wow. Dulu Sobudayo, semoga di tengah kesibukan pagi ini mulai dari lagi mempersiapkan diri. Mungkin lagi dulu kita yang lagi manasin kendaraannya, lagi manasin motor, lagi manasin mobil, nak pergi begawi ataupun juga nak nganter ke anak sekolah. Tapi bagi dulu kita yang main hari lagi di tengah jalan, lagi bersibuk ria nganter ke anak sekolah, nganter ke bung rumah mungkin ngantar ke rumah cak Mang Pendi, mungkin ngantar ke rumah dulu deh begawi. Cak su ucap ke sama beraktivitas bae, jago konsentrasi. Tetap konsentrasi, tetap jago kecepatan, jangan cepat gancang ego. Main lagi walaupun agak-agak asap agak berkurang tapi masih ada. Terus itu kesibukan main hari kano budak lah sekolah galo deh. Nah, mungkin agak-agak macet cak mano, jadi hati-hati. Konsentrasi tetap konsentrasi maksud cek aset tuh, karena hal-hal yang tidak kita inginkan bisa terjadi. Jadi tetap konsentrasi, terutama konsentrasi deh. Karena segala sesuatu tuh kalau kita agak meleng dikit laju, namanya bawa kendaraan tuh ya. Terima kasih atas segala partisipasinya, tetap nongkrong, tetap di gelombang ini di perempat Palembang dengan kecek asik ngoceh-ngoceh dengan hiburan dan informasinya. Tetap bersama RRI 4 Palembang. Kalau ngapo, kalau insya Allah kami terus menemani dulur-dulur dengan berbagai sajian yang menarik, baik itu dalam bentuk informasi dan juga musiknya. Semoga berkenan. Oke deh. Baik, Cik Iwan yang lagi ngote-ngote, selamat menikmati ngote-ngote. Oh, lagi mungkin lagi main lagi di OTW dia, OTW ngantar ke budak gadisnya ya, anak gadisnya ya. Jadi selamat menikmati bae Cik Iwan ya, segala aktivitasnya ya. Wah, ini Mbak Pet lagi mana-mana si kualinya. Wah, selamat menikmati bae Mbak Pet ya. Tidak terapi ya gini ya, kalau. Kata Mbak Pet, cek asid. Uji kami dulu juga. Mbak Pet sudah ada pendapat dia. Karena tema kita halayanan siaran budaya nomor satu. Nah, ini termasuk budaya ini deh. Kalau uji kita, kalau musim hujan pertama mak ini, mandi hujan pertama ini kalau pacak jangan. Ngapo? Uji Mbak Pet. Karena airnya terkontaminasi. Terkontaminasi cek asid. Bisa banyak debu. Debu udara tuh ya. Karena kena tetesan banyu lagi nyampak. Nah, kalau kita lagi di bawahnya, lagi terisep, minum ya ini. Kena badan kita, mungkin ada apa-apa. Aduh gatalnya. Aduh, itu menyebabkan demamnya. Nah, setelah itu cek Mbak Pet, ada terkontaminasi bisa dari apa bae. Bisa dari debu, bisa dari obatnya. Wah, gak tahu obat apa, penting obat ya. Bukan obat kacun. Kacun asapnya udah ya. Iya. Cak juang obat nyamuk. Ngapa lah dikata obat nyamuk deh. Lah tahu itu racun untuk nyamuk deh, dikata obat. Jadi mak itulah deh penyebutannya tuh ya. Jadi Mbak Pet. Mbak Pet hari ini ada masih tetap terapi ya. Oke Mbak Pet deh. Selamat beraktivitas pe, semoga cepat melekas sembuh cepat apa teh. Model Mang Pendi, selamat ngantar ke rumah pe dah eh. Okey deh. Nah, Cek Gobi, nunggu pempek popot eh. Selamat nunggu pe pak Cek Gobi eh. Tunggu ke eh. Itulah kalau ketemu kaki minta nombor telefon yo. Jadi pacak disuruh gancang-gancang lewat rumah Cek Gobi deh. Pempek popot. Pe dulu sebentar yo. Itu lanjak ke dengan informasi hiburannya dah . Ada jalur kerep, ada batu akik. Nah, kalau batu akik ini siapa yang enggak makan-makan cincin ini? Wapet tulah .

0: Pagi-pagi makan kolak, lebihlah manis makan buah kueni. Dodolor jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Rif, saya mau bacurhat, Le.
2: Kenapa kamu nangis?
1: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
2: Ini tisu. Sudah berhenti cuma nangis.
1: Tapi saya jengkel, kok tahu, Rif. Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
2: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
3: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
1: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
2: Bisa aja kok pakai taplak meja.
4: Mengakui kesalahan memang bukan perkara mudah. Banyak orang yang

enggan melakukannya. Namun, masyarakat Dawan NTT memiliki cara unik mengakui kesalahan, yaitu dengan cara naketi. Naketi biasanya dilakukan saat mengalami suatu masalah atau tantangan. Orang Timor selalu melakukan naketi atau semacam pengakuan atas kesalahan atau sesuatu yang belum sempat dilakukan untuk orang tua ataupun nenek moyang mereka yang sudah tiada. Dalam proses naketi, orang-orang dalam keluarga inti akan berkumpul bersama untuk mulai mencari hal-hal apa saja yang dianggap belum sempat dilakukan untuk orang-orang tua atau leluhur yang telah meninggal. Setelah itu, diakhiri dengan doa sesuai kepercayaan yang dianut.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget, ingat Pro 4 bersama Kulo Cerasid, inilah info selengkapnya.